pengelolaan sampah dan lingkungan ASRI. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kemendagri atau juga Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada acara yang berlangsung di Ballroom Hotel Rasion Batam Center Kota Batam Kepulauan Riau. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap capaian kinerja pemerintah daerah dalam mendukung dan menyukseskan berbagai program prioritas nasional. Piagam penghargaan diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazal Al-Josa dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian atas capaian tersebut, pemerintah Kota Jambi memperoleh apresiasi berhadiah sebesar 1 miliar rupiah. Capaian ini menjadi bukti komitmen pemerintah Kota Jambi dalam menghadirkan tata kelola pemerintah yang efektif sekaligus memperkuat kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat. Kati-kati inilah kabar hari ini, pemerintah Kota Jambi raih penghargaan nasional Kemendagri diguyur dana 1 miliar rupiah. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari ini selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

99,2 Pro4 RRI Jambi. Kuliner Nusantara. Mie cakalang merupakan salah satu kuliner yang wajib Anda coba saat mengunjungi Manado. Mie dengan aroma ikan cakalang ini biasanya disajikan dengan bumbu-bumbu yang mampu mengunggah selera. Dilengkapi dengan irisan daging ikan cakalang yang disajikan di atas mie. Mie cakalang disajikan dengan kuah bening dengan sedikit merica yang memberikan nuansa rasa sedikit pedas di lidah. Untuk menambah nikmat rasa mie ini, biasanya mie cakalang disajikan dengan dua macam sambal, yakni sambal lombok ijo yang direbus sampai lembek, dicampur cuka, air dan garam, serta sambal lombok yang diulek dengan sedikit bawang putih dan jahe. Kedua sambal ini bisa menjadi pilihan sesuai selera Anda.

Ya, Kanti-kanti informasi pagi hari ini hadir di ruang dengar Kanti-kanti. Kali ini kita akan bahas mengenai tengkuluk, Kanti-kanti. Nah, tengkuluk ini adalah kain penutup kepala tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan, khasnya dalam budaya Melayu seperti Jambi dan juga Minangkabau, dan juga sering disebut dengan tingkulua. Nah, kain ini berbentuk dengan cara dililitkan di kepala tanpa jahitan dan juga berfungsi sebagai pelindung kepala, hiasan serta lambang status sosial, Kanti-kanti. Pengertian lainnya, tengkuluk ini juga disebut tekulu atau takulu, adalah penutup kepala tradisional perempuan Jambi. Dan tengkuluk ini dibuat dari kain ataupun selendang yang dilipat dan dililitkan ke kepala tanpa harus menggunakan jarum ataupun peniti. Selain menjadi pelengkap busana, tengkuluk ini merupakan identitas budaya dan juga simbol kesahajaan perempuan Jambi. Kanti-kanti, ternyata tengkuluk ini juga memiliki fungsi dan juga makna yang berhasil dirangkum dari berbagai sumber. Pada awalnya tengkuluk ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama tentunya melindungi kepala daripada sinar matahari saat berladang ataupun bersawah, dan juga membantu menanam beban yang dibawa di atas kepala. Yang kedua, menutup dan juga merapatkan rambut dan juga melengkapi pakaian dalam upacara adat, pesta dan juga acara resmi. Yang ketiga, tata letaknya juga memiliki makna sosial. Dalam salah satu aturan pemakaian yang dikenal cuntayan kain di sebelah kiri, ini menandakan pakaiannya masih gadis. Nah, sedangkan cuntayan di belakang kanan, ini menandakan perempuan telah bersuami, Kanti-kanti. Ternyata, Kanti-kanti, tengkuluk ini memiliki beberapa ragam, yaitu yang pertama, tengkuluk simpul cempaka, tengkuluk melati terurai, tengkuluk bunga jeruk, dan juga tengkuluk tudung, Kanti-kanti, serta ada tengkuluk tengkorak yang dikenal sebagai salah satu bentuk paling mewah, karena bentuknya biasanya dipadukan dengan baju kurung atau kebaya pendek serta kain batik dan juga kain tenun Jambi, Kanti-kanti. Nah, Kanti-kanti, tengkuluk ini bukan sekedar aksesoris, melainkan mahkota tradisional yang mencerminkan kesopanan, keagungan, kehormatan, dan juga jati diri perempuan Jambi. Dan di masa kini, Kanti-kanti, tengkuluk ini tetap digunakan dalam acara adat, pertunjukan budaya, pernikahan, dan juga masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya. Karena itulah, Kanti-kanti, yo, pelestariannya penting bagi masyarakat Jambi, termasuk generasi muda yang ada di kota Jambi. Kanti-kanti, itulah informasi kita di pagi hari ini. Tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya. Lanjutnya.

0: Eh bro, lagi renovasi rumah nih.
1: Iya bro, alhamdulillah dapat rezeki lebih, jadi bisa renovasi rumah.
0: Mantap. Tapi lu kok gak pakai helm dan sepatu? Itu kan biar safety.
1: Alah, ngapain sih bro, bikin ribet.
0: Ini ya, kita tuh gak tahu kapan musibah itu datang. Dengan menggunakan keselamatan dalam bekerja, seenggaknya kita bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI.co.id

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.

Kati-kati, selamat pagi dan semangat pagi tentunya di pagi hari ini, ya kan, kita terlihat dari studio perempat RRI Jambi, kanti-kanti dari bilik kaca akuarium sayo ini, ya kan, mataharinya udah mulai menampakkan diri nih, kanti-kanti. Sepertinya tetap sama seperti cuaca sebelumnya, ya kan, panas-panas gimana gitu. Nah, tentunya kanti-kanti di pagi hari ini, ya kan, yang mau beraktivitas, selamat beraktivitas, yang sedang makan, selamat makan, yang sedang sarapan, selamat sarapan, ataupun yang masih malas-malesan, selamat malas-malesan ya. Karena besok pagi kita udah mulai melakukan aktivitas-aktivitas lagi, kanti-kanti. Kanti-kanti, siapa di sini yang sarapannya dengan porsi jumbo sekaligus, ya kan, menjelang siang nanti tidak makan lagi porsi hemat, atau yang cemilan-cemilan biasa, kanti-kanti. Kalau cemilan-cemilan biasa mungkin seperti gorengan, ya kan, kanti-kanti, bakwan, tahu, tempe, selanjutnya ada onde-onde kali yo. Apalagi di sini kebanyakan masyarakat, apalagi di Jawa Barat, orang Sunda ini sudah sering ya, kanti-kanti, ataupun kita kenal dengan yang namanya onde-onde ini, kanti-kanti. Bahkan di Indonesia, onde-onde ini merupakan jajanan yang memang cukup terkenal, terutama di daerah Pacitan yang ada di Indonesia, bukan daerah Pacitan yang ada di dunia. Kenapa demikian, kanti-kanti? Ya, karena memang ternyata onde-onde ini berasal dari Tiongkok ketika zaman dinasti Tang, kanti-kanti. Nah, kanti-kanti, di mana makanan ini menjadi makanan resmi daerah Chang'an, kalau sekarang namanya Xi'an. Kemudian makanan ini memang dibawa oleh imigran di sana menuju daerah selatan Tiongkok dan lalu berkembang luas sampai ke daerah Asia Timur dan Asia Tenggara termasuk juga di Indonesia. Kanti-kanti, onde-onde ini terbuat dari tepung terigu dan juga tepung beras ketan yang kemudian digoreng dan juga direbus, serta permukaannya ditaburi wijen. Walau banyak ragam onde-onde saat ini, kanti-kanti, oh, tapi memang yang terkenal di Indonesia adalah onde-onde yang terbuat dari tepung ketan dan juga yang bagian dalamnya berisi bubuk kacang hijau yang telah dimodifikasi dan juga sesuai dengan kearifan lokal dan menjadi salah satu onde-onde istimewa khas dari daerah Banyumas, Jawa Tengah, kanti-kanti. Ya, saya ketika

Kanti menggambarkan kalau onde-onde ini adalah mochi tradisional, ya kan? Kalau mochi-mochi kekinian itu biasanya identik dengan yang manis-manis, ya. Kanti-kanti coklat, selanjutnya pistachio ataupun yang lainnya, ya kan? Tapi kalau onde-onde ini menurut saya adalah mochinya tradisional karena rasanya gurih dan juga manis, kanti-kanti, ya, luar biasa sekali, ya. Dan tentunya itulah informasi kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air di

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya. Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
0: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.

Saya Erwin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk menghantarkan mereka.
1: Aspal.
0: Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
2: Pendidikan terbaik adalah guru.
3: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
4: Kabar Hari Iko.
5: Selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, tentunya akan ada kabar Hari Iko. DPRD Provinsi Jambi agendakan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dalam rangka mengikuti pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Rapat paripurna dipimpin oleh DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fatah dan dihadiri oleh Gubernur Jambi serta jajaran dan anggota DPRD Provinsi Jambi. Dalam sebutannya, Hafiz Fatah mengatakan bahwa penyampaian pidato kenegaraan Presiden di hadapan sidang bersama DPR dan DPD RI merupakan konvensi tata negara yang dilaksanakan setiap bulan Agustus. Menurut Hafiz, memasuki usia ke-81 tahun, Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap menjaga persatuan sekaligus melanjutkan pembangunan demi mewujudkan cita-cita yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sesuai rangkaian agenda nasional, pidato kenegaraan Presiden pada 14 Agustus 2026 juga berkaitan dengan penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Hafiz menegaskan DPRD Provinsi Jambi berkomitmen mengikuti langkah agenda kenegaraan sekaligus memperkuat semangat persatuan dan pembangunan menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan juga makmur. Kanti-kanti inilah kabar Hari Iko. DPRD Provinsi Jambi agendakan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar Hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya gak kambuh terus?
0: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
1: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
0: Iya, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menekan perut.
1: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
0: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
2: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.
3: Pro 4, 99,2 FM.
4: Kuliner Nusantara. Bika Ambon merupakan makanan tradisional khas Medan, Sumatera Utara. Namun banyak orang yang mengira bahwa kue ini berasal dari Ambon, ibu kota Maluku. Kue bika terinspirasi dari kue khas Melayu yang dimodifikasi dengan bahan pengembang dan menghasilkan kue yang memiliki rongga dan berbeda dari kue aslinya. Kue ini disebut bika Ambon karena pertama kali dijual di simpang jalan Ambon, daerah Sungai Kera, Medan, dan menjadi sangat populer. Kue bika ini terbuat dari berbagai bahan seperti tepung terigu, telur, santan, gula, pandan wangi, dan bahan-bahan lainnya. Bika Ambon tersebut menjadi makanan khas Medan yang paling favorit. Cita rasa bika Ambon ini sangat enak karena memiliki serat sempurna di bagian dalam dan rasanya yang lembut. Saat ini bika Ambon telah dijual di berbagai kota besar di Indonesia. Sehingga untuk bisa menikmati bika Ambon tidak harus pergi ke kota Medan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Asing jauhne iwanga hantau, pagun mulang dibumbun.
0: Artinya, walaupun orang jauh merantau, tetap akan ingat kampung halaman.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Permainan tradisional Nusantara. Peletokan bisa disebut permainan sejenis tembak-tembakan. Senapan terbuat dari bambu yang berukuran kecil tapi kuat. Sedangkan peluru menggunakan bunga jambu air ataupun pentil dari jambu. Bahkan kertas yang dibasahi. Pemain dianggap kalah jika telah 3 kali tidak bisa menghindari peluru.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Iko. Dan kali ini kita beralih ke Halo Jambi. Ya, dan juga tentunya ganti-ganti di pagi ini di Halo Jambi, karena besok sudah masuk ke hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Maka di hari ini Halo Jambi kita akan bahas mengenai gotong royong dalam semangat kemerdekaan membangun masyarakat ganti-ganti. Boleh bergabung bersama kami di 0811-677-9920. Nanti kita ngobrol mengenai gotong royong dalam semangat kemerdekaan membangun masyarakat yang peduli ganti-ganti. Nah, jadi gotong royong ini dalam semangat kemerdekaan ini adalah aksi nyata bekerja sama untuk merawat lingkungan, mempererat persatuan, dan juga menumbuhkan kepedulian sosial demi membangun masyarakat yang rukun, kuat, dan juga peduli terhadap sesama. Tentunya ganti-ganti, makna dan juga nilai dasar akar budaya bangsa ini yaitu warisan luhur yang menyatukan perbedaan. Selanjutnya ada jiwa proklamasi, refleksi perjuangan para pahlawan yang merebut kemerdekaan secara bersama-sama, dan juga solidaritas sosial, yaitu membagikan kepekaan terhadap kesulitan warga yang ada di sekitar ganti-ganti. Nah, tentunya wujud nyata di lingkungan yaitu kebersihan lingkungan, karena kerja bakti membersihkan saluran air, jalan, dan juga fasilitas umum ini menyambut perayaan hari besar kita. Dan juga kepedulian warga membantu tetangga yang terkena musibah atau menyiapkan hajatan besar ataupun bersama ya, dan juga membangun swadaya memperbaiki sarana ibadah atau jalan desa tanpa mengharap imbalan ganti-ganti. Tentunya ganti-ganti manfaat bagi masyarakat bahwa pekerjaan ini cepat selesai karena beban berat menjadi ringan saat dipikul bersama, dan juga keharmonisan terjaga, memperkuat silaturahmi dan mencegah konflik antar warga, serta rasa memiliki tinggi yaitu menumbuhkan kecintaan terhadap lingkungan tempat tinggal. Nah, ganti-ganti kalau di tempat ganti-ganti sendiri menjelang hari kemerdekaan sudah mulai lomba belum, ataupun kegiatan-kegiatan gotong royong ataupun hal lain sebagainya, karena tentunya kita besok harus meriahkan acara hari peringatan ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Maka dari itu, ganti-ganti boleh bergabung bersama kami di 0811-677-9920.

0: Ya, kali ini di Halo Jambi ada suara siapa yang mau bergabung? Silakan. Halo Jambi.
1: Halo Jambi, apa kabar Davina?
0: Halo, ada Bang Nuri. Halo Bang. Sudah sarapan, Bang Nuri apa kabar? Udah sarapan belum?
1: Lagi istirahat, sarapan roti sama pisang nih.
0: Mantap, ih sama aku juga makan pisang pagi hari ini.
1: Wah ini seger-seger pisang. Ibu. Satu namanya pisang apa? Warna abu-abu.
0: Oh, kalau pisangnya warna merah tuh apa Bang namanya?
1: Tapi pisang jangan.
0: Oh gitu, soalnya pernah nengok pisang warna merah tapi gak tahu apa namanya.
1: Iya, ada orang pisang apa. Tapi itu makan yang enak, kurang.
0: Oh, aku belum pernah coba, makanya aku
1: jadi
0: tanya. Nggak mau, jauhian. Bang Nur, aduh, boros ongkos nih ngirim paket. Bayar ongkir ya kan? Bang Nuri, gimana nih? Apa namanya menyambut hari kemerdekaan? Udah gotong royong belum?
1: Siap galau, gotong royong jadi kemarin. Ini gotong royong itu tanggap pinang aja, lomba-lomba aja.
0: Oh iya.
1: Sudah pakai organ sudah siap ini jadi sampai besok sore ini sudah mulai aktivitas upacara di kantor desa.
0: Terus?
1: Ya semua semangat kita untuk memperjuangkan mengingat merdeka ini gitu, jangan ketinggalan sama yang lain. Gitu.
0: Betul.
1: RT kami RT 21 Petaling.
0: Berarti di tempat abang kalau misalnya kalaupun kemerdekaan berarti meriah ya bang, udah panjat pinang.
1: Meriah karena setiap tahun di pinang itu diperjuangkan.
0: Anggaran
1: tuh ada kan banyak perusahaan minta gitu, perusahaan kamu itu suruh pindah perusahaan dari itu.
0: Oh berarti anggarannya udah dari perusahaan?
1: Kami gak pernah mengurangkan tanggung warga kasih ya. Warga tinggal mantep lo pinangnya.
0: Oh gitu.
1: Makan kerupuk tinggal makan lo tanggung warga. Perusahaan di pinang. PT Gudang Garam, PT Pertamina,
0: Gudang Garam
1: PT
0: Jaya,
1: Lapindo, PT semua ada, PT Limo punya PT.
0: Semua PT pokoknya ya kan.
1: PT kami beras proposal dari bulan kemarin cair semua. Sekarang tinggal siap-siap menikmati.
0: Alhamdulillah. Karena iya karena tuh banyak yang ini bang, apa namanya tuh banyak yang ngambil-ngambil dari orang kan biasanya.
1: Keadaan semini orang penting air pun sudah cair susah, makan susah, mau mahal di pungut lagi. Nah dia makan di kata dia sambil ngomong udah capek-capek jadi pinang dapat ember sama kau itu punya kita ini banyak nih. Ada kasihan dengar itu omongan tuh sudah capek dikerjoi ya kita nih kok. Dia punya dewek banyak dewek katanya. Nah itu, jadi kami ngadu sama perusahaan, tolong perusahaan, setahun kita lingkungan, masa sayang kata untuk kemerdekaan kampung kita yang kita ini.
0: Iya.
1: Untuk 56 mata bor Pertamina sini, kami bergerak sama Pertamina kita, tanggung jawab semua Pertamina. Lapangan gula dibikin pak, gula dikasih. Nah,
0: itu. Tapi enak kalau kayak gitu ya bang yo.
1: Bang kami perusahaan ini mau perusahaan PT Pakindo, PT Sinar Mas Sawit semua itu dimana? Ini minyak semua, minyak sawit, minyak pribumi Pertamina. Jadi minyak masih mahal, aku heran. Sawit banyak kok masih mahal. Pertamina di sini tempatnya tuh masih mahal. Jadi mana mainnya negara? Kok itu sampai ngomong tuh. Air tiap hari minyak ngumpah,

0: Boleh gini.
1: Boleh,
0: gini,
1: kita nonton Panjat
0: Pinang. Panjat Pinang gratis, makan kerupuk gratis semua. Tadi ya tinggal membeda usah pakai
1: nah,
0: iuran
1: itu dia. Ya. Itu ya dicari-cari, Bang.
0: Iya, merdeka. Nah, merdeka itu harus merdeka. Yang jangan merdeka. Wah, itu peras. Semuanya naik, minyak naik. Ditarik, 17 tahun. Pak, Pak RT, Pak RT, ngapo? Alah, menjadi nyapu dewek sampai-sampai. Aku udah ikut lah. Amal, punya aku juga. Ya.
1: Iya.
0: Nah, itu Rizina. Jadi, kalau kita temperamental semua harus diperjuangkan oleh masyarakat. Masuk Panjat Pinang satu udah bisa bayari berapa lah modalnya?
1: Taruhlah
0: 2 juta.
1: Oke. Siap. Tapi Bang Nuri, harapannya untuk Indonesia kedepannya seperti apa nih?
0: Saya kalau yang mengurusi permintaan yang benar-benar yang sejujur-jujur korupsi boleh deh, Mina. 10 juta ngambil lah 1 juta baik. Ini 10 juta diambil separuh, ambil galuh belum perlu disapu habis. Jadi rakyat mak macam mana pajak dinaikkan? Jalan hancur juga. Kemarin kami sudah musyawarah di Taling. Nak, bajak-bajak tak tahu nih, nak bangun jalan dewek, nak iuran, kata Pertamina, kata semua. Jadi, jangan bayar pajak. Kalau caranya permintaan tidak jelas.
1: Oke. Okay.
0: Sudah kompak kami. Jalan makin hancur, putus sawit banyak jatuh. Sedangkan pajak naik terus, bayar juga. Nah itu PT banyak, kata PT mana nih? Yang ngatur batu bara, aduh. Pertamina, itu PT sawit atau Pertamina atau kurang apa lagi lah.
1: Tetap diperhatikan fasilitas kita, dak Bang yo. Oke deh, kalau gitu. Masih
0: ada pinang mas penyiar tuh, dinaikkan gajinya. Saya itu permintaan tolong dibantu itu kan capek mulutnya ngoteh tuh. Nanti naik kan dikasih sarapan pagi, berarti jangan beli sarapan lagi gratis makan sehari tiga kali. Itu maksud saya.
1: Amin. Merdeka. Iya merdeka. Oke.
0: Jangan disengso. Merdeka, merdeka. Alah, minum belum tuh memekik-mekik mulutnya. Oh iya, mulutnya air liur keluar. Ya nggak dong. Aduh, permintaan tuh perhatikan juga.
1: Mereka ada merdeka yang kita enggak ya. Mereka merdeka kita kurang merdeka, belum merdeka ya.
0: Aku sambil ngomong merek merdeka separuh. Kenapa kok bilang separuh sampai? Contohnya yang banyak duit merdeka di atas semua ada beli murah lalu bagi dia mah enggak terasa kami setengah mati di bawah aduh.
1: Okay,
0: setengah mati di bawah. Mikir keluar di menangin, kehidupan motor pikir ijo. Minyaknya tengok dulu. Waduh sudah res, duitnya kantong kempes. Aku bilang mati. Tanggal tuwek. Nah, nonton ke Jambi itu mikir 5 kali, 10 kali. Kenapa? Ya senang nih mau nonton. Baliknya minyaknya dah ada. Duit dah ada. Pikir jajan lagi. Atau kalau nanti ngutap dari mana. Kayak tadi lah, nanti di mana pisang. Limo itu. Kalau dekat ke sini, ke sarang ke antar kan. Karena jauh, mikir ongkos tadi. Kan gitu sama. Jadi kalau itu dipinah. Terus penyiar-penyiar itu tolong kayak Pak Mok. Dinaikkan gaji itu. Saya mohon ya. Saya dengar di radio tuh, kata Pak Mok, aduh, TV ngasuh ngoceh dari pagi, gak makan apa-apa belum, atau kasihan. Saya dengar, saya perhatiin.
1: Makannya pisang ya, Bang?
0: Aku beliin deh, nah. Kalau kesini aku beliin, roti aduh, mie aduh, saya sambung di rumah tuh, bukan saya sokong, gak. Saya lanjut bulan sekali, boleh ke rumah saya.
1: Okay.
0: Walaupun rumah saya pondok di sini, di Keboni, terjamin.
1: Siap. Terima kasih Bang Nuri.
0: Ya terima kasih telah dibina. Mohon maaf yuk panjang lebarnya. Tapi ini pisaunya seminilah.
1: Oke.
0: Ada kurang terlalu bisnya. Cuma merdeka harus merdeka.
1: Merdeka. Betul.
0: Merdeka.
1: Oke, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nuri udah bergabung di Halo Jambi pada pagi hari ini. Semoga ya kan harapan-harapannya tentunya nanti akan tercapai ke depannya. Dan nanti kati-kati akan ada informasi mengenai perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Dan tetap bersama kami di 99,4 MHz RRI Jambi.
2: Halo Jambi.

dengan esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010. Perahu Kertas merupakan satu di antara karya Dewi Lestari yang sudah diangkat dalam film layar lebar. Perahu Kertas mengisahkan tentang seorang pria bernama Kinan yang telah menyelesaikan pendidikannya di Belanda yang bercita-cita menjadi seorang seniman lukis. Namun, ayah Kinan tidak mengizinkan dan lebih menginginkan Kinan belajar di perguruan tinggi Fakultas Ekonomi. Dikisahkan pula seorang perempuan yang bernama Kugi dengan pembawaan ceria dan periang, juga sangat menyukai dongeng. Kebiasaan Kugi melukiskan segala perasaannya pada kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai berharap Dewa Neptunus membacanya. Kugi memiliki dua orang sahabat yang bernama Eko dan Noni. Mereka berteman sejak masih kecil. Mereka jugalah yang mempertemukan Kinan dan Kugi yang kemudian berakhir saling menyukai. Tetapi keduanya memilih untuk tak mengungkapkan perasaan masing-masing. Hal ini dikarenakan Kugi sudah memiliki Joshua dan Kinan dijodohkan dengan Wanda. Kugi kembali ke Jakarta setelah menamatkan pendidikannya dan bekerja sebagai copywriter. Sedangkan Kinan memiliki tekad untuk menjadi pelukis meski ditentang ayahnya. Kinan memutuskan untuk pergi ke Bali dan menemui sahabat ibunya yang bernama Pak Wayan. Lalu bertemulah ia dengan Luhde Laksmi yang membuatnya jatuh cinta. Demikian esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

0: cuaca.
1: Ganti-ganti informasi mengenai perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi Minggu 16 Agustus 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin. Siang hingga sore hari, secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara 20 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 52 hingga 92%. Arah angin bertiup tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 24 km. Per jam. Perakiran gelombang laut, perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 15 Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 109 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 15 titik panas, Kabupaten Bungo 6 titik panas, Kabupaten Merangin 12 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 4 titik panas, Kabupaten Sarolangun 21 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 22 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 3 titik panas, Kabupaten Tepo 26 titik panas. Forecaster on duty Benedi Fajar diperbarui 16 Agustus 2026 pukul 8:36 waktu Indonesia Barat.
2: Masih bersama kami Perempat LRI Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
3: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id.
5: Beli tanaman baru lagi ya, Mbak?
6: Iya nih, baru dapat koleksi bunga keren.
5: Mbak hobi ya, menanam pohon?
6: Hobi sih. Menanam pohon itu kan banyak manfaatnya.
5: Masa sih, Mbak?
6: Iya, pohon itu kan dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
5: Wah, banyak ya manfaatnya, Mbak. Kalau gitu aku minta satu dong, Mbak.
6: Boleh. Tapi jangan lupa dirawat ya, biar bermanfaat.
5: Makasih ya, Mbak. Aku ambil ini ya.
6: Yaudah. Aduh, tapi itu kan koleksi kesayangan, Mbak.
7: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
2: Jambi Berdendang. Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Pagi hari ini kita beralih ke Jambi Berdendang. Yang mau kebagian lagunya boleh silakan di 0811-6707-9920. Ada suara siapa ini? Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda.
3: Nih ya, pina.
2: Iya.
3: Bunda sih mau boleh jualan
2: bersama
3: bunda
2: ayah
3: sini ya.
2: Insya Allah.
3: Ya bunda tunggu lo.
2: Ih, tak janji.
3: Kapina balik jam 10. Wah, berat sini.
2: Bunda sama ayah di sana ya.
3: Iya nih, Rena Sako ya.
2: Apa?
3: Rena Sako.
2: Oh, oke, okay.
3: Salamnya tuh semua-semua ya, bunda lagi juga di sini.
2: Oke.
3: Okay. Lagi makan, gitu cerita orang lagi makannya.
2: Oke, siap. Oke, iyalah.
3: Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bunda. Terima kasih. Ganti-ganti silakan, yo kan. Yang bingung mau cari makan atau sarapan apa pagi-pagi hari ini boleh ke rumah, ke tokonya Bunda Wati, yo kan. Nah, barangkali cocok tuh, yo kan. Dan siapa lagi nih? Halo.
4: Halo, apa kalau Devina ketemu lagi?
2: Sehat, ketemu lagi. Alhamdulillah. Bang,
4: di kebon nih, enak monitor sih.
2: Masih di kebon, memang betahnya di kebon yo.
4: Ya enak di bilang di kebon nih.
2: Iya dah, angin sepoi-sepoi ya, Bang.
4: Iya, enggak mikir apa boleh kota tuh pening nengok makanan enggak beli duit ada ke kebon santai we.
2: Samula kami di sini juga ada Car Free Day, ya kan?
4: Nah, kantong kosong mau kemana tanggal tuh?
2: Nah itu jadinya. Jadinya yaudahlah di dalam bae itu nah. Aduh.
4: Monitor. Iya, suara di Bina, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Semangat. Masih utuh berarti ya?
4: Masih utuh.
2: La ilaha illallah. Aduh, apa nih lagunya?
4: Lagunya kami anu lah. Yo batang hari lah kan kenang-kenang lama tuh merdeka juga kan kami ikut merdeka batang hari ini tapi banyak.
2: Batang hari.
4: Lagunya batang hari.
2: Boleh.
4: Salamnya untuk semua yang dipinah tanpa kecuali semuanya merdeka.
2: Merdeka.
4: Dari atas ke bawah dari ujung sampai pangkal merdeka semuanya.
2: Merdeka.
4: Walaupun yang merdeka tuh semua matonya sama pikirannya belum, ya biar yang penting merdeka matonya melihat, mendengar. Jadi walaupun dalam hatinya waktu saya belum makan, merdeka juga.
2: Merdeka. Pokoknya apapun merdeka itu disyukurin.
4: Merdeka juga.
2: Oke, okay. Apapun itu disyukurin ya.
4: Iya disyukuri.
2: Karena
4: itu sudah peraturan pemerintah. Kita berdoa lagi, turunkan pemerintah, turunkan harga
2: turunkan.
4: Okay. Ya ikut merdeka orang bawah.
2: Betul.
4: Adik Pina tuh digajinya dinaikkan lagi.
2: Amin. Semangat. Itu dia yang ditunggu-tunggu. Nah,
4: itu. Sudah PNS belum?
2: Belum.
4: Itulah kami merasakan mereka honor 4 tahun di Pina. Gaji 30.000 di Kota Madia tuh.
2: Insya Allah.
4: Di Kota Madia lagi. Cuman Pak Arto duri satu di persingan saya ikut patroli.
2: Okay. Nah,
4: sekarang alhamdulillah menikmati mereka ada pangsiun sedikit.
2: Iya. Jadilah.
4: Sudah diangkat kemarin tahun 92.
2: Oh, alhamdulillah.
4: Ada pangsiun di kebun lagi menikmati kebun.
2: Alhamdulillah menikmati kebun hasil kerja keras ya kan.
4: Iya. Jadilah di sini. Itu dinikmati itulah.
2: Iyalah. Oke, lanjut Abang silakan salamnya.
4: Salamnya tadi sudah sebut semua di Pina tanpa kecuali merdeka nanti tidak kesebut katanya kami tidak ikut merdeka. Merdeka semuanya.
2: Merdeka.
4: Dari besar kecil yang kaya miskin semuanya merdeka.
2: Merdeka kami, pokoknya.
4: Anu silakan tidak dipilih-pilih satu antara dua semuanya.
2: Semuanya. Siap.
4: Sudah di Pina yo.
2: Yo.
4: Aduh maaf ada pulang lebihnya saya mohon ya saya ini orangnya macam ini pleng-plengan orang. No.
2: Pleng-plengan.
4: Tak mau saya mau pelan-pelan tuh tidak bisa saya tunggu.
2: Oke.
4: Iyalah. Ya diminah ya, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nuri, ya kan. Apapun ucapannya yang baik-baik semoga diijabah. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kita angkat penelpon. Siapa yang apa gabung yang ngobrol dengan kami? Cepatlah ditunggu di 0811-677-9920. Suara siapa ini? Halo.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rudi.
5: Semangat. Semangat HUT RI yang ke-81.
2: Merdeka. Abang apa kabarnya?
5: Alhamdulillah baik, Cina.
2: Alhamdulillah.
5: Bagaimana kabarnya?
2: Sehat, alhamdulillah. Iya. Abang ngantor pagi nih.
5: Pagi ini kabarnya baik juga, Pina, walaupun sekarang ini banyak asap, Pina, ya.
2: Betul.
5: Kabut asap sudah merajalela, kabut apa juga merajalela, ya. Debu-debu teman mana.
2: Betul itu. Harus hati-hati kalau bisa pakai masker ya, Bang. Iya. Bang, hari ini menjelang kemerdekaan RI di komplek Abang lah, gotong royong atau kayak mano? Kegiatan yuk.
5: Mungkin kok kegiatan hari itu lomba-lomba Pina di tempat saya gerunggung Pina karena tenda tidak ada.
2: Abang ikut melak lomba apa?
5: Kemungkinan saya udah ikut doa Pina.
2: Jadi mandor be, mandor lomba be.
5: Kita memantau be dari jauh Pina. Hari Minggu ini agak repot Pina jadi nggak bisa ikut malam.
2: Iya.
5: Bisa jadi apalah jadi warga negara Indonesia yang baik lah Pina ya.
2: Amin.
5: Jangan ditanya apa yang pemerintah dapat berikan kepada kita Pina ya. Tapi tanya kepada diri kita apa yang dapat kita berikan kepada negara Pina.
2: Oke.
5: Oke lagunya Pina.
2: Apa?
5: Lagunya Mbak Wati diminta lagu apa?
2: Renah Sako.
5: Ah, saya minta apa lah, Santet Belabu bela Pina.
2: Santet Belabu lagu Bunda ya. Aduh.
5: Itu Bunda Wati.
2: Iya, biarlah sekarang lagunya kan ngoper-ngoper tuh.
5: Iya. Yalah, kita nyantet orang dulu
2: ya. Wah,
5: kita memantau dari jauh dari lebih
2: jauh. Bukan lagi.
5: Kila salamnya buat Mbak Di Sulia sama Pak Di Nyege dan Mbak Wati juga. Yang baru turun apa Bang Nuri ya?
2: Iya barusan.
5: Oh iya, cetar membana pagi ke
2: bukan dia. Lagi semangat.
5: Bang Nuri juga sehat selalu, sukses selalu ya. Juga Bang Ijal juga semoga laris manis ya. Bang Ramlan, Bang Alimin, Bunda Nadia juga ya.
2: Iya.
5: Budi Sila, Piru juga, Jeng, Budi Sila juga. Udah tuh, siapa lagi, Adno juga. Bang Aju, Mandi Mesin juga, buat gal-gal Pina.
2: Oke, siap.
5: Ya, Pina, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.
1: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
2: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
3: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
2: Iya, ih kasihan banget gak sih? Ini netizen ya ketikannya gak dijaga banget.
3: Benar banget loh, bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
4: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih, berhenti, dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.

0: Ya, ketika nanti berlari lagi di Halo Jambi selanjutnya di 0811-677-9920, silakan kita tunggu di line telepon Halo Jambi. Ada siapa ini? Halo.
1: Halo, Bu Senda.
0: Iya, Elok Nian.
1: Apa kabar, Tina?
0: Sehat. Alhamdulillah, Bang Hamzah, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Gimana, Bang, aktivitas kegiatannya?
1: Aktivitas kegiatannya lancar lah. Cuacanya gitu panas, kadang-kadang mendung gitu ya. Jadi ini lagu kisah ini lagu daerah Jambi ya.
0: Iya dong.
1: Tak mungkin lagu daerah lainnya.
0: Abang udah tahu pakai nanyo.
1: Lanangnya lah.
0: Iya kali beda bang lagunya beda ya kan.
1: Iya. Kura-kura dalam perahu, kura-kura ada tahu.
0: Siapa lah yang ngajar ya bang kayak gitu? Hai, dem.
1: Malang di rantau ya.
0: Malang di rantau, bang, iya.
1: Malang di rantau.
0: Ntar kita cari ya, kayaknya bang kemarin minta lagu Malang di rantau juga deh.
1: Tuh, kalau gitu lagunya apa ya?
0: Jadi Malang, Malang
1: di rantau ya. Jauh di rantau.
0: Jauh di rantau atau Malang di rantau maunya?
1: Yang kedua lah ya, jauh di rantau.
0: Boleh, kita coba cari dulu ya.
1: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuk Nyasina, selamat pagi, selamat juga, semoga sehat selalu. Tadi ada Rudi ya?
0: Iya, ada Bang Rudi tadi.
1: Ada Rudi ya, sudah diwakili dengan Rudi, seperti tadi itu mau pen perempat, tanpa terkecuali dari A sampai Z, selamat pagi. Selamat beraktivitas, selamat juga beraktivitas. Untuknya Pinang, lagunya ada Pinang.
0: Ada.
1: Untuknya Pinang, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak Pinang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hamzah udah bergabung di Halo Jambi pada pagi hari ini. Ya kan selanjutnya masih kita tunggu di... Kok Halo Jambi sih di Jambi Berdendang? Nah ada siapa ini? Halo Jambi Berdendang.
2: Assalamualaikum Pin.
0: Waalaikumsalam Bang.
2: Sehat Pin.
0: Sehat, abang apa kabar?
2: Sudah masak belum?
0: Belum.
2: Waktunya suaranya lambat.
0: Numpang lewat bebang ya.
2: Iya, numpang lewat ya, apalah.
0: Iya, jadi loh, oi, nampak.
2: Iya, kalau mampir dibungkus. Iya, kalau mampir cuma dibungkus.
0: Ay, janganlah.
2: Kalau mampir dibungkus, ini apa-apa. Jangan minta duit, gak?
0: Ya Allah.
2: Ya banyak-banyak ngucap lah kalau musim panas ini.
0: Abang, macam mana? Belum nampak tuh masang bendera di tokonya.
2: Ada sebelah lu.
0: Oh, ada.
2: Aduh, aku banyak gandua masang bendera macam mana?
0: Berarti merdeka-merdeka, bukan merdeka itu.
2: Kalau masang kemarin lu dua masang.
0: Yo kali punya dua dipasang semua, dua-duanya gitu.
2: Janganlah
0: boros ya kan? Iya. Iya, apa lagunya, Bang?
2: Bisa ngayak lihat ini.
0: Pisang kaya, boleh.
2: Iya lah. Kirimin untuk semua webin, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Iing. Bisa lah ya, mampir ya. Kadang nih saya cuma lewat B depan toko Bang Iing ya kan. Cuman tegur-tegur sapa B nih. Ada siapa? Halo, Jambi Berdendang.
3: Elok Nian, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ijal.
3: Apa kabar, Tina?
0: Sehat, Bang Ijal, apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat juga.
0: Sehat juga, lagi apa nih?
3: Lagi apa ya, lagi santuy.
0: Idi, tapi di kantor.
3: Masih lah.
0: Masih. Iya, jam berapa balik, Abang?
3: Abis zuhur lah.
0: Abis zuhur, abang nak ngapelin kami di sini. Ada orang dagangan banyak.
3: Waduh, ada cara juga gitu ya?
0: Iya lah, Car Free Day hari Minggu.
3: Car Free Day kan cuma pagi beda.
0: Iya, besok lah jalan santai tanggal 12 di sini.
3: Tanggal berapa?
0: Tanggal 12 bulan depan.
3: bulan depan 2000 apa ya?
0: Iya, 2027. Ya kan ngasih tau dari sekarang, jadi abang libur lah, cuti lah dulu di kantor gitu.
3: Oh iya iya.
0: Iyo kayak gitu.
3: Oh, aman lah tuh. Kalau buat RRI tadi kan ada ke situ di pantai.
0: Gitu. Iya. Iyalah. Apa lagunya?
3: Apa lagunya lo? Ada pakai tema kan?
0: Ada temanya.
3: Oh.
0: Kegiatan apa apa namanya tuh di komplek abang sudah ada kegiatan apa?
3: Yang sudah ada baru apa be? Kegiatan bapak-bapak apa tuh lomba domino?
0: Ada tuh?
3: Kartu baru itulah.
0: Sisanya?
3: Paling kalau untuk ibu-ibunya, anak-anaknya pas satu tuh hari terakhir itu. Hari pas jalan santai kan? Jalan santai langsung kegiatan-kegiatan dihabiskan hari itu lah. Malamnya baru katanya organ tunggal.
0: Oh iya. Meriah nih.
3: Nak jual es, nak jual, nak nyimpang lagu boleh.
0: Kiranya disuruh jualan es di sana. Lumayan juga dong.
3: Iya lumayan lah.
0: Iya.
3: Lagunya apa ya?
0: Apa?
3: Lagunya lagu Datuk Penghulu Galapina.
0: Boleh.
3: Ya, Batina, selamat pagi menjelang siang, selamat kita sehat selalu ya. Yang barusan Bang Iing ya?
0: Iya, Bang Iing.
3: Iing, Abdullah, Mbak Yusuf juga ya. Buat Nyurudi, Kambin, Kakak Pusen, Mbak Rea, Wastu, Pasama, Erma, Najeng, Bide Sila, Dupo, Bide Solia. Buatnya waktu itu Amar, Mas Romblan, Bang Romblan, Mang Adimin, Kemudian Dana Dianyo, Arni Muda, Dogo, Maija, buatnya Putra RPM, Putra Sebidang, Si Rusli juga, buatnya, tapi dia buatnya Anissa, Smitoman, Ujang juga, buat galau-galaunya lah Bina
0: ya.
3: Ya, Bina selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Bang Ijal. Ada siapa lagi yang mau bergabung di 0811-6707-9920. Ada siapa ini? Halo.
4: Halo, selamat Bina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Anita.
4: Ya, apa kabar Bina?
0: Sehat, Mbak Anita apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat juga lah Bina.
0: Mengeyak.
4: Iya, belum sarapan
0: kayaknya,
4: ini lemah.
0: Kami udah sarapan, tapi pakai pisang.
4: Oh, pakai pisang.
0: Iya.
4: Kayaknya pakai
0: tongkat. Kan kayak apa namanya tuh? Ini ya pakai pisang. Kayak ke tempat Bunda Wati, kayak ke tempat Bang Iin.
4: Oh, double jadi ya dapatnya.
0: Nah,
4: ya.
0: Barulah energinya terkumpulkan.
4: Iya betul
0: double
4: kan tadi soalnya.
0: Iya itu. Iya. Apa masa apa hari ini?
4: Belum nih, belum masih lagi nyuci, baru sedang nyuci, nanti masak memang.
0: Oh.
4: Karena hari minggu kan tidak terus-terus
0: sampai. Oh santai dak, karena anak-anak libur dak.
4: Ya, libur
0: yang
4: tak balik
0: ke
4: sini kan.
0: Iya.
4: Jadi aku buat tambur buat nih.
0: Oh, soalnya. Iyalah, apa lagunya tuh?
4: Oh, lagunya ini Pina kalau ada. Konco Gendeng, kata gak Pina?
0: Apa?
4: Konco Gendeng.
0: Oh iya.
4: Iya, ada.
0: Tunggu. Waro-waro.
4: Mikir dia
0: nya. Itu tuh bukan lagu Jambi ya?
4: Lagu Jambi tinggal. Kalau tidak ada lagu biasa tu.
0: Tunggu dulu. Lagu Bunga itu tuh.
4: Nah iya, pokoknya itu lah.
0: Lagu Bunga iyalah iya.
4: Lagu Jambi juga lah kan?
0: Iya. Iyalah, masih di gua. Masih berapa jam dari sini ke Bungo tuh?
4: Berapa jamnya? 7 jam ada.
0: Mbak, pegel juga pinggang 7 jam dari sini ke Bungo.
4: Dari motor ke sini. Iyalah, Bina, sehat selalu ya, sukses selalu.
0: Amin.
4: Semangat lah Bina, tinggal lu sini ya.
0: Ini tuh semangat. Mbak Anita, biar tahu nih.
4: Ustaz dah. Iya, Bang Ijal tadi ya. Pokoknya dari wakil Bang Ijal tadi semuanya lah. Pokoknya salam sehat semuanya ya, Tina.
0: Iya. Yep.
4: Nah, iyalah, ditunggu Tina lagi. Makasih, Tina.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya, pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

0: mga...
1: Ya, Kanti-Kanti, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, alhamdulillah wa syukurillah ya, edisi hari ini saya Lis kembali bisa menemani Kanti-Kanti untuk lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara ya. Seperti biasa di Jambi Siang Iko, Kanti-Kanti ya, saya akan temani Kanti-Kanti di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara lagi nih Kanti-Kanti ya. Banyak informasi juga yang bakal kami hadirkan, jadi jangan kemana-mana Kanti-Kanti ya, pastikan masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi.
2: Sembilan puluh sembilan koma dua FM Pro 4, suara budaya Jambi.

0: Eh Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
1: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
0: Benar.
1: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
0: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
1: Betul sekali. Menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
0: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
1: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
0: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka!

RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia. FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

0: Kamu pernah ngerasa gak sih, kadang susah banget gitu jadi diri sendiri? Kayak kalau beda dikit aja, pasti langsung diomongin.
1: Sering sih, apalagi kalau selera kita gak kayak yang mainstream gitu. Kamu suka gambar, musik, atau hobi yang orang lain dianggap aneh, langsung dibilang gak banget.
0: Iya ya, kadang jadi mikir aku, apa aku harus ngikutin selera orang ya biar bisa diterima?
1: Nah, itu dia masalahnya. Kita ini udah hidup di negara yang merdeka, tapi kadang pikiran kita masih terjajah sama penilaian orang. Padahal, merdeka itu juga berarti bebas menjadi diri sendiri, selama kita nggak nyakitin siapa-siapa.
0: Jadi, nggak usah takut ya, selama kita jalanin hidup dengan jujur dan positif.
1: Tepat banget. Kita semua punya cara sendiri buat bersinar, dan keberanian untuk jadi diri sendiri, itu juga bentuk perjuangan.
2: Merdeka bukan hanya soal sejarah. Merdeka juga berarti bebas dari rasa takut jadi diri sendiri.
3: Merdeka. Kalau kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan perasaan tidak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Merah darahku adalah ungkapan semangat yang berkobar dan tidak akan pernah padam sampai tetes darah terakhir. Putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuhku.

Ya, ganti-ganti masih di Jambi Siang Iko, Kanti-Kanti untuk edisi hari ini. Dan terima kasih banyak untuk Kanti-Kanti yang masih setia di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi ya. Masih akan ada informasi Kanti-Kanti. Ya, namanya hari Minggu, Kanti-Kanti biasanya banyak yang apa ya, yang jadi pilihan gitu ya, kita mau beli apapun gitu ya, tergantung budget Kanti-Kanti ya, apalagi di seputaran Jalan Jenderal Ahmad Yani itu masih dan selalu setiap minggu ada kegiatan Car Free Day Kanti-Kanti ya, dan bukannya masyarakat semakin sepi tapi semakin ramai. Mungkin masih ada yang mau dibeli Kanti-Kanti ya, atau hanya cuci mata nggak apa-apa Kanti-Kanti, yang penting kebersamaan bersama keluarga ya. Tapi tetap jaga sehatnya Kanti-Kanti, di luar sana cuaca kadang-kadang panas, kadang-kadang mendung ya.

Ya, Kanti-Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi edisi hari ini ya. Edisi hari Minggu 16 Agustus Kanti-Kanti ya 2026. Besok jangan lupa Kanti-Kanti kita memperingati detik-detik proklamasi menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Jangan sampai kita tidak ikut upacara bendera Kanti-Kanti ya, karena ini adalah untuk mengenang 81 tahun yang lalu Indonesia merdeka Kanti-Kanti ya. Dan tentunya sudah banyak persiapan ya, mulai dari pasukan yang akan mengibarkan bendera, kemudian juga ada kegiatan lainnya ya Kanti-Kanti ya. Penaikan dan penurunan bendera tentunya para peserta sudah dipersiapkan sebelumnya ya, terutama untuk pasukan pengibar bendera atau paskibraka Kanti-Kanti ya, yang memang sudah dipersiapkan satu bulan sebelumnya Kanti-Kanti ya, termasuk juga kegiatan yang secara nasional besok Kanti-Kanti di istana tentunya ya. Ya, di Istana Merdeka besok tentunya Kanti-Kanti diawali dengan kirap bendera dulu sepertinya Kanti-Kanti, seperti beberapa tahun yang lalu di mana kirap itu membawa bendera pusaka Kanti-Kanti ya, dan juga bendera duplikatnya Kanti-Kanti dari Monas ya, atau Monumen Nasional. Dan yang pasti Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP DKI Jakarta menyiagakan 940 orang personil Kanti-Kanti ya, untuk mengawal rangkaian kegiatan peringatan HUT 81 RI Kanti-Kanti ya, mulai dari ziarah nasional pada Minggu malam serta kirap bendera dan upacara kenaikan bendera pada besok Senin ya. Ya, di mana personil juga turut melakukan pengamanan upacara di Balai Kota, upacara penurunan bendera pada Senin sore di Istana Merdeka, yang kemudian dilanjutkan dengan pesta rakyat dan juga karnaval di lapangan Monumen Nasional Kanti-Kanti ya. Hal ini pun disampaikan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satria Digunawan Kanti-Kanti, dan dia menyampaikan bahwa ziarah nasional pada Minggu malam nanti di Taman Makam Pahlawan Kalibata ada 30 personil disiagakan di beberapa titik Kanti-Kanti ya, yakni di Lampu Merah Kalibata dan Jalan TMP Kalibata dan Jalan Raya Kalibata. Selanjutnya pada kirap hari besok ya di Monas, di upacara kenaikan bendera di Istana Merdeka pada hari Senin ya, dari jam 6 sampai jam 14 siang ada 195 orang personil Satpol PP Kanti-Kanti ya. Ya, dan yang pasti kegiatan tersebut Kanti-Kanti adalah untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya. Biasanya juga kirap bendera pusaka itu diawali dari Monumen Nasional, kemudian akan dikirap Kanti-Kanti menyusuri jalan sampai menuju ke Istana Merdeka seperti itu. Banyak ya, ada pasukan berkuda, ada pasukan berpakaian ada daerah Kanti-Kanti ya, pokoknya banyak Kanti-Kanti, dan besok kita bisa menyaksikan secara langsung nih ya, bisa lewat televisi ataupun lewat streaming lainnya Kanti-Kanti ya. Tentunya ini adalah untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Di tempat Kanti-Kanti macam mana nih kegiatannya? Apakah sudah dimulai keseruannya ya? Karena sudah banyak ya yang sudah memulai hari ini, bahkan nanti setelah apel juga, apel ataupun upacara bendera baru akan dilaksanakan kegiatan perlombaan Kanti-Kanti. Oke deh, semangat 17 Agustus untuk Kanti-Kanti semuanya.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
2: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
1: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
2: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
1: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
2: Setuju!

0: Jambi Siang Iko.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lamu.
1: RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
1: Ren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
0: Aku udah gak sekolah lagi, Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
1: Hah? Tapi kamu itu kan pinter banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
2: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
0: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
2: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka, tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
3: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

Ya, ganti-ganti masih di Jambi Siang Iko. Ganti-ganti ya di kebersamaan kita untuk edisi Minggu 16 Agustus 2026. Ganti-ganti ya, yang pasti untuk segala kesiapan dan persiapan untuk upacara besok pagi memang sudah sangat dimatangkan ganti-ganti ya, apalagi para pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka yang memang sudah dipilih dari seluruh Indonesia, terutama dari sekolah-sekolah ya SMA yang mewakili provinsi masing-masing ganti-ganti. Dan salah satunya ada seorang siswa yang berasal dari sekolah rakyat ganti-ganti ya, luar biasa nih ganti-ganti ya. Jadi tidak memandang tidak memandang ekonomi dan juga pangkat kedua orang tua ganti-ganti ya. Dan ternyata salah seorang anak yang berasal dari Sulawesi ini bisa tembus ke tingkat nasional untuk paskibraka tahun ini ganti-ganti ya.

Ya, ganti-ganti, dan ini adalah sejarah ya, sejarah di mana ada seorang siswi sekolah rakyat masuk dalam salah satu peserta paskibraka nasional, ganti-ganti ya. Dan ini merupakan satu torehan prestasi berhasil dari sekolah rakyat, ganti-ganti, di mana ada seorang Ismi Ulfaidah resmi diumumkan sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka mewakili Provinsi Sulawesi Barat, ganti-ganti. Ismi sendiri baru berusia 16 tahun, dia berasal dari Desa Bonra, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polowari Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, ganti-ganti, menjadi salah satu dari 76 putra-putri terpilih dari 38 provinsi. Iya, di mana seorang Ismi membuka lembaran sejarah bagi sekolah rakyat sebagai siswi pertama yang berhasil lolos menjadi calon paskibraka. Dan tentunya kebanggaan ya, ganti-ganti ya, bagi seorang Ismi dari pasangan orang tua yang bernama Rahman dan Suburia, ganti-ganti ya. Dan dalam keterbatasan sebagai anak seorang buruh tani, ganti-ganti, tentunya tidak pernah sekalipun bagi seorang Ismi terbesit di benaknya untuk menjadi anggota pasukan pengibar bendera, apalagi di tingkat nasional. Bahkan dia sendiri baru mengenal dan mendalami dunia baris berbaris saat bersekolah di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 22 Polewali Mandar, ganti-ganti ya. Di mana saat duduk di bangku sekolah menengah pertama, Ismi tidak pernah menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera di sekolahnya. Ismi sendiri yang tinggal bersama orang tuanya dan keempat saudaranya itu, ganti-ganti, yang tinggal di rumah semi permanen yang hanya luasnya 74 meter persegi, mulai menumbuhkan harapannya saat mengenyam pendidikan di sekolah rakyat. Dan dia sendiri mengakui bahwa baru mengenal baris berbaris melalui ekstrakurikuler pramuka. Ya, ganti-ganti, dan tidak hanya mendaftarkan Ismi untuk mengikuti seleksi, dukungan berupa bimbingan wawasan kebangsaan dan juga intelijensia umum juga diberikan oleh pihak SRT 22 Polewali Mandar, di mana pengayaan kesenian dan juga bimbingan intensif baris berbaris juga dilakukan secara rutin, ganti-ganti ya. Dan perjalanan Ismi sendiri mengikuti seleksi ini, ganti-ganti, diadakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP sangatlah ketat, di mana seleksi dilakukan mulai dari tingkat kota atau kabupaten, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Ya, karena upaya yang tekun dan disiplin, ganti-ganti, menjadikan modal bagi seorang Ismi untuk bersaing dengan 119.441 pendaftar, dan mimpinya saat itu sebatas hanya bisa lolos menjadi anggota paskibra di tingkat provinsi. Namun siapa sangka, ganti-ganti, Ismi berubah manis lolos hingga tingkat nasional. Dan tentunya konsekuensi Ismi harus menjalani serangkaian karantina dan latihan terpusat di Jakarta, dan sempat merasa sedih karena harus terpisah sementara waktu dari keluarga. Ya, itu dia, ganti-ganti, di mana seorang siswi dari sekolah rakyat yakni Ismi Ulfaidah ya, yang resmi menjadi calon pasukan pengibar bendera pusaka di Jakarta besok, ganti-ganti ya. Dan belum tahu nih apakah Ismi masuk dalam kelompok pagi atau Ismi akan berada di kelompok sore, ganti-ganti ya. Dan tentunya biasanya sih pengumuman itu diumumkan pada besok hari pagi-pagi, ganti-ganti ya.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Kemerdekaan bukan sekedar peristiwa bersejarah yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Kemerdekaan adalah warisan perjuangan yang harus terus dijaga dan diisi dengan karya nyata. Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi berkibarnya sang merah putih di bumi Indonesia. Kini, tugas generasi penerus adalah melanjutkan perjuangan itu melalui semangat belajar, semangat bekerja, semangat berkarya, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Di tengah berbagai tantangan zaman, rasa cinta tanah air harus tetap tumbuh dalam setiap langkah. Menghargai perbedaan, saling menghormati dan gotong royong menjadi kekuatan bangsa untuk terus maju. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan sebagai momentum memperkuat tekad membangun Indonesia yang lebih maju, lebih adil, dan sejahtera. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk diwujudkan dalam setiap tindakan yang membawa manfaat bagi bangsa dan negara.
2: Haji! Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
3: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
2: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
3: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
4: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
2: Iya, Bu. Lupa.
4: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
3: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
4: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
2: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
4: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.

0: yang ulang surat.
1: Dek.
2: Akhirnya upacara selesai juga. Panas banget cuy, keringetan segala nih. Halah, biasa aja kali. Kamu berdiri cuma setengah jam udah ngeluh. Dulu pejuang beneran berdiri lawan penjajah tahu.
3: Iya sih, tapi kan kita hidup di zaman damai. Sekarang mah perjuangan udah kelar.
2: Siapa bilang kelar? Lah, masalah bangsa sekarang tuh bukan lagi perang, tapi sikap cuek kayak kamu.
3: Waduh, aku diserang nih. Maksudnya gimana tuh?
2: Perjuangan tuh sekarang bentuknya beda, Lin. Kamu bisa bantu negeri ini dengan hal-hal simpel. Contohnya, seperti buang sampah di tempatnya, gak nyontek, gak nyebarin hoax, terus bantu temen yang kesulitan.
3: Oh, jadi perjuangan zaman now tuh kayak jadi warga negara yang gak nyusahin negara ya?
2: Persis, merdeka itu bukan cuma soal upacara, tapi soal aksi nyata setelahnya.

0: Assalamualaikum. Oi, gak jam kok.
1: Kira apa? Dia baca tapi ya.
0: Nah, ya, lo ikut kita berinjak. Ya, itu kekaknya budak bet ni salah gua.

0: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
1: Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
2: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
1: Benar.
2: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
1: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
2: Betul sekali, menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
1: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
2: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
1: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
2: Dirgahayu Republik Indonesia.
3: Merdeka!

Ya, Ganjeng, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi, Ganti-Ganti. Dan nanti sebelum kita mengikuti tanda waktu melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk kota Jambi dan sekitarnya, ke ruang dengar Ganti-Ganti tentunya akan kami hadirkan lagu-lagu religi Ganti-Ganti ya. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di Perempat RRI Jambi edisi hari ini Ganti-Ganti ya.

Museum adalah institusi permanen, melayani kebutuhan publik dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha pengkoleksian, mengkonservasi, meriset, mengkomunikasikan, dan memamerkan benda-benda nyata kepada masyarakat luas untuk kebutuhan studi, pendidikan, dan juga untuk kesenangan. Tujuan adanya museum adalah untuk merawat dan mengumpulkan benda-benda ilmu pengetahuan alam, benda-benda seni, benda-benda yang memiliki sejarah penting, agar tampak lebih bernilai, dan untuk dipamerkan kepada masyarakat umum melalui pameran permanen dan kontemporer.

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4... Suara Budaya Jambi.
2: FM 99.2 MHz Pro 4 RRI Jambi.
3: Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
4: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
3: Benar.
4: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
3: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
4: Betul sekali, menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
3: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
4: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
3: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
4: Dirgahayu Republik Indonesia.
3: Merdeka! Merdeka!

0: Jambi Siang Iko.
1: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: FM 99.2 MHz, Pro 4, RRI Jambi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Ibrahim bin Adam rahimahullahu ta'ala berkata, akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteladaninya. Kitab Zamul Hawa wa Ahlihi, jilid 5, halaman 158.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Ganti-ganti masih di Perempat Terari Jambi yang tentunya dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura, ganti-ganti ya. Masih bersama saya Elis dan rekan teknik ada Bang Brian di Jambi Siang Iko ya. Jambi di Siang Iko yang panasnya kadang-kadang lumayan, kadang-kadang agak adem, ganti-ganti ya. Yang pasti semangat lah ya untuk ganti-ganti, terutama untuk ganti-ganti yang mungkin hari ini, hari Minggu ini di lokasi tempat tinggalnya lagi ada kegiatan 17 Agustus, ganti-ganti ya, semangat ya. Karena biasanya sudah semakin sore itu semakin semangat ya, karena kan terakhir biasanya ditutup dengan panjat pinang atau mungkin yang terakhirnya ditutup dengan tarik tambang, ganti-ganti ya, pokoknya yang seru-seruan bela ya untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, ganti-ganti. Dan ingat ya, besok jangan lupa ganti-ganti ikut upacara menantikan detik-detik proklamasi di kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semangat di siang hari ini, pastinya jam segini manfaatkan waktunya dulu untuk istirahat, ganti-ganti ya.

Kompleks Percandian Muara Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha terluas di Indonesia, merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu, terletak di Desa Muara Jambi, Kecamatan Muara Sebo, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Tepatnya terletak di tepi Batang Hari, sekitar 26 km arah timur kota Jambi. Candi Muara Jambi merupakan kompleks candi yang terbesar dan paling terawat di Pulau Sumatera. Candi ini memiliki luas sekitar 12 km persegi dengan panjang lebih dari 7 km serta luasnya mencapai 260 hektar. Kompleks Percandian Muara Jambi secara total berisi 61 bangunan candi yang sebagian besar masih berupa gundukan tanah atau menapo yang belum digali atau diokopasi.

0: Jambi Siang Iko.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita masih bersama di Perempat RRI Jambi di 99,2 MHz Perempat ya, yang tentunya dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Matiani nomor 5 Telanaipura. Ganti-ganti ya, suasana di kawasan perkantoran Telanaipura tentunya beda ganti-ganti ya dengan bulan kemarin ya, yang kalau saat ini atau di bulan Agustus ini penuh sekali dengan warna-warni, ganti-ganti umbul-umbul, yang pasti warnanya merah putih ya, ganti-ganti ya, karena tentunya besok kita akan melaksanakan upacara memperingati detik-detik proklamasi ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Semarak sekali di sini ganti-ganti ya, ada perbedaan di bulan-bulan sebelumnya ya, karena Agustus Indonesia Merdeka, ganti-ganti ya, tentunya sebagai penerus, terutama anak-anak kita yang saat ini lagi berjuang untuk sukses, mudah-mudahan sukses semuanya, bisa mengharumkan nama bangsa, ganti-ganti ya. Kita semangat di siang hari ini, untuk yang lagi istirahat, selamat istirahat ya. Kita masih menemani ganti-ganti di Jambi Siang Iko, sampai ke jam 3 sore ganti-ganti ya, dengan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan berbagai informasi.

RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
1: Ren, lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
0: Aku udah gak sekolah lagi, Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
1: Hah? Tapi kamu itu kan pinter banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
2: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
0: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
2: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka, tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
3: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.

ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz di edisi siang hari ini, ganti-ganti edisi Jambi Siang Iko ya, bersama saya Elis dan rekan teknik bersama Bang Brian ya. Dan seperti biasa masih banyak informasi kami hadirkan ganti-ganti. Waktu kita juga baru 17 menit dari jam 1 siang ya. Nah, untuk ganti-ganti yang masih beristirahat siang, selamat menikmati istirahat siangnya dulu ganti-ganti ya. Mungkin ganti-ganti kaget sore, ada kegiatan, monggo ya, karena mungkin sedari tadi pagi sudah ada kegiatan di lingkungan tempat tinggal, kegiatan 17 Agustusan ya, seru-seruan. Dan sekarang ini lagi istirahat ya, untuk menunggu waktu yang mungkin ataupun suasana agak sedikit adem gitu ya, baru mulai kegiatan lainnya. Biasanya finalnya itu, finalnya itu panjat pinang. Apalagi kalau pohon pinangnya tinggi sekali ganti-ganti ya, sampai maghrib bahkan belum tuntas ya. Ya, tapi yang jelas ganti-ganti semangat ya, karena lomba panjat pinang itu kan butuh kekompakan dan strategi ganti-ganti ya. Kemudian stamina juga ganti-ganti ya, karena kan harus bergantian tuh saling injak-injakan bahu. Aduh, tapi ya mudah-mudahan saja dengan strategi, dengan kekuatan fisik, pokoknya yang matang lah persiapannya, itu pohon pinang pasti bisa ditumbangkan ya. Bukan berarti dirubuhkan ganti-ganti ya, tapi kita bisa sampai ke puncaknya untuk mengambil hadiah yang ada di atas yang memang udah disediain ya. Pokoknya seru-seruan saja lah ya di Agustusan ganti-ganti ya. Di satu informasi lain ganti-ganti, Kementerian Kebudayaan memeriahkan hari ulang tahun 81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar kegiatan Pasar Pagi Nusantara Cultural Fair Day di halaman Gedung A Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Senayan tadi pagi, ganti-ganti ya. Dan dalam hal ini Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa kegiatan ini berlangsung dengan memadukan pelestarian budaya, kemudian ada seni, ada musik, hingga memberdayakan pelaku usaha berbasis budaya, ganti-ganti ya. Iya, di mana kegiatan positif tersebut dilaksanakan bertepatan dengan Car Free Day, sehingga Cultural Fair Day dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat untuk lebih mengenal kebudayaan yang dinilai dimiliki oleh Indonesia sembari berolahraga, ganti-ganti ya. Dan kegiatan ini tentunya dipadati para pengunjung yang terus-menerus berdatangan yang ingin sekali lebih kenal dengan kebudayaan Indonesia. Iya, di mana dalam kegiatan Cultural Fair Day ini, ganti-ganti Kementerian Kebudayaan juga menggandeng Institut Musik Jalanan atau IMJ yang selama ini telah bekerja sama dengan kementerian tersebut. Kemenbud memberikan dukungan berupa fasilitas alat musik dan perangkat sound system bagi para musisi jalanan. Di mana nuansa musik juga diperkuat dengan penampilan congrok. Ganti-ganti ya, yakni sebuah bentuk akulturasi antara musik roncong dengan rock yang diperkenalkan oleh inisiatornya dari Semarang, yakni Cokro, ganti-ganti ya. Jadi congro, jadi antara musik roncong dan musik rock, ganti-ganti ya. Pertunjukan seni tari juga turut meramaikan acara ini ganti-ganti melalui penampilan Happy Salmah dan juga Rosmala. Sementara itu generasi muda juga ikut terlibat melalui aksi flash mob yang menjadi salah satu daya tarik kegiatan. Ya, di mana Kementerian Kebudayaan berharap Cultural Fair Day tidak berhenti sebagai kegiatan perayaan HUT kemerdekaan, di mana agenda ini diharapkan dapat digelar secara rutin bahkan setiap bulan untuk membuka ruang bagi UMKM yang bergerak di bidang kebudayaan.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
2: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan
1: Hacip! Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
4: Ya, ganti-ganti masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya, waktu kita terus beranjak di 33 menit dari jam 13 siang. Ganti-ganti ya. Ya, dan masih banyak informasi menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Ganti-ganti ya, yang lagi leha-leha, yang lagi rebah-rebahan, monggo silahkan. Tapi kalau misalnya memang ada kegiatan, ya kayaknya harus mempersiapkan semuanya. Ganti-ganti ya. Kita ke satu informasi lain, ganti-ganti, mengenai kebaya ya. Yang kebaya ini yang yang sering kita gunakan itu tidak hanya dipandang sebagai busana tradisional Indonesia, ganti-ganti ya, tetapi juga memiliki nilai budaya yang kuat dan dapat menjadi bagian dari diplomasi Indonesia di berbagai forum kenegaraan. Di mana dalam hal ini pakar fashion menilai penggunaan kebaya dalam agenda resmi dapat menjadi cara untuk memperkenalkan identitas dan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional. Keagunan desain, kemudian keragaman motif, serta nilai filosofi yang terkandung dalam kebaya, ganti-ganti, membuat busana ini memiliki daya tarik tersendiri tentunya jika dibandingkan dengan busana lainnya. Iya, dalam forum kenegaraan, kebaya selalu digunakan, tapi ganti-ganti, sehingga sebagai wanita Indonesia itu kelihatan anggun, ganti-ganti ya. Iya, karena kebaya dapat tampil sebagai simbol identitas nasional, ganti-ganti ya, sebagai sarana komunikasi juga demikian, ganti-ganti. Jadi ketika kebaya itu dikenakan dalam pertemuan dengan para pemimpin dan perwakilan negara lain, ternyata kebaya itu dia mampu nih menyampaikan pesan mengenai kekayaan tradisi Indonesia tanpa harus melalui bahasa verbal, ganti-ganti ya. Dan di samping estetik ya yang cantik, kebaya juga memiliki sejarah panjang nih, ganti-ganti ya, terutama dalam masyarakat, kehidupan masyarakat Indonesia tentunya ya. Karena kebaya itu dia berkembang dengan beragam karakter di berbagai daerah tentunya ya, sehingga mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Iya, dan yang pasti ganti-ganti, dalam hal ini para pakar fashion menilai bahwa pemanfaatan kebaya sebagai bagian dari diplomasi budaya perlu terus diperkuat ganti-ganti ya, supaya dapat dilakukan melalui pengenalan kebudayaan dalam berbagai kegiatan internasional. Jadi dengan demikian, kebaya juga bukan hanya sekedar pakaian untuk acara resmi, ganti-ganti ya, tetapi bisa lebih dari itu, dan kebaya dapat menjadi representasi jati diri bangsa sekaligus juga jembatan untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia, ganti-ganti ya.

merdeka. Kalau kita merasa telah merdeka, maka seharusnya perasaan lemah dan perasaan tidak berdaya tidak lagi bercokol dalam diri kita. Merah darahku adalah ungkapan semangat yang berkobar dan tidak akan pernah padam sampai tetes darah terakhir. Putih tulangku adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuhku.

0: Akhirnya upacara selesai juga. Panas banget cuy, keringetan segala nih. Halah, biasa aja kali. Kamu berdiri cuma setengah jam udah ngeluh. Dulu pejuang beneran berdiri lawan penjajah tahu.
1: Iya sih, tapi kan kita hidup di zaman damai. Sekarang mah perjuangan udah kelar.
0: Siapa bilang kelar? Lah, masalah bangsa sekarang tuh bukan lagi perang, tapi sikap cuek kayak kamu.
1: Waduh, aku diserang nih. Maksudnya gimana tuh?
0: Perjuangan tuh sekarang bentuknya beda, Lin. Kamu bisa bantu negeri ini dengan hal-hal simpel. Contohnya, seperti buang sampah di tempatnya, gak nyontek, gak nyebarin hoax, terus bantu temen yang kesulitan.
1: Oh, jadi perjuangan zaman now tuh kayak jadi warga negara yang gak nyusahin negara ya?
0: Persis. Merdeka itu bukan cuma soal upacara, tapi soal aksi nyata setelah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hei, gak jamo.
2: Apa
1: orang jauh? Jauh kira apa? Kira apa? Lama. Macam ni maksud dia nyanyi tadi. Dia baca tapi ya.
3: Nah, ya lo.
2: Kalau ikut kita berinjak
1: nyanyi. Ya, itu kekaknya budak bep ni masalah gua.

0: Eh Nin, menurut kamu rasa merdeka saat ini tuh seperti apa sih?
1: Menurut aku sih, merdeka bukan cuma bebas dari penjajahan. Sekarang ini kan, merdeka berarti bebas bermimpi, benar gak sih?
0: Benar.
1: Belajar, berkarya, dan saling menghargai, itu sih.
0: Oh gitu ya, jadi kita itu harus mengisi kemerdekaan itu bukan hanya cuma ikut upacara atau ikut lomba gitu?
1: Betul sekali, menghargai perbedaan, disiplin, menjaga lingkungan, dan menggunakan media sosial dengan bijak, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia, Sar.
0: Berarti perjuangan kita itu sekarang adalah menjadi generasi yang bertanggung jawab ya?
1: Tepat sekali, karena kemerdekaan bukan hanya warisan para pahlawan, tetapi tanggung jawab kita untuk menjaganya.
0: Mari isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan.
1: Dirgahayu Republik Indonesia.
0: Merdeka!

Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan di Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.

waktu kita di Jambi Siang Iko Kanti-Kanti di deretan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Ya, saat sekarang sudah jam 2 siang Kanti-Kanti. Mudah-mudahan semuanya lebih semangat ya untuk tetap menjalankan apa yang menjadi kegiatan di sepanjang hari ini Kanti-Kanti ya. Mungkin agak sedikit capek dan jadi masalah Kanti-Kanti ya, yang penting seru-seruan ya. Ya, selamat siang dulu untuk Kanti-Kanti yang baru bergabung di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi edisi hari ini. Ya, kalau makan sesukupnya saja Kanti-Kanti ya, jangan sampai kita makannya terlalu berlebihan gitu ya. Karena kan kalau misalnya makannya terlalu berlebihan bisa jadi kegemukan Kanti-Kanti ya, dan membuat penampilan mungkin ya kurang inilah ya. Kurang proporsional seperti itu. Tapi dalam hal ini obesitas itu bukan hanya sekedar persoalan penampilan Kanti-Kanti ya. Memang sih dikait-kaitkan dengan penampilan gitu. Apalagi kalau misalnya kita obesitas, gemuk seperti itu, kayaknya kita kurang pede saja dengan kondisi tubuh kita seperti itu Kanti-Kanti ya. Tapi menurut Ketua Himpunan Studi Obesitas Indonesia atau HISOBI Kanti-Kanti, Profesor Dante Saksono Harbuono, beliau menegaskan bahwa obesitas itu jauh lebih kompleks loh, karena merupakan penyakit yang dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan. Dan menurut Dante sendiri, obesitas itu tidak seharusnya dipandang hanya sebagai persoalan bentuk tubuh saja Kanti-Kanti ya, tapi dapat menimbulkan rasa malu juga seperti itu. Dan kondisi ini tentunya dapat meningkatkan risiko penyakit serius, termasuk juga penyakit jantung hingga kanker. Dan beliau juga menjelaskan bahwa faktor genetik juga turut berperan dalam kecenderungan seseorang mengalami obesitas Kanti-Kanti ya. Nah, karena itu ada orang yang lebih mudah mengalami kenaikan berat badan meskipun sudah berusaha menjaga pola makan dan aktivitasnya Kanti-Kanti ya. Nah, penanganan obesitas sendiri menurut beliau itu perlu dilakukan secara menyeluruh, dan perubahan pola makan dan penerapan gaya hidup sehat juga menjadi bagian penting dalam mengendalikan berat badan Kanti-Kanti ya. Dan tentunya dalam kondisi seperti ini penanganan medis juga dapat dipertimbangkan Kanti-Kanti sesuai dengan kondisi pasien dan di bawah pengawasan dokter. Jadi upaya mengatasi obesitas bukan semata-mata untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal, tetapi terutama untuk menjaga kesehatan dan menurunkan resiko penyakit. Dan sekali lagi, obesitas bukan sekedar tentang bagaimana seseorang terlihat, tetapi tentang bagaimana kondisi tersebut dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup dalam jangka panjang.

0: Sumbun merupakan sejenis kerang yang menjadi makanan favorit masyarakat suku Duano di Jambi, khususnya yang bermukim di wilayah pesisir. Kebiasaan menangkap kerang sumbun ini telah dilakukan secara turun-menurun dan menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Menariknya, tradisi menangkap sumbun tidak hanya menjadi aktivitas mencari bahan pangan, tetapi juga berkembang menjadi agenda budaya. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kemudian mengangkat tradisi ini dalam sebuah acara bernama Festival Kampung Laut. Festival ini bertujuan untuk melestarikan budaya suku Duano sekaligus memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat luas. Selain itu, Festival Kampung Laut juga menjadi daya tarik wisata yang memperlihatkan kekayaan budaya pesisir Jambi.
1: Proklamasi kami, bangsa Indonesia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kakak lagi baca apa sih, Ma?
3: Kakak lagi baca teks proklamasi, Dek.
2: Proklamasi itu apa?
3: Proklamasi, sayang. Proklamasi itu puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan sebagai bangsa yang berdaulat. Kebebasan ini berkat perjuangan keras pahlawan kita terdahulu yang rela berkorban jiwa raga demi kemerdekaan Indonesia.
2: Terus?
3: Tugas kalian harus mengisi dan mempertahankan kemerdekaan itu. Dan itu semua harus dilakukan dari sekarang.
2: Harus mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar kan, Ma?
4: Dan jangan kebanyakan main game online deh.
2: Kokok.
5: Dirgahayu Indonesia.

0: Jelas, bahaya kebakaran dari lilin, kompor, listrik dapat menimbulkan kerugian baik harta maupun nyawa.
1: Periksalah apakah lilin, kompor, dan listrik sudah dipadamkan.
0: Waspada, jangan lupa memadamkan lilin, kompor, dan listrik jika meninggalkan rumah.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.

Ya, ganti-ganti kita tinggalkan satu lagu dari daerah Jawa Barat, Kanti-Kanti dengan Syukur Jeng Bagja, Kanti-Kanti ya, dan mengantarkan kita ke 35 menit dari jam 14 siang ya. Wah, biasa aja jam-jam segini emang jam-jamnya kita ingin istirahat, Kanti-Kanti ya, rebah-rebahan atau mungkin bisa langsung tidur siang seperti itu. Tidak lama sih tidur siangnya, hanya setengah jam saja seperti itu. Kayaknya sangat bermanfaat ya, daripada kita tidur siangnya lama banget ya, Kanti-Kanti ya. Iya, karena tidur lama itu kan adalah waktu malam, Kanti-Kanti ya. Iya, dan di satu informasi lain, mungkin Kanti-Kanti pernah minum smoothies ya. Nah, smoothies itu adalah minuman praktis, Kanti-Kanti, yang ternyata dapat membantu meningkatkan asupan nutrisi serta menjaga rasa kenyang sepanjang hari. Sementara banyak ya bahan smoothies sehat yang kaya akan serat serta nutrisi penting lainnya. Dan dalam hal ini menurut ahli, yakni Lauren, Kanti-Kanti, bahan yang digunakan untuk membuat smoothie itu sangat penting untuk diperhatikan ya, terutama kandungan serat dan mineralnya. Dan dalam hal ini merekomendasikan salah satu buah kaya serat yang ditambah di dalam smoothie, Kanti-Kanti, yakni buah plum kering atau prune atau prunes, Kanti-Kanti ya. Iya, karena secara keseluruhan atau secara khusus buah plum atau prunes ini, Kanti-Kanti, mengandung serat larut maupun tidak larut yang menjadi salah satu alasan mengapa buah ini sangat bermanfaat, Kanti-Kanti ya. Iya, karena dia mengatakan bahwa serat tidak larut menambah massa pada sesuatu yang ada di dalam pencernaan, Kanti-Kanti ya, dan dapat membantu melancarkan pergerakan usus seperti itu. Nah, serat di dalam buah prunes juga akan mengurangi rasa lapar, Kanti-Kanti ya, dan meningkatkan rasa kenyang, sehingga smoothie yang dibuat pagi hari akan memberikan efek yang kenyang ya, yang lebih tahan lama. Hal ini pun memastikan bahwa kita tetap kenyang setelah sarapan, Kanti-Kanti ya. Nah, selain mengenyangkan, buah plum kering ini atau prunes ini, Kanti-Kanti, bisa membantu kita untuk mengurangi kebutuhan akan madu, sirup ataupun pemanis lainnya dalam smoothie, yang dapat membantu mengontrol asupan gula tambahan. Nah, itu dia, Kanti-Kanti ya. Jadi boleh membuat smoothie-nya, kita mendapatkan manfaat lebih ketika kita membuat smoothie yang terbuat dari buah plum kering ataupun prunes, Kanti-Kanti ya. Jadi gak ada salahnya dicoba, Kanti-Kanti. Mungkin bisa strawberry dengan buah prunes ini ya, ataupun buah lainnya yang juga bisa dicampur dengan buah plum kering ini, Kanti-Kanti ya, yang pasti bisa membuat kenyang walaupun nanti sudah sarapan pagi kita minum itu akan membuat kenyang kita lebih lama, Kanti-Kanti ya.

0: Yen, pernah nggak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan

0: jalanan yang berbeda, ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
1: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
0: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
1: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
0: Setuju!
2: Tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

Iya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya Ganti-Ganti, untuk stay tune di 99,2 MHz ya. Edisi hari ini saya pamit dulu, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: FM 99,2 MHz, Pro 4 RRI Jambi.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Pro 4 FM,

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi. Kita langsung masuk aja nih ya di Pro Dangdut gelaran hari ini 16 Agustus 2026. Halo, selamat siang jelang sore.
1: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, waalaikumsalam. Bunda lama enggak masuk sama aku ya, kemana aja?
1: Iya, kemarin masuk mah terakhir sudah luntur lagu masuk bundanya.
0: Iya, tapi enggak diangkat kan?
1: Ya gimana mau ngangkat ada muter lagu.
0: Ya waktunya udah habis, maaf ya.
1: Enggak apa-apa deh, penting hari ini bisa masuk aja.
0: Bun, gimana pernak-pernik Agustus di tempat Bunda?
1: Belum ada.
0: Oh, belum ada. Sumbangannya sudah jalan belum?
1: Enggak, belum. Enggak sumbangan sama RT-nya.
0: Iya, itu belum jalan, petugas-petugas RT-nya belum.
1: Belum.
0: Oh, belum ya.
1: Biasanya pemuda-pemuda yang
0: belum sumbangan. Mungkin gini ya, akhir bulan kali ya perayaannya kali ya.
1: Enggak tahu juga ini siapa sih miss call enggak kerjaan aja.
0: Ya miss call tuh miss call-nya ke sini, ke perompat jangan ke Bunda ya, dong.
1: Kalau enggak kakak muta perompatnya buat Pak Udin. Akan bebek kan?
0: Iya. Iya, tapi pasti ada ya perayaan Agustus di kampung ya?
1: Ada, tapi biasanya tuh habis Agustusan dianya.
0: Oh, habis bulan?
1: Enggak, Agustusan saya tahu tanggal berapa. Ini kan besok Senin orang upacara, hari Selasa kan, bahwa itu kan minggu depannya kali.
0: Oh, begitu.
1: Biasanya begitu.
0: Iya deh. Sumbangannya sukarela ya, Bun ya?
1: Suka rela dong.
0: Oh ya, syukurlah kalau begitu. Oke deh.
1: Gak dipaksa pakai ini sumbangan sih ini yang gak bisa.
0: Iya.
1: Ya semua warga itu kan mampu.
0: Iya. Minimal berapa?
1: Minimal ke sinema 10.000.
0: 10.000. Oke. Sip, mantep lah. Iya deh. Kalau begitu, Bunda mau lagu apa nih, Bun?
1: Aduh, Bunda lagu apa ya, Andre ya?
0: Bebas saja.
1: Sebabnya lagu Bunda udah di ini semua sama Andre.
0: Sama apa? Sudah kuputerin semua kemarin ya.
1: Udah di ini semua sama Andre.
0: Bebas lah mau lagu apa Bunda, tapi jangan ulang-ulang itu aja lagunya.
1: Gak termiskin di dunia aja deh, belum?
0: Boleh termiskin. Banyak lagu tuh, banyak banget gitu loh.
1: Tapi Bundanya hobi lagu itu.
0: Iya. Tapi kan bosen juga Bunda kalau dengerinnya lagu itu mulu ya.
1: Tapi Bunda suka lagu itu sih. Apalagi itu lo, istri mau bukan buat rumah. Itu kesukaan Bunda bener.
0: Itu sebenarnya bukan lagu kesukaan, itu ungkapan hati kayaknya tuh.
1: Ya bener sekali. Emang Bunda kan bukan batu di rumah.
0: Iya, lagunya terkhusus buat yang tersayang gitu ya Bun ya. Iya deh.
1: Kalau tersayang Bunda mah pengertian orangnya.
0: Oh, jadi lagunya tuh buat siapa tuh, nyinggung siapa tuh lagu ya?
1: Iya, banyak merasa aja.
0: Oh iya.
1: Yang terbaik mah di rumah, kalau kami cintai rumahnya, ya Bunda capek dia baru cuci piring, kalau bajunya baru kebilas baju.
0: Iya.
1: Kalau nyicil di mesin tuh, jadi kan tinggal isi ke mesin kan, tentu ngisiin airnya dianya.
0: Iya, syukur alhamdulillah kalau begitu. Yuk, lagunya buat siapa nih Bun?
1: Buat semua-semua aja deh, udah di miss call malas
0: Bunda. Iya, oke.
1: Ayo saya masuk, Beb.
0: Yuk.
1: Beb, yang ini. Anda saya selalu, Andre ya.
0: Iya, amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung masuk dia. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, cari siapa?
2: Cari Mas. Mas Andre.
0: Iya, kenapa?
2: Dipanggil itu polisi, suruh ke menghadap ke kantor polisi.
0: Waduh, ngapain?
2: Enggak tahu.
0: Kamunya?
2: Dirimu.
0: Ngapain? Melanggar hukum.
2: Enggak tahu.
0: Melanggar hukum ya?
2: Dia kan iya.
0: Jangan ah. Aku belum
2: telah melanggar hukum.
0: Ya kalau bisa jangan.
2: Mila mencintai istri orang.
0: Enggak, kalau bisa jangan sampai berurusan hukum lah ya.
2: Enggak, jangan sampai.
0: Karena urusannya pasti ribet begitu ya kan.
2: Kalau urusan pakai ATM enggak apa-apa ya, Pak.
0: Pakai apa?
2: ATM jalan.
0: Waduh, aku gak ngerti tuh hal-hal yang kayak gitu tuh. Maaf ya, aku kan masih polos.
2: Bercanda, Mas.
0: Aku kan masih polos, gak tahu apa-apa.
2: Gepet,
0: iya deh. Gimana, sudah berjalan sumbangan di kampung?
2: Sudah, sumbangan untuk ini 17-an sudah, sumbangan ibu-ibu arisan RT sudah, beras sama uang untuk makan di situ ntar gitu kan.
0: Kapan
2: perayaan?
0: Perayaannya kapan?
2: Perayaannya kayak biasa lah, panjat pinang, panjat batang pisang.
0: Iya, kapan?
2: Oh, masih lama mas, biarlah orang duluan katanya kan. Kita mungkin minggu depan, tanggal 29.
0: Oh, tanggal 29 hari apa itu ya?
2: Hari Sabtu sampai Minggu gitu.
0: Oh, acaranya Sabtu Minggu. Jadi malam Minggu
2: tapi
0: main.
2: Tapi kalau main domino sudah.
0: Oh iya.
2: Terus karaoke sudah mulailah gitu.
0: Jadi hiburannya hanya siang saja, malam enggak?
2: Malam iya.
0: Oh, dari Sabtu malam Minggu sampai Minggu siang.
2: Malam kuda lumping.
0: Oh, gitu. Iya. Minimal berapa sumbangan sukarelanya?
2: Sukarela. Berapa? Bapak-bapak sukarela kan?
0: Berapa?
2: Pokoknya
0: paling minimnya berapa? Minimnya berapa paling minim? Kalau maksimal kan mah bebas ya, mau sumbang berapa gitu.
2: Lah,
0: kan?
2: Iya, bebas.
0: Yang minim berapa?
2: Paling
0: yang
2: kecil itu 20 lah gitu.
0: Nah, itu paling minimnya 20.000 ya. Berarti ekonominya bagus ya masyarakat di sana ya.
2: Iya.
0: Oh iya, mantep dah.
2: Okay. Ibu-ibunya 10.000, beras 2 canting.
0: Oh, beda. Sumbangannya beda. Iya, sukarelanya antara bapak-bapak dan ibu-ibu beda.
2: Beda.
0: Oh.
2: Bapak-bapak kan untuk mainan itu, main-mainan itu. Kalau ibu-ibu duit 10.000 sama beras 2 canting ini untuk makan acara itu gitu.
0: Kalau di tempatku itu per kakak.
2: Enggak, di sini pokoknya ibu-ibu yang ikut arisan, yasinan itu nyumbang itu. Tapi itu ke itu juga orangnya kan.
0: Bapak-bapak beda lagi walaupun dia satu kakak.
2: Bapak-bapak lain, bapak-bapak lain.
0: Oh, berarti ekonominya bagus ya masyarakat Sungai Lilin ya.
2: Amin insya Allah mas.
0: Oke.
2: Sebabnya sudah berjalan lama lah udah gitu kan. Sejak ading di sini udah berjalan gitu.
0: Iya. Oke, mantap. Oke lah, lagunya apa nih Mbak Ajeng?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Aku lali mas, nggak mau penyendir-nyendir lagi, nggak usah mas.
0: Kenapa?
2: Apa ya? Iming-iming aja mas.
0: Iming-iming, oh iya, boleh. Buat siapa
2: salam
0: lagunya?
2: Boleh kan mas?
0: Ih, boleh banget lah.
2: Buat Ima Seno, buat Ima Krana, buat Kak Vero, mas Kak Vero. Jangan nak makan kerupuk terus.
0: Aduh, nggak usah ngomong-ngomong kerupuk lah, pelit dia mah.
2: Pelit dia ya.
0: Pelit banget.
2: Dikit cuman mas.
0: Ya enggak apa-apa.
2: Katanya tuh dikit cuman katanya.
0: Gini ya, misalnya kerupuknya ada 10, itu dibagi 2 jadi 5. Ada 2 dibagi 1-1.
2: Kalau
0: ada,
2: lagi kalau tadi pikirin lah, tak dikasih enggak apa-apa.
0: Ada kerupuk cuma 1 dipotong 2 kalau memang mau berbagi kan
2: bener,
0: bisa.
2: Bener, masa paruh ya belah paruh lagi.
0: Iya, artinya
2: kan namanya setia kan?
0: Iya, artinya Peru pelit ya.
2: Tiap tikungan ada.
0: Artinya Peru pelit kan? Pelit dia mah.
2: Tapi kalau sama kami enggak pelit mah.
0: Kok sama aku pelit ya? Kenapa ya?
2: Tak tahu.
0: Iya deh, ya udahlah.
2: Ntar kalau dia masuk minta ya.
0: Oke deh.
2: Dapat oleh-oleh lagi tuh sudah.
0: Dari siapa?
2: Ya dari bosnya lah.
0: Oh, yang kemarin.
2: Aku dari siapa itu pacara siapa namanya?
0: Oh, iya merek sendal itu apa ya kemarin ya?
2: Lupa, saya juga lupa.
0: Ando,
2: Ando. Lagi kayak yang lain nak masuk mas buatnya. Anu Bang Ijal sama Uni Iwinnya ya. Buatnya Bang Tamrin.
0: Iya.
2: Wak Udin. Ay, Wak Udin manjat patung pinang aku rasa nih.
0: Aku belum pernah lihat nih panjat pinang ya berapa hari belakangan ini. Atau memang gak ada lagi atau gimana ya?
2: Nggak tahu, di sini panjat batang pinang sama batang pisang mas.
0: Oh gitu.
2: Batang pisang itu digantung di batang, bawahnya itu lumpur.
0: Oh kayaknya lebih suruh nonton batang pisang ya kayaknya ya. Enak banget tuh.
2: Kalau jatuh ke bawah kan lumpur mas.
0: Iya. Yang main cowok apa cewek?
2: Cowok lah, kalau cewek gimana?
0: Kayaknya cewek lebih seru deh ya kalau cewek ya.
2: Wow.
0: Ya ceritanya itu loh. Waduh, pokoknya memekakkan telinga itu.
2: Tapi itu hadiahnya mantap lah mas, karena dia bawahnya itu kayak itu, jadi orang banyak lari yang ke situ kan.
0: Oh, itu bayar juga kalau mau ikutnya apa gimana? Enggak ya?
2: Hah?
0: Bayar juga? Enggak, daftar gitu enggak?
2: Enggak
0: ya, gratis ya.
2: Itu sumbangan, nah itulah dibelikan kan. Tentu ada orang yang nyumbang juga, entah nyumbang apa gitu kan, orang yang lebih berada lah kan.
0: Iya. Oh, oke, seru tuh batang pisang, mantep juga tuh.
2: Memang iya, digantung di batang gitu kan.
0: Iya.
1: buat apa lagi Bang Rudi, Bang Ing, Teh Wana mana ya?
0: Ada di Gerobak.
1: Buatnya Bang Abdullah, buatnya Bang Abdullah juga, Budi Sila. Buatnya Kak Butet, Bunda Watilpa sama Yaman juga ya.
0: Iya.
1: Buatnya apa ya? Buatnya yang ada di mana ya? Itu Mas Yoga sama Adik Nisa ya.
0: Oke.
1: Okay. Buatnya Bang siapa lagi Bang?
0: Iya. Ayo, kita mau dekat aja nih.
1: Buatnya aja lah Mas. Oh, buatnya Bang Ani Muksin juga masuk. Bang Ani Muksin.
0: Yo.
1: Nah, buat semuanya aja lah Mas ya.
0: Yoi.
1: Yo, buat Mas.
0: Ayo.
1: Kita pulang hati-hati.
0: Makasih, oke dah.
1: Jika mata jika hati.
0: Ya, oke.
1: Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, ganti-ganti di menit ke-33 dari formasi 15 kita break sebentar untuk mendengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Hadis riwayat Tabrani.

0: todo el mundo.
1: Lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Istirahat dulu ya, capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Brompar FM 99,2 MHz.
7: Ya, ganti-ganti kita lanjut lagi untuk di line telepon 08 11 67 07 9920. Halo, Pro Dangdut, selamat sore.
8: Dangdut Gadar Kita, selamat sore juga Bang Andre.
7: Iya, selamat sore juga Mak Berlin, sehat?
8: Iya, saya tenggorokan yang tak sehat.
7: Oh, asap, pengaruh asap. Pengaruh asap atau bagaimana, Mak?
8: Enggak, batuk.
7: Oh, lagi batuk.
8: Batuk aja nih tenggorokan ini, apa rasanya radang tenggorokan.
7: Oh iya, minum air hangat aja.
8: Iya, udah.
7: Ya.
8: Subuh-subuh udah minum air hangat.
7: Lekas sembuh deh buat Mak Berlin ya.
8: Iya, tapi tadi nonton juga orang perlombaan di sini.
7: Wah, perlombaan apa tuh? Ceritain sama kita.
8: Perlombaan di RT Mak lah di sini tadi.
7: Apa tuh?
8: Masak ini dari singkong, bikin kue.
7: Itu dilombakan?
8: Bikin kue dari singkong.
7: Dilombakan atau?

0: Kembangkan empat grup tadi itu RT RT 5 RW 3.
1: Jurinya siapa tuh, Mak?
0: Jurinya Pak RW.
1: Oh, Pak RW. Iya.
0: Iya, yang main di grup RT sini, Mak.
1: Satu grup ada berapa orang tuh yang masak?
0: 5 orang. Cuma 4 grup aja tadi, Bang.
1: Oh, berarti 20 orang ya.
0: Iya, Mak tak ikut, Mak nonton aja.
1: Oh, iya. Sudah dapat juaranya?
0: Belum, nanti ambil hadiahnya nanti sekalian balik jalan santai kan.
1: Oh, begitu.
0: Ini untuk grup RT Mak di sini aja. Kalau di tempat lain Mak tak tahu.
1: Iya, iya, iya. Jadi perayaannya kapan nih hiburannya?
0: Yang di tempat Mak itu.
1: Iya, pembagian hadiahnya kapan?
0: Pembagian hadiahnya nanti akhir bulan mungkin.
1: Oh, akhir bulan ya.
0: Sekalian nanti balik dari jalan santai bagi dopres.
1: Pertandingan domino ada juga, Mak?
0: Ada nanti malam.
1: Oh iya.
0: Bapak-bapak.
1: Ibu-ibu kenapa nggak ikut?
0: Nggak ada yang pandai. Ibunya masak kue tadi.
1: Oh iya. Nggak, maksudnya gini, ibu-ibunya main domino juga gitu.
0: Nggak pandai ya.
1: Iya deh. Iyalah, kalau begitu, Mak, makasih informasinya. Mak, mau lagu apa, Mak?
0: Iya, Mak nak minta lagu Derita dari Pak Haji Roma Irama.
1: Derita?
0: Iya.
1: Nah, buat siapa lagunya, Mak?
0: Lagunya buat Bang Andre. Selamat petang, selamat bertugas, sehat selalu.
1: Iya.
0: Buat Bang JJ, Bang Wari, Bang Amza Yusuf, buat Mas Suri, buat Bang Kodir Bunda Pira, buat Mbak Wati,
1: yeah.
0: Buat semualah Pro 1,
1: Jampi,
0: semua disalam tanpa terkecuali.
1: Pro 4, Mak Merlin.
0: Bang Andre, terima kasih ya.
1: Pro 4, bukan Pro 1 di sini.
0: Oh, iya, tadi masuk Pro 1 tadi sama yo. Mbak siapa tadi itu, Mbak Uci.
1: Oh iya.
0: Oh iyalah, buat Pro 4 Jambi semuanya lah disalam tanpa kecuali. Buat Pro pertama sampai terakhir.
1: Yo.
0: Bang Andri, makasih. Yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Berlin ya di Tanjung Pinang. Silakan di menit ke 51 dari formasi 15 ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Sore juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dangdutan, ayo Bang. Lagi di mana, Bang?
2: Iya, dan ada lagi kita.
1: Iya.
2: Dari nyatu di Kedemangan dari
1: TH. Oh, gitu. Ya, nah di Kedemangan sendiri apa nih kegiatan Agustusan?
2: Sekarang belum ada nampaknya.
1: Belum ada, panitia juga belum ada datang ke rumah.
2: Belum.
1: Tapi ada ya kegiatan lomba-lomba perayaan gitu.
2: Biasanya insya Allah ada.
1: Ada ya. Oke. Iya. Di perayaan gitu, Abang biasanya terlibat di lomba apa, Bang?
2: Ya, perlombaan macam-macam ya. Yang tidak penting asing lagi itu panjat pinang, tarik tambang, lomba tarung, mengisi air dalam botol.
1: Ya.
2: Ada tangkap ikan gulut, gitu ya, ada juga.
1: Abang biasanya ikut yang mana tuh?
2: Ya.
1: Abang biasanya ikut lomba yang mana?
2: Kita tidak ikut lomba, jadi penonton aja lah.
1: Oh, sama donatur ya? Iyalah, kalau begitu, Bang, lagu apa kita, Bang?
2: Lagunya apa yang mau terjadi, Bang?
1: Bebas saja.
2: Gadis desa
1: dari?
2: Tutur taksi dari dia, ya, dari desa.
1: Siapa yang nyanyi, Bang? Sopir taksi dan gadis desa. Ya.
2: Kata
1: Yus Yunus. Oke, buat siapa lagunya?
2: Ini buat Mas. Salam.
1: Mak Berlin tadi.
2: Mama Berlin. Alunan ya.
1: Yo.
2: Dari pikiran harus ajeng sore kamu mbak Soli tidak ada mencari cara terus Itu Pak RT. Ya, dia. Selain apa? Suri ya, Pak. Ya. Ya, salam. Sehat ya.
1: Ya.
2: Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lah, nanti kita simak ya derita di balik tawa Roma Irama.
3: Betapa harus ku tersenyum

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
3: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4, 99,2 FM.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menjadi

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Rompat FM.
3: Ya, ganti-ganti kita lanjut lagi di menit ke-8 dari formasi 16. Tentunya masih di 08116707929920. Halo, Pro Dangdut sore. Halo.
4: Dangdut adalah cinta.
3: Iya, baru pulang atau baru bangun?
4: Di rumah, nggak kerja.
3: Kenapa nggak kerja? Oh, minggu ini ya?
4: Iya.
3: Lupa, sorry.
4: Kabar mas gimana?
3: Gimana?
4: Kabar mas gimana?
3: Kabarnya happy, kayaknya mau turun hujan ini kayaknya.
4: Iya, kayaknya iya.
3: Mudah-mudahan hujan ya mas? Mudah-mudahan, ya. Iya. Jangan cuma mendung doang gitu kan? Bagaimana pernak-pernik perayaan Agustus di kampung kamu, Fer?
4: Belum ada kayaknya.
3: Belum ada juga. Bisik-bisik tetangga belum ada juga.
4: Tapi kayaknya di lapangan tuh ada latihan domino.
3: Oh, itu pertandingan dominonya ya?
4: Iya.
3: Ya mungkin akhir bulan ya perayaannya nanti ya.
4: Kayaknya tanggal 30.
3: Oh, tanggal 30-an.
4: Oh. Akhir bulan.
3: Ada panjat pinang juga?
4: Kayaknya ada deh.
3: Ada ya?
4: Ada.
3: Pernah mengikuti lomba 17 Agustus?
4: Enggak, mas.
3: Kenapa?
4: Hanya ada ikut menonton aja.
3: Oh, gitu. Kenapa enggak ikut terlibat gitu, merasakan kemeriahannya gitu kan?
4: Ya kan dulu, sekarang enggak lama. Saya enggak tahu malu.
3: Udah tahu malu ya? Suka bikin malu juga ya?
4: Kalau dulu kan nggak tahu malu.
3: Oh iya, masih anak-anak dulu ya. Dulu inget nggak pernah ikut lomba apa dan jadi juara?
4: Aku nggak pernah jadi juara, kalah terus.
3: Kalah mulu ya, lelet ya, lelet ya.
4: Iya, aku tenagaku lemah, nggak kuat.
3: Ah udah, wanita mah jangan ngaku lemah, manja kali.
4: Kan memang nggak ada tenaganya.
3: Letoy. Lemes gitu ya. Pernah ikut
4: antara mau mati mau hidup.
3: Oh. Bingung juga tuh malaikat pencabut nyawa, bingung ini mau diapain nih orang gitu ya. Pernah ikut lomba apa sih, Fer?
4: Dulu sih karung. Lomba kerupuk. Lagi awal dulu. Pas lupa, Mas.
3: Lomba karung ya, tarik tambang gitu ngikut juga.
4: Ya, tarik tambang juga.
3: Ini udah kebayang nih kalau Vero tarik tambang, dia tarikannya enggak kuat, cuman jeritnya aja yang kuat. gitu ya.
4: Jatuh banyak, jatuh ke belakang.
3: Iya, sama suaranya kan jeritnya paling kencang nih pasti nih.
4: Iya, nomor satu.
3: Iya. Enggak pernah menang ya. Seumur-umur ikut.
4: Menang lagi mas, menanggung.
3: Menanggung, oke oke lah. Ya setidaknya pernah merasakan kemeriahan perayaan Agustus ya.
4: Iya.
3: Oke, lagu apa Fer?
4: Lagunya Arjun.
3: Hah?
4: Arjun.
3: Arjun.
4: Ya. Dari boleh siapa? Versi lain mas.
3: Versi siapa?
4: Gary Mahesa, duet dengan Anissa Rahman.
3: Gary Mahesa, sebentar ya. Silakan.
4: Anissa Rahman.
3: Silakan, salamnya buat siapa dulu?
4: Hari ini mas ada nggak? Ada niat kata-kata khusus untuk aku?
3: Kata-kata khususnya kamu tetap pelit gitu aja.
4: Jangan lagi terus yang dibahas.
3: Iya, karena aku tuh kecewa. Gimana ya kalau udah kecewa tuh gimana gitu ya?
4: Mas.
3: Emang kenapa sih?
4: Enggak ada, cuman tanya.
3: Ya, entar
4: ya.
3: Entar merek sendal marah.
4: Enggak, Mas.
3: Ya.
4: Salam ya.
3: Ya.
4: Mas, salamnya buat Kak Tarot. Salam pada keluar, hati-hati.
3: Iya.
4: sahabat yang udah masuk tadi, Ajeng juga, Bang Budawati Aeman, sahabat Bang Ramlan, Bang Rudi, Bang Tamrin, Bang Ijal, di Semar. Buat Bang Tawon ya, yang di Palembang, kurang masuk.
3: Bang Tarkam.
4: Iya.
3: Kok Bang Tawon sih? Suka-suka
4: kan? Kelihatan kalau nelfon ada Tawonnya.
3: Ada Tawonnya?
4: Iya.
3: Iya, oke deh.
4: Buat Pina Kampar juga, Bang di Kalimantan Timur, Mang Ajung, Wing Simpul, Bang Putra Pulau Pijang, Bang Putra 62 itu siapa mu?
3: Bang Puja, Puja Kusuma.
4: Bang Puja, ya Kusuma. Bang Ing Simpul juga, Aurel, Wak Udin.
3: Iya.
4: Buat Bang Bujang. Bang Abdullah.
3: Iya.
4: Buat siapa lagi tuh?
3: Siapa?
4: Bang Ramlan, Bang Sule. Buat Bang Putra Banten, Bang RTN, Bang Pangeran Cinta.
3: Iya.
4: Bang Juni.
3: Oke.
4: Ada lagunya, Bang?
3: Lagunya ada nih, Gary Mahesa.
4: Iya. Lagunya untuk kita berdua ya, Mas.
3: Ih. Ngapain berdua? Yang denger rame nih, yang denger rame, jangan.
4: Ya aja rame. Kan penelpon ada yang cemburu kalau aku nelpon, Mas.
3: Oh, adidaw.
4: Iya, penelpon.
3: Siapa? Siapa?
4: Ada deh.
3: Ada yang cemburu, siapa ya?
4: Ya, cemburunya sama aku.
3: Oh, Ando lah pasti, siapa lagi?
4: Dia cewek, Mas.
3: Cewek.
4: Penelpon.
3: Siapa, dari mana dia?
4: Ada deh.
3: Ngapain ya cemburu ya?
4: Enggak tahu, itu masih aku selidiki.
3: Aduh.
4: Sama terjadi kayak aku nelpon di LDT.
3: Enggak lah, kita kan di radio kan hanya berteman aja, ya. Jadi jangan baper-baper gitu ya.
4: Ya tapi aku ngerasa Mas, orang itu cemburu.
3: Ah, kamu ngerasa aja, perasaan aja
4: Mas
3: itu.
4: Enggak peka.
3: Hah?
4: Mas enggak peka.
3: Ya namanya juga laki-laki, mana ada yang peka. Kalau laki-laki peka, kayaknya dia boti deh.
4: Aku tahu semua, Mas. Penyiar memantau suara aku pun aku tahu.
3: Wih, gila, badan intelijen kayaknya nih ya.
4: Cuman aku gak mau cerita di udara.
3: Iya. Oke deh, lagunya ada ini, Arjun ya. Buat ya, siapa
4: lagunya
3: lagi?
4: Lagunya ditunggu, Mas, ya.
3: Oke, Vero.
4: Pulangnya hati-hati.
3: Makasih.
4: Makasih, Mas.
3: Yoi.
4: Buat Anita. Kita juga selamat sore. Bang Afiati, Bang Kadi CS. Buat semuanya, Mas ya.
3: Iya, oke okay deh.
4: Oh, ini Bang Desila.
3: Siapa lagi?
4: Lupa, Daingnya.
3: Iya.
4: Bude Solia juga.
3: Iya.
4: Ya, makasih, Mas.
3: Oke okay deh.
4: Terima kasih, selamat sore,
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakangnya Vero Transito ada Bang Rudi. Halo, Pro Dangdut, selamat sore ya, Bang.
5: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, waalaikumsalam, Bang Rudi.
5: Apa kabarnya, Mas Andre?
3: Alhamdulillah sehat dan baik sekali, Bang.
5: Alhamdulillah, apalagi sudah dirayu sama Vero tadi, waduh tambah semangat dianya.
3: Aduh, kenapa sih? Gak ada masalah, gak ada masalah sama si Vero, Bang.
5: Gak ada masalah, cuman cari masalah aja.
3: Siapanya? Siapa nih yang cari masalah nih, Bang?
5: Ya, tahu itu yang ada cemburu-cemburuannya itu, aduh.
3: Enggak lah, enggak ada yang cemburu, Bang. Kita kan friend semua ya, Bang, ya?
5: Iya, benar, friend semua.
3: Iya.
5: Tapi kalau sering menggoda, akhirnya tergoda juga.
3: Insya Allah enggak lah, Bang. Ini Vero ada-ada aja deh bikin topiknya gitu ya.
5: Benar sekali, apalagi suaranya itu aduh seksi sekali, Vero ya.
3: Aduh, Abang. Abang penilaiannya sampai ke situ-situ ya, sampai ke suara-suara, Bang ya.
5: Ini benar sekali, suaranya aja seksi, apalagi orangnya.
3: Orangnya gimana tuh, Bang, kalau menurut Abang?
5: Mungkin orangnya gitu, seksi juga, mungkin manja-manja bagaimana gitu.
3: Iya, kalau menurut aku nih, Bang ya, Vero tuh cewek, Bang, kayaknya, Bang.
5: Benar lah, cewek lah, gak mungkin dia jadi jadian.
3: Okay. Bang, di kampung apa nih Bang? Persiapannya Bang, Agustus Bang?
5: Kalau di kampung saya kelihatannya sudah ada persiapan, tapi kalau untuk domino, domino mungkin nggak ada, mungkin itu apalah, ibu-ibu lah biasanya itu yang banyak kan, kalau bapak-bapaknya jarang ikut.
3: Oh, berarti hanya perayaan dan lomba anak-anak gitu ya Bang?
5: Iya, benar, kita merayakan juga, tapi kalau di pasar ini, sekitar pasar belum ada pergerakan kelihatannya.
3: Belum ada? Itu kan belum ada. Di pasar ini ya, Angso 2 sini Bang ya?
5: Ya, bukan, Pasar Sengeti.
3: Oh, di Pasar Sengeti, iya. Di situ ada taman-taman juga Bang, di pasarnya Bang?
5: Kalau saya kebetulan nggak ada, tapi kalau pantai itu pasir ada, kalau di pasar.
3: Oke. Nah Bang, paling minim berapa Bang, sumbangan Bang? Pengen tahu juga kita Bang.
5: Kalau di sini mah sukarela.
3: Paling dikit berapa?
5: Paling dikit ya paling, kalau dia sini biasanya kalau pemuda ini, kalau dia kelima biasanya minta itu, Senin kan pasar di sini kan banyak dia orangnya. Nah, mungkin kalau 10 ribu atau 20 kan bisa banyak, bisa 1 jutaan, mungkin 2 jutaan mungkin bisa.
3: Iya, berarti paling kecil, paling minimal 10 ribu Bang ya, nggak boleh di bawah 10 ribu ya. 10 ribu
5: lah, sukarela, nggak dipatokin dia. Okay. Ada juga yang nyumbang baju, juga ada baskom-baskom gitu.
3: Oh gitu, kalau nyumbang mantan bisa nggak Bang?
5: Hah?
3: Mau nyumbang mantan nih Bang?
5: Nyumbang mantan?
3: Iya, mantanku banyak banget nih Bang, mau kusumbangin rencananya nih Bang.
5: Disumbangin ke Piero satu.
3: jangan dong Bang, kalau disumbangin ke dia ya jeruk makan jeruk jadinya Bang.
5: Ya apa-apa kan, mantan kan gak mungkin apa. Jeruk makan jeruk akhirnya.
3: Iya kan, kalau mantanku diberikan ke Vero berarti jeruk makan jeruk tuh Bang. Bahaya ntar, jangan
5: bahaya
3: dong ya.
5: Bahaya kan tuh Vero ya. Mantan teman kan ada yang cewek, yang cowok.
3: Oh iya juga sih, masuk akal juga sih,
5: pintar. Mantan kan nggak sebutin semuanya pacar.
3: Betul.
5: Mantan itu kan juga ada juga.
3: Betul sih, betul. Cakep. Oke deh, kalau begitu. Abang aku kasih lagu nih. Lagu apa Bang?
5: Lagunya kita minta judulnya Cukuplah Cinta.
3: Cukuplah Cinta, dari siapa ya, Bang?
5: Jangan yang lain.
3: Iya dong. Dari siapa Bang, Cukuplah Cinta Bang?
5: Kalau bisa dari Pak Ulgayo sama Zulfiana.
3: Oke, sip, lagunya ready nih. Salam buat siapa Bang?
5: Salamnya tadi buat Vero yang seksi ya.
3: Iya.
5: Sehat selalu, sukses selalu untukmu.
3: Iya, Abang, aduh.
5: Oke, jangan lupa kita nanti ikutan lomba juga.
3: Lomba apa Bang?
5: Lomba apa ya?
3: Apa ya? Coret-coret muka aja deh Bang, kayaknya bagus tuh Bang.
5: Bagus, atau lomba apa, coret-coret hatinya.
3: Waduh, Abang Abang romantis banget sih jadi orang, aduh, iya deh.
5: Minumnya air jeruk cinta.
3: Waduh. Aduh, bahaya nih. Ternyata jeruknya pahit Bang, masem. Gimana tuh Bang?
5: Iya, kalau jeruk perasnya cinta pelima, wah manis cuci kayak orangnya.
3: Oh iya, Abang udah pernah ketemu ya?
5: Bukan lagi.
3: Oh syukurlah, sip kalau begitu Bang.
5: Cuman Mas Andre aja yang belum mungkin ke situ.
3: Kemana?
5: Ke tempat jeruk perasnya Cinta Palima.
3: Oh, aku udah pernah ketemu sih sama si Cinta Palima. Dia datang ke studio waktu itu.
5: Oh, alhamdulillah.
3: Iya, sudahlah silaturahmi. Pas lagi Piala Dunia kalau nggak salah kemarin ya dia datang.
5: Oh, pernah ya. Tinggal misterinya tuh tinggal siapa aja, Vero aja yang tinggal misteri.
3: Iya, kalau Vero mah udah ketebak lah Bang kalau sama aku Bang.
5: Mungkin belum ketemu.
3: Ya tapi udah ketebak lah Bang. Dia pasti cewek Bang. Iya, dia pasti cewek Bang.
5: Pastilah cewek.
3: Iya.
5: Itulah.
3: Oke.
5: Okay. Salamnya buat semua aja ya.
3: Oke okay, Bang.
5: Sehat selalu buat Mas Andre, makin sukses aja.
3: Amin Bang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ganti-ganti kita simak dulu ya dua lagu nih.
6: Langsung aja kami haturke, langsung aja tak persembahkan. Siapa dia? Gerry Mahesa Yubalaba.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara Ji. Jangan Mi kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
1: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat Mi. Gara-gara kamu Mi dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Brumpar FM 99,2 MHz.

0: ku. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Pro 4 FM,

0: Iya, nanti-nanti kita lanjut lagi ya, tentunya di 0811-670-79920. Halo, Pro Dangdut sore.
1: Dangdut kita, iya. Apa kabar Bang Andre?
0: Alhamdulillah, Abang Tamrin.
1: Ya, agak mendung, Bang Andre.
0: Iya, hujannya netes-netes gitu ya, nggak deras ya.
1: Tapi ada pendapat mendung.
0: Alhamdulillah, iya. Kayaknya hujan buatan kayaknya ini ya.
1: Entahlah, betul-betul, kadang-kadang juga kita nggak kuat lah, Intolan.
0: Iya, ya. Ya, yang penting basah aja deh.
1: Iya,
0: buminya ya.
1: Jalanan banyak entebangan, Andre.
0: Apa?
1: Debu-debu jalanan banyak entebangan.
0: Wah, iya sih. Sekarang kalau mau kemana-mana harus pakai ini masker.
1: Iya, harus yang masker banget.
0: Iya, Bang Tamrin. Gimana Bang? Pernak-pernik apa ya perayaan Agustus di kampung?
1: Pernah. Sekarang Dumado, wayan Dumado.
0: Belum ada ya?
1: Dumado.
0: Tapi biasanya ada dong perayaan.
1: Ada biasanya ada.
0: Apa tuh hiburannya apa?
1: Banyak pinang, banyak lomba karung kan, kayak tambang.
0: Hiburan musiknya ada juga.
1: Ada malam
0: tuh. Oh malam? Oh,
1: iya, 17 Agustus di Anso 2 tuh.
0: Wah, oh, sampai jam berapa tuh Bang?
1: Ah, paling jam tengah 11 atau tengah 12
0: lah. Oh jam 12 malam lah ya, iya. Paling maksimal ya Bang ya?
1: Iya tahun dulu tuh kan.
0: Nah, pernah punya pengalaman nggak ikut lomba apa?
1: Pernah banyak pinang
0: loh ya. Ah, manjat pinang di bagian mana nih? Pondasi atau?
1: Di bawah. Oh, sawahnya Bang Andre.
0: Kenapa?
1: Sawahnya di bawah tuh banyak nimpo.
0: Iya, bahkan kalau tekniknya salah tuh kan berbahaya juga Bang ya.
1: Iya, itu pinggang patah.
0: Wah, pernah ada yang sampai patah Bang? Pernah ada yang sampai patah?
1: Ada.
0: Waduh.
1: Tapi diawet juga, harus sempat diawet apa itu.
0: Wah iya sih, ngeri ya. Kalau bisa happy boleh, tapi kalau bisa jangan sampai mencelakai seperti itu Bang ya.
1: Iya, ada kemarin buka buk banyak dan
0: tadi
1: dekat loncat dengan tadi bawa kayu nanti itu nggak tahan lagi tombolnya.
0: Iya Bang, gila Bang. Di bawah tuh pondasi berapa orang Bang?
1: Saya dengar itu. Lalu yang di atas saya itu naik kan, saya tak tahan lagi bawah tuh juga.
0: Ketahan
1: lagi
0: rakit dah. Waduh, iya. Biasanya pondasi kan di bawah tuh 3 orang tuh berpelukan
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya,
0: tapi
1: juga ngobrol juga.
0: Kalau di atas
1: lagi, apalagi naik lagi. Lagi kan.
0: Wah, iya. Kalau besok gini aja deh Bang, biar jangan sampai ada yang cedera gitu. Pohon pinangnya pendek-pendek aja.
1: Ini pohon pinangnya 5 meter.
0: Waduh, wah 5 meter itu kalau pesawat lewat nyangkut tuh pesawat ya. Aduh, jangan tinggi-tinggi deh pohonnya, yang penting happy aja gitu kan.
1: Mana itu 5 meter pas lah dibikin tahun dulu.
0: Berapa Bang?
1: 5 meter, paling 5 meter 20 lah.
0: Wah, Bang tinggi tuh Bang. Kalau 20 meter kita tegak di atasnya tuh nampak luar negeri nampak Bang. Nah iyalah kalau kayak gitu mau kasih informasinya Bang ya, mau lagu apa Bang nih?
1: Lagunya ini apa ya, Keranda Cinta kan?
0: Keranda Cinta.
1: Iya.
0: Wah.
1: Salamnya untuk Bang Andre, semoga sehat Bang Andre.
0: Ayo.
1: Semoga tujuh puasa bus, semoga sehat keluarga.
0: Ya.
1: Bapak Ibu bawa Subhanallah wa ta'ala.
0: Amin.
1: Tadi siapa tuh Rudy ya?
0: Iya Bang Rudy.
1: Cemburu dia, aku cemburu dia.

0: Jal.
1: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Bang.
1: Sehat ya?
0: Iya, Bang.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana,
1: Hujan
0: Bang?
1: nggak di sana nih?
0: Anginnya lumayan kencang. Tadi aku sempat keluar sebentar, itu rintik-rintik lah, Bang.
1: Iya, di sini tadi hujan juga sebentar. Tapi sekarang geluduk-geluduknya masih.
0: Kayaknya hujan buatan kayaknya, Bang, ya.
1: Tapi kalau hujan buatan biasanya nggak pakai geluduk-geluduk. Kalau ini memang ada geluduk-geluduknya aja sih.
0: Ada geluduk ya.
1: Iya.
0: Oh, mungkin
1: Memang
0: di
1: tanda-tanda mau hujan biasanya kalau udah kalau geluduk itu kan nggak bisa dibuat.
0: Mungkin di langit lagi ada pawai kali, Bang.
1: Iya, persiapan dia gladi resik ya.
0: Iya, gladi resik betul itu. Lagi ada pawai nih, ngetes beduk-beduknya kan, geluduk-geluduk gitu, Bang, ya.
1: Iya, dekor merayakan juga biasa lah.
0: Iya, Bang. Apa pernah pernik Agustus di kampung, Bang?
1: Di perumahan ini yang udah dimulai itu yang masih yang bapak-bapak ada di minum, tong gitu kan?
0: Iya.
1: Ya nanti kalau misalnya hari Minggu tanggal 3 mungkin puncaknya itu kan jalan santai, baru lomba-lomba yang anak-anak sama ibu-ibunya.
0: Iya.
1: Baru malamnya katanya mau ada organ.
0: Hiburan. Kapan tuh rencananya, Bang, acaranya?
1: Kalau nggak salah tanggal 23.
0: Oh, tanggal 23.
1: Hari Minggu.
0: Iya.
1: Minggu sekali lagi.
0: Di perumahan mana itu, Bang?
1: Di Lamu Kiara, Kasang Kuda.
0: Oh, di Kasang Kuda. Iya. Apa nih? Abang terlibat sebagai panitia atau mau ikut lomba juga nanti atau hanya nonton aja, Bang?
1: Kalau tahun kemarin sih saya ikutnya jalan santai ya, Jar.
0: Jalan santai ya. Berapa kilometer yang ditempuh, Bang?
1: Yang ditempuh lebih kurang mungkin ya 2 kilometer lah.
0: 2 kilo?
1: Iya.
0: Wah, 2 kilo lumayan juga, Bang.
1: Ya lumayan lah, daripada lumayan kan.
0: Iya, lumayan. Betul. Jam berapa tuh mulainya kalau jalan santai, Bang?
1: Pagi biasanya.
0: Jam-jam berapa tuh?
1: Jam-jam 6. Persiapan kadang startnya juga jam 7.
0: Jam 7.
1: Karena ngumpul-ngumpulnya kan lama juga.
0: Iya, terus setelah jalan santai makan bareng dulu ya, makan yang rebus-rebusan gitu, Bang, ya?
1: Ya, kalau ada dimakan. Sambil persiapan untuk perlombaan-perlombaan anak-anak.
0: Oh, iya, berarti lebih banyak ke perlombaan anak-anak itu ya?
1: Iya, yang anak-anak sama ibunya.
0: Kalau bapak-bapak suruh manjat pinang, waduh, Bang, banyak yang masuk rumah sakit nanti, Bang. Karena tulangnya udah pada rapuh, Bang.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Udah uzur ya.
0: Iya, bahaya itu. Ya sebenarnya kan seperti panjat pinang itu kan meriah ya, tapi potensi apa ya?
1: Potensi cederanya.
0: Cederanya lebih besar gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau enggak,
1: kalau mungkin anak-anak muda,
0: iya,
1: remaja mungkin
0: ya
1: masih enggak apa-apa lah ya.
0: Ya maksudnya gini, Bang, kalau anak-anak muda juga potensi cederanya kuat juga karena mereka kan semangatnya masih menggebu-gebu seperti itu kan, Bang. Itu kan bahaya. Walaupun kondisi fisiknya kuat, terkadang terjadi cedera dia menahan-nahan aja. Dampaknya nanti kemudian hari itu yang kita khawatirkan sebenarnya.
1: Iya, betul. Tapi dari segi perlombaan panjat pinang pula yang paling meriah biasanya.
0: Iya.
1: Apalagi kalau misalnya hadiahnya yang di atas itu gede-gede kan.
0: Iya, bagusnya sih panjat pinang, pinangnya jangan tegak lurus gitu, Bang, karena kan ya apa ya, potensi
1: ada juga yang versi kayak di pinggir sungai miring gitu.
0: Nah, itu kayaknya lebih bagus, Bang, ya kan?
1: Iya,
0: dia tidak
1: jatuh ke air.
0: Betul, gitu. Tidak bertumpu juga satu sama lain gitu loh, Bang.
1: Iya, betul juga sebenarnya.
0: Ya
1: lagi kalau misalnya yang sebagai pompasi di paling bawah.
0: Wah,
1: itu kan.
0: Wah, itu paling ini, Bang.
1: Berapa kekuatan yang ditahan sama dia, itu berapa kilo ya?
0: Iya, segede-gedenya orang, Bang, patah juga bisa tulangnya, Bang. Iya kan, Bang?
1: Iya. Betul juga.
0: Waduh, ngeri-ngeri sedap. Kalau bisa sih pohonnya miring aja atau tadi tuh manjat apa tuh pohon pisang gitu kan seru ya.
1: Ya, pokoknya apa aja lah, penting seru-seruannya gitu.
0: Iya, hindari ya, kurangin apa potensi cederanya ya.
1: Iya, betul. Kebetulan kalau di kami enggak ada panjat pinang.
0: Enggak ada ya. Oke, iya deh kalau begitu. Oh iya nih, Bang, ini akhirnya turun hujan cukup deras nih, Bang, sekarang, Bang.

0: Sudah ada deras ya.
1: Deras. Abang di sana belum ya?
0: Belum. Tadi aja sebentar gerimis saja tadi.
1: Oke, okay, Bang.
0: Gulu-gulu kecilnya masih. Tapi alhamdulillah ya, kita tetap disyukurilah bagi ya kita masyarakat Jambi yang sudah turun hujan. Tapi jadi juga ponakan saya lihat statusnya dia kan di daerah di Lambur sana. Saya lihat statusnya lebat juga hujan di sana.
1: Oh iya. Lambur. Alhamdulillah gitu ya. Oke, Bang. Kalau begitu Abang mau kasih lagu apa nih, Bang?
0: Ya, kita minta hujan aja lah.
1: Hujan. Ya,
0: kalau sekali jadi doa kan.
1: Iya betul, Bang. Hujannya hujan apa nih? Gerimis kah? Hujan deras atau hujan badai nih, Bang?
0: hujan badai. Ah, rumah.
1: Bang, ngeri pula ya.
0: Ngeri pula kita.
1: Iya, hujan dari ini ya, Eri Susan ya.
0: Iya, betul.
1: Boleh, Bang. Yuk, salam buat siapa, Bang?
0: Sama buatnya Andre, selamat sore, sama Sikas. Happy weekend ya, sehat selalu keluarga.
1: Oke. Okay.
0: Ya, ada Rudy tadi ya, ada tetangga yang kedua tadi ya, Santin, buatnya atau Mama Berlin ya?
1: Iya, iya Mbak Berlin betul.
0: Mama Berlin di Tanjung Pinang Riau.
1: Betul.
0: Kalau dulu saya sering ke Tanjung Pinang Riau.
1: Ngapain Bang? Jalan-jalan aja?
0: Enggak, saya kan dulu ABK kapal.
1: Oh, Popeye juga Bang ya, suka makan bayam ini sepertinya.
0: Sering ke Tanjung Pinang, ke Batam dulu.
1: Iya, iya. Sempat berapa lama Bang jadi ABK?
0: Oh, ada 2 tahunan ya.
1: Oh, paling jauh kemana tuh Bang?
0: Itu aja Tanjung Pinang, Batam, ke Palembang.
1: Oh, masih...
0: Ya, kalau ke Palembang bawa ikan gitu.
1: Masih wilayah Indonesia Bang ya?
0: Masih ya, masih sekitaran Kepri, Palembang,
1: Jambi,
0: Wajah, enggak sampai ke Malaysia, belum sempat.
1: Iya, oke deh. Ya. Ada lagi Bang? Oke.
0: Okay. Buatnya Wasita sama Emannya juga ya. Ada Vero, Naila juga. Buatnya Fina di Kampar, buatnya Anita juga. Putra Provijang di Rusli juga ya. Buatnya Bunda Nadia, Bang Alimin juga Amat, Armi Muda. Buatnya Mak Ija juga. Buatnya Ujang di Jembatan Mas. Apa lagi ya? Nah, pokoknya semua ada yang lagi mantengin perempat dan kompak aja dari Kasang Kuda ya.
1: Oke Bang.
0: Buat Andre selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 54 menit ya beranjak dari formasi 16. Silakan. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Hujan.
1: Apa Kang?
2: Hujan nih.
1: Hujan Bang. Deras. Iya. Bang, nah, Kang ngomong-ngomong soal ngomong-ngomong soal hujan nih, Bang. Abang menyebut hujan itu hujan lebat atau hujan deras?
2: Hujan deras.
1: Kenapa nggak hujan lebat?
2: Hujan deras.
1: Kenapa? Sampah bersih gitu. Kenapa? Kenapa?
2: Sampah-sampah kan lebih bersih kalau.
1: Oh begitu. Iya. Yang benar memang hujannya hujan deras ya, bukan hujan lebat gitu ya. Kalau lebat pohon Bang. Halo. Lagu apa tuh?
2: Aku atau dua?
1: Aku?
2: Atau dua.
1: Satu atau dua?
2: Iya.
1: Dari siapa Bang?
2: Adela.
1: Satu atau dua?
2: Iya.
1: Oke, buat siapa?
2: Adelnya buat semuanya Mas Yop.
1: Siop.
2: Yop. Hujan Mas Yop. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Iing ya, di belakangnya Kang Iing masih aku coba terima kembali. Silakan di 0811-67-07-9920 ya. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
3: Dangdut punya kita, Pro Dangdut.
1: Iya, Dangdut adalah
3: apa
1: kita.
3: Apa kabar?
1: Baik, Bunda.
3: Alhamdulillah, hujan deras.
1: Alhamdulillah.
3: Iya, tambah gila banyak air sumur kami penuh.
1: Syukur, alhamdulillah. Iya, kalau begitu Bunda.
3: Kita tidak ada beli-beli air, sudah melimpah.
1: Berapa ya satu tetmon sekarang ya beli air ya?
3: Kurang tahu, katanya ada yang 75 yang ukuran 8.000 liter tuh.
1: Oh, 8.000 liter 75.000. Dulu 50 iya, dulu 50.000 iya. Ya.
3: Ya tuh, sudah tuh ada yang kemarin ada yang 5.000 harganya 100 lawe.
1: Waduh, mahal banget.
3: Anak saya kemarin tuh di perumahan dia beli. Nah, mama habis saya kan lima aja sudah ngisi galonnya tanda dengan sumurnya sekalian dia kan. 100 lawe dia ngisi. Itu 2 minggu sekali itu dia.
1: Waduh.
3: Habis.
1: Repot juga.
3: Itu belum berumah tangga dia masih sendirian masih bujangan.
1: Aduh kacau.
3: Kan tapi kadang kumpul anak-anak kerjanya tuh kan dia pada main ke situ.
1: Iya.
3: Jadi pada ngopi-ngopi mereka tuh mungkin pada mandi, pada males kan pada baliknya tuh jauh. Jadi mak singgal ke mana bunda ini di Talang Bakung.
1: Oh iya iya iya kacau juga ya kalau harganya segitu iya, ya.
3: 2 minggu sekali dia bilang.
1: Iya buat pebisnis air ya mau cari rezeki boleh-boleh aja tapi pakai
3: jadi
1: ini juga.
3: Jadi saya bilang sama anak saya coba kau bisniskan air sumur kita. Ih mama nih katanya.
1: Enggak maksudnya begini bunda, boleh bisnis tapi kalau bisa jangan menyiksa konsumen iya, juga gitu kan, ya kan.
3: Maksudnya kan pakai jerigen bae yang 50 liter berapa? Entah 5.000, entah 10.000 gitu bae maksud saya tuh kan.
1: Ayolah.
3: Bisniskan segitu bae yang 50 liter tuh kan. Ada kan jerigen yang besar 50 liter tuh kan. Nah, juga. Pasti bae 5.000.
1: Ya.
3: Iya. Gitu. Enggak mau anak sayanya capek, Mak, pulang kerja, mau tidur kata dia.
1: Oh, iya. Oke, okay. Ini lagu apa nih, Bun? Okay.
3: Lagunya ya.
1: Iya.
3: Lagunya dari Itje Trisnawati, Be, bukan cerita dusta.
1: Bukan cerita dusta.
3: Iya. Salam Mas Andre ya.
1: Buat siapa?
3: Salamnya terutamanya buat Mas Andre. Selamat sore, selamat bertugas. Tetap semangat yo. Kalau ngantuk ya ngopi dulu. Kalau lapar ya makan dulu batagor tuh situ.
1: Siap.
3: Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Vero, Anita, Wak Udin, Bang Ijal, Mang Ajung, Mas Yatno, Ajeng, Pak De Ahmad, Mama Elo, Umi Ayang, Kak But. Ted, Bunda Wati, Bunda Rizka, Kang Iin Simpul, Putra Pulau Kijang, terus ada siapa tadi yang Tanjung Pinang?
1: Mak Berlin.
3: Oh, Mama Berlin, salam kenal ya dari Kedemangan saya. Terus ada Putra RTM, terus ada Mak Iqbal, pokoknya semuanya lah, Mbak Melatinya juga ya. Iya. Ada lagunya kan?
1: Lagunya ada.
3: Oke, Mas Andre, terima kasih waktunya. Yo. Assalamualaikum. Army modong lupa, Army. Army juga sama Mak Ija, oke ya.
1: Yoi.
3: Lagu tunggu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih ya buat ganti-ganti yang udah masuk di 0811-670-79920. Sorry banget, bukan gak mau ngangkat ini. Karena memang kita sudah habis waktunya dan kita bakal masuk ke informasi dan musik-musik yang asik. Koleksi Pro 4 untuk menemani ganti-ganti semuanya di sore hari ini gelaran 16 Agustus 2026. Besok kita akan upacara bareng ya merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Mudah-mudahan Indonesia jauh lebih baik ke depan nanti. Untuk yang pertama ini 1 atau 2 Divarina Indra Adela featuring Fendik Adela.

0: baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
1: Ah, kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
0: Ujian? Hmm. Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
1: Kelakuan lo, Del. Baca aja males, gimana mau pinter?
2: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
3: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
5: Rompat FM.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
3: Anak kita, Pak. Anak kita.
4: Sabar.
3: Sabar.
5: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
6: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
7: Aku tertipu. Di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau. Karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat, sehabis-habisnya tobat.
8: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
9: Pro 4 99,2 FM.

saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Pro 4 99,2 FM.

Ya, ganti-ganti semangat kemerdekaan kembali menggema di Kota Jambi. Wakil Gubernur Jambi, Dr. Andes Haji Abdullah Sani, MPDI, melepas peserta Fun Run dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 hari ini ya. Kegiatan Fun Run dimulai pukul 6.00 waktu Indonesia Barat dan dilepas oleh Wakil Gubernur Abdullah Sani dari Taman Putri Pinang Masak Park atau RTH dan menempuh rute melalui jembatan ikonik Gentala Arasi menuju seberang Kota Jambi. Sebanyak lebih kurang 500 peserta dari kalangan termasuk perangkat daerah, komunitas olahraga, pelajar, serta masyarakat umum. Wakil Gubernur dalam sambutannya menekankan pentingnya gaya hidup sehat dan peran serta masyarakat dalam menjaga keharmonisan sosial. Wakil Gubernur juga menyampaikan bahwa kegiatan jalan pagi dan olahraga bersama ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan ganti-ganti kegiatan Fun Run ini juga menjadi momentum ya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan mempererat silaturahmi di bulan kemerdekaan. Turut hadir mendampingi pelepasan para kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Jambi, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi Aryansyah, Kapolsek Pasar Jambi, tokoh masyarakat, serta para pemuda dan pemudi Kota Jambi yang tentunya antusias mengikuti kegiatan ini. Dengan balutan kaos merah putih dan semangat 45, para peserta berjalan santai dan berlari kecil menyusuri rute yang telah ditentukan. Sambil menikmati pemandangan Sungai Batanghari dari atas jembatan Gentala Aras, pemerintah Provinsi Jambi berharap kegiatan ini seperti dapat terus digalakkan sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat Jambi yang sehat, kuat, dan berkarakter.

0: Ilmu bela diri menjadi hal yang penting untuk dipelajari terutama sejak dini. Makin meningkatnya tindak kekerasan, bully, bahkan kejahatan, menjadikan kita harus lebih peduli dengan keselamatan kita sendiri. Setidaknya kita bisa menjaga diri dari kemungkinan hal-hal buruk. Mempelajari ilmu bela diri sedini mungkin adalah hal yang dipandang perlu. Sebagaimana dikatakan oleh Fajar, seorang pemegang sabuk hitam dan satu taekwondo.
1: Seberapa penting mengenal ilmu bela diri sejak dini? Nah, di saat ini, di zaman sekarang, menurut saya, ilmu bela diri itu sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak. Karena saat ini kan juga sering terjadi aksi-aksi kekerasan kepada anak, seperti bully di lingkungan sekolah, di lingkungan pertemanan juga. Nah, jadi sangat penting kita mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara mempertahankan diri agar tidak dipengaruhi atau tidak menjadi korban dari aksi-aksi kejahatan seperti bully dan lain-lainnya.
0: Selain itu, untuk menjaga diri, ilmu bela diri memiliki banyak manfaat bagi yang mempelajarinya.
1: Ada banyak manfaat dari bela diri. Pertama itu, ya tadi, menjadi lebih bugar. Terus yang kedua, bisa kita mempertahankan diri kita. Yang ketiga, kita bisa meningkatkan disiplin. Karena kan di dalam bela diri kan diajarkan kita itu harus tepat waktu datangnya latihannya. Nah, terus kemudian keempat, jadi bisa memiliki rasa hormat gitu. Nah, karena kan kalau di tempat latihan kita tuh ada senior, ada pelatih gitu. Jadi anak-anak itu bisa lebih menghormati gitu, nah, dibandingkan anak-anak yang umum. Nah, terus juga bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Karena di bela diri kan kita kan sering bertanding gitu. Jadi mental anak-anak itu lebih terbangun gitu.
0: Bukan untuk menjadi jagoan, tapi lebih kepada menjaga diri, kesehatan tubuh, dan hal-hal positif lainnya yang membuat kenapa ilmu bela diri harus dipelajari sedini mungkin.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepat balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asap

0: Eh Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
1: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
0: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
1: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
0: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
2: Banggalah dengan produk Indonesia.

99,2 FM program 4 RRI Jambi. Ya, ganti-ganti selanjutnya kita akan segera bergabung bersama program 1 untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, tahrim, beduk, serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Pahalanya berlipat ganda sampai 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

Ya, ganti-ganti untuk perakiraan cuaca serta hotspot Provinsi Jambi hari ini Minggu 16 Agustus 2026 pada malam hari. Secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Merangin. Sementara itu untuk dini hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Merangin. Dengan suhu udara 18 sampai dengan 29 derajat Celcius, kelembapan udara di angka 75 sampai 96%. Sementara itu untuk arah angin bergerak dari barat laut menuju utara dengan kecepatan 6 sampai 18 km per jam. Perakiraan gelombang laut, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil, titik panas atau hotspot tanggal 16 Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat terdapat 30 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari. Sebanyak 3 titik panas, Kabupaten Bungo 3 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 3 titik panas, Kabupaten Serolangun 12 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 3 titik panas, Kabupaten Tebo 5 titik panas, dan Kota Jambi 1 titik panas.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Apresiasi budaya kita.

0: tidak mudah gitu ya, mengubah sesuatu yang mengakar gitu loh Mbak. Saya pun juga lahir dari orang tua yang menikah di bawah umur kan, dan itu turun-temurun sampailah generasi sekarang.
1: Digampar, diterjang, itu tuh sebenarnya nggak ada yang tahu, cuman pas kita pas berdua dia kayak gitu.
0: Ini hanya contoh aja sih, banyak kok desa-desa lain yang jauh lebih banyak saya rasa gitu. Makanya memang perkawinan anak itu dia tidak bisa dianggap menjadi persoalan itu aja, tapi saling berkelindan dengan masalah-masalah lain.

0: pagi itu, seorang perempuan muda berjilbab terlihat sibuk menyapu daun-daun kering yang berguguran di halaman sebuah rumah tak jauh darinya. Seorang bocah perempuan berusia sekitar 6 tahun tampak asik bermain. Lia, perempuan berusia 23 tahun itu, warga desa Pulau Raman, Kabupaten Batanghari, merupakan satu di antara sekian banyak warga desa yang menikah di usia muda. Lia menuturkan, dirinya menikah di usia 17 tahun karena orang tuanya tidak mampu menyekolahkannya sehingga memilih menikah di usia muda.
1: Saya punya anak satu. Saya menikah di umur 17 tahun karena orang tua saya tidak mampu untuk menyekolahkan saya. Lebih baik kami untuk menikah. Pernikahan itu pun keinginan kami sendiri karena orang tua kami tidak mampu. Tempat sekolah kami sangat jauh. Susah bagi kami untuk sekolah. Kami masuk SD cuma sampai kelas 3.
0: Meski mengaku bahagia dengan pernikahannya, namun Lia tak ingin anak-anaknya mengikuti jejaknya menikah di usia dini.
1: Cita-cita banyak, tapi kami harap mudah-mudahan anak kami akan datang tidak sama nasibnya seperti kami.
0: Hal berbeda dialami Erna yang tak seberuntung Lia. Menikah di usia 16 tahun, rumah tangganya tak berlangsung lama. Erna memilih bercerai karena menjadi korban KDRT dari sang suami.
2: Nikah di usia 16 tahun. Bercerai itu karena pertama karena KDRT digampar, diterjang, itu tuh sebenarnya enggak ada yang tahu. Cuman pas berdua.
0: Erna hanyalah satu di antara banyak wanita yang mengalami kisah kelam dari sebuah pernikahan di bawah umur. Subaidah, Direktur Beranda Perempuan, sebuah LSM yang melakukan pendampingan di Desa Pulau Raman mengatakan, sekitar 70% perempuan di Desa Pulau Raman menikah di bawah usia 19 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan masih terjadinya perkawinan anak di bawah umur, antara lain karena kemiskinan, tingkat pendidikan, serta kehamilan di luar nikah.
3: Kalau misalnya anak dalam satu keluarga ada laki-laki dan perempuan, pasti mereka prioritaskan anak laki-laki karena dianggap memang stereotype anak laki-laki itu sebagai pencari nafkah utama, sehingga lebih diutamakan pendidikannya. Sementara anak perempuan dianggap dia nanti masa depannya hanya menjadi apa, ibu rumah tangga, sehingga dianggap pendidikan itu tidak begitu penting gitu, Mbak.
0: Pandemi COVID-19 dan kemajuan teknologi tak dipungkiri turut punya andil meningkatkan resiko terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
3: Masa pandemi kan, yang pertama kegiatan sekolah, belajar mengajar itu kan menjadi online. Sehingga memang intensitas pergaulan sesama anak-anak sekolah itu semakin intens. Dan komunikasi pun juga via online itu kan juga semakin meningkat, sehingga memang itu bisa menjadi pemicu.
0: Perkawinan anak di bawah umur dapat beresiko pada kesehatan reproduksi pada anak perempuan, tingginya angka perceraian, rentan mengalami kekerasan seksual, serta juga terkait pada penurunan kualitas hidup anak perempuan dalam dimensi hidup layak.
3: Emak-emak di sana itu nganggap kalau anak-anak gadisnya itu kawin, itu bisa menyelamatkan ekonomi keluarga. Karena sudah itu kan dia beban ekonominya ditanggung suami, gitu. Padahal sudah itu enggak. Gitu. Yang kedua, itu dianggap anak perempuan itu merasa lebih dilindungi sama suaminya nanti. Padahal beberapa kasus nih yang kita temukan, ketika mereka menikah di bawah umur, secara ekonomi mereka enggak kuat. Sehingga mereka menumpang lagi sama orang tuanya. Yang kedua, secara mental mereka nggak kuat, sehingga terjadi kekerasan di dalam rumah tangga, perceraian.
0: Desa Pulau Raman menjadi cerminan masih tingginya perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Jambi. Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau DP3 AP2 Provinsi Jambi menunjukkan setidaknya ada 947 perkawinan anak di bawah umur yang tercatat di Provinsi Jambi. Kepala DP3 AP2 Lutfiah mengatakan dari jumlah tersebut sebagian besar, yaitu 884 diantaranya pengantin perempuannya adalah anak di bawah umur, sedangkan pria di bawah umur hanya 63 orang.
4: Yang tercatat aja 884 tambah 93, berarti di luar itu masih ada lagi, itu yang tercatat secara resmi. Kemudian juga kan kalau kita berbicara perkawinan anak ini kan bukan masalah agama Islam aja, ada agama Kristen, termasuk Konghucu, ya. Nah, itu pun juga mungkin saya rasa masih ada yang tidak tercatat dengan baik, karena tidak semuanya mereka yang di luar agama Islam mencatatkan perkawinannya di catatan sipil.
0: Menurut Lutfiah, pernikahan anak di bawah umur mempunyai dampak yang sangat luas, tidak hanya dari sisi kesehatan anak perempuan yang belum siap organ reproduksinya, sehingga membuat resiko kematian ibu dan bayi menjadi meningkat, namun juga bisa berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menekan angka pernikahan anak di bawah umur, antara lain melalui sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan pada perangkat desa ataupun kelurahan, Kementerian Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama. Lutfiah juga mendesak perangkat desa atau kelurahan agar lebih ketat dalam mengeluarkan surat pengantar pindah nikah atau NA untuk calon pengantin di bawah umur. Hal itu menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan angka perkawinan anak di bawah umur yang masih tinggi di Provinsi Jambi.
4: Kebanyakan mereka itu siap untuk menikah itu datangnya dari desa ya, atau kelurahan yang menyatakan, yang mengeluarkan NA-nya. Makanya kita juga memperkuat pemerintahan desa dan kelurahan yang ada supaya tidak boleh sembarangan mengeluarkan NA. Tapi satu sisi ada juga kepala desa yang sampaikan, kalau tidak kami keluarkan ibu, kami diancam, kami diapa, kami keluarkan. Tapi saya sampaikan itu bukan satu alasan, seharusnya kita harus melapor. Karena ini usia anak itu kan 0 sampai 18 tahun.
0: Berbagai pihak bahu-membahu berupaya untuk meminimalisir perkawinan anak di bawah umur. Subaida menyebut, upaya menumbuhkan kesadaran risiko perkawinan anak di bawah umur dilakukan dengan berbagai cara kepada orang tua maupun generasi mudanya, termasuk melalui pendekatan seni.
3: Perkawinan anak ini kan persoalan bersama ya, yang dia sangat terkait dengan banyak persoalan lain gitu ya. Dia nggak berdiri sendiri, ada soal ekonomi, saya bilang tadi, ekonomi, soal budaya, soal sosial, sehingga saya berharap memang ini kerja keras dari pemerintah untuk upaya pencegahan dan penanganan.
0: Subaidah mengaku, tak mudah mengubah pemikiran masyarakat desa Pulau Raman yang sudah turun-temurun. Perkawinan anak masih menjadi persoalan yang menunggu dituntaskan.

99,2 FM program 4 RRI Jambi Suara Budaya Nusantara. Ganti-ganti 60 ribuan hektar lahan di Provinsi Jambi terindikasi terdampak aktivitas penambangan emas tanpa izin ya atau peti. Kondisi tersebut dinilai menjadi alarm darurat yang harus mendorong pemerintah mengubah cara penanganan tambang ilegal. Dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata menilai persoalan peti tidak lagi sebatas aktivitas pertambangan tanpa izin. Dampaknya telah menyentuh persoalan lingkungan, tata ruang, sungai, ekonomi masyarakat hingga keberlanjutan pembangunan daerah. Data Warsi yang mencatat akumulasi kawasan terdampak peti sepanjang 2016 sampai tahun 2025 mencapai sekitar 60.323 hektar. Aktivitas ini bahkan terindikasi masuk ke sejumlah kawasan mulai dari areal penggunaan lain atau APL, hutan produksi, hutan lindung, hingga kawasan taman nasional. Data tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah Provinsi Jambi, tentunya juga bersama pemerintah kabupaten, aparat penegak hukum, dan pemerintah pusat ya, untuk mengevaluasi pola penanganan peti selama ini. Ivan mengakui operasi penertiban tetap diperlukan, namun menurutnya penindakan saja tidak akan cukup jika akar persoalan seperti ekonomi masyarakat, pemodal, alat berat, pemasok BBM, tata niaga emas, dan kepastian wilayah pertambangan rakyat tidak ditangani secara bersamaan ya. Dan Kanti-Kanti, untuk informasi lengkapnya Kanti-Kanti bisa baca di portal berita rri.co.id.

0: Sejak puluhan ribu tahun lalu, kawasan ini adalah tempat pemandian Belanda. Tempat ini seakan menjadi sebuah fase di tengah udara dingin yang menusuk tulang. Suhu air yang mencapai 80 derajat Celcius ini membuat siapapun yang datang tidak bisa leluasa untuk berendam. Sumber air panas ini sangat cocok untuk melepas penat dan mengobati rasa dingin yang menyerang. Ada beberapa sumber air panas yang ada di kaki Gunung Kerinci Jambi. Keberadaan air panas Semurup ini memang tergolong unik, karena letaknya yang berada di dataran tinggi, yang menjadi salah satu wisata andalan Kabupaten Kerinci, dan hal ini pun mampu menarik minat pengunjung, bahkan dari luar Kabupaten Kerinci itu sendiri.
1: Itu hari ya, libur sekolah hari Minggu aja. Kalau hari biasa kurang.
2: Habis COVID kapan lagi dibuka? Habis COVID kemarin?
1: COVID kemarin itu ada dua kali itu. Tutup, buka, tutup, buka. Nah, yang kredit ini tuh lama juga buka.
2: Buka dari jam berapa?
1: Dari jam 6 sampai jam 6 sore. 6 pagi jam 7.
2: Masuk tiket?
1: Tiket kalau hari biasa 6.000 anak-anak dewasa, anak-anak 4.000. Kalau hari libur 10.000 dewasa, anak-anak 5.000.
2: Dalam sehari berapa?
1: Dalam sehari itu kalau hari biasa itu 10 sampai 50 orang. Itu paling ramai itu 50 orang. Kalau hari Minggu itu kadang 100 orang.
2: Tidak termasuk parkir kan?
1: Tidak. Tapi tidak tentu pendapatan itu tidak tentu, kadang pernah Minggu sepi. Nah, tergantung pengunjung musiman. Tapi kalau libur sekolah lebaran.
0: Terletak pada Desa Batu Air Hangat, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Jika hendak bertolak ke sumber air panas ini, maka harus menempuh jarak kurang lebih 12 km dari sungai penuh. Jaraknya memang cukup dekat dan bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan pribadi.
3: Berapa harga tolak nih, Mak?
4: 3.000.
3: 3.000?
4: Iya.
3: Oh, satuan?
4: Apa?
3: Satuan?
4: Iya, satuan 3.000. 10, 30.000. Oh. Kami beli uang antak mai 2.500 kami.
3: Ngambil di dosen mana?
4: Iya, Haji Rawang mau. Kami ngambil.
5: Mak ni banyak jual gelang ada gelang tanah
4: anak. Gelang untuk gelang anu ada. Oh, gelang bayi ya tu.
5: Oh, bayi.
4: Gelang bayi sudah nawar. Banyak orang beli. Ha. Gelang bayi tangkan.
5: Apa itu? Apa itu?
4: Ha, gelang bayi ya, gelang pelesit.
5: Entah tu.
4: Lahir anak pasang
5: untuk orang tu.
4: Untuk orang tu. Wadah abjoh.
0: Sesampainya di sana, Anda juga bisa mencoba merebus telur dan juga pisang pada sumber air panas ini. Tak perlu menunggu lama, telur pun akan siap disantap. Ditemani suasana pedesaan yang masih asri, terasa sangat nikmat saat menyantapnya, dikala perut keroncongan.

0: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Say no to free sex.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

أشهد أن لا إله إلا

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sayang. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran Surat An-Nisa 36.

Ya, ganti-ganti 35 menit beranjak dari formasi 19 ya. Depresi, ini ngomongin soal depresi merupakan penyakit mental yang harus segera diatasi ya. Kebanyakan kita ini cenderung mengabaikan tanda-tanda depresi, baik karena kurangnya waktu maupun kesadaran ya. Di sisi lain itu ada kalanya kita berpikir bahwa jika kita menangis sejadi-jadinya atau makan seperti orang gila, maka kita mungkin sedang mengalami depresi. Sebelum ganti-ganti menghakimi, lebih baik ganti-ganti pergi ke dokter ya, dan mencari tahu apa yang terjadi pada diri kita dengan cara yang tepat. Karena gaya hidup yang sibuk ya, kita itu tidak terlalu memperhatikan apa yang kita makan. Karena manajemen waktu yang buruk, kita terburu-buru melakukan apapun yang menghampiri kita. Faktanya, kita juga menganggap remeh status kelebihan berat badan kita ya. Namun tahu gak bahwa bahkan para ahli mengakui ya, bahwa jika kita makan dengan benar, tidak hanya kesehatan fisik ya, tetapi juga kesehatan mental akan terjaga. Ada beberapa makanan yang bisa membantu untuk melawan depresi ya, seperti kacang kenari, biji-bijian utuh, terus juga kunyit, teh hijau, produk susu. Seperti produk susu ini ya, jelas produk susu rendah lemak ya, susu skim, yogurt, penir rendah lemak, dan lainnya itu kaya akan kalsium, vitamin D, dan juga protein ya. Produk-produk tersebut baik untuk tubuh karena berbagai alasan termasuk untuk melawan depresi. Produk susu rendah lemak merupakan sumber makanan terbaik dari dua nutrisi penting, kalsium dan vitamin D, serta peptida atau protein spesifik yang memberikan rasa sejahtera dan juga rileks. Untuk informasi lengkapnya, kembali ganti-ganti bisa baca di portal berita rri.co.id.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Dengan ini, pengadilan menyatakan dan menjatuhkan vonis kurungan penjara selama 15 tahun.
1: Situasi di persidangan saat itu masih mewarnai ingatanku. Ketika ayah dijatuhi vonis penjara, hati ini terasa tersayat. Ketika petugas menggiring ayah ke mobil tahanan, "Ayah, aku rindu."

0: kami merindukan kehadiranmu di tengah keluarga kami, Ayah. Aku teringat di masa kecil ketika Ayah memberi aku hadiah boneka.
1: Adik, lihat apa yang Ayah bawa.
2: Wah, boneka. Terima kasih, Ayah. Ayah sangat baik.
0: Tapi, tidak. Ayahku dipenjara karena korupsi. Ayahku mengkhianati kami. Korupsi sangat aku benci.

Inilah kisah tentang Dayang Rindu. Dahulu kala, ada sebuah dusun yang bernama Dusun Tanjung Iren. Dusun itu ditutuai oleh Ricarang, dan dia itu sangat ingin mempunyai seorang cucu yang cantik. Dan akhirnya, saat malam hari di tengah derainya hujan, tangisan seorang bayi membuat dia sangat bahagia. Itulah cucu yang memang sangat dia.

0: Sekarang aku punya cucu. Cucu perempuan yang cantik. Wahai warga dusun Tanjung Iran, ku kabarkan pada kalian semua. Ricarang, tertua adat dusun Tanjung Iran, kini memiliki cucu. Dan cucuku inilah yang akan meneruskan titisan Ricarang. Kalian bisa lihat sendiri, cucuku ini bukanlah perempuan sembarangan. Coba kalian lihat di atas keningnya. Tanda ini akan menjadi simbol kebesarannya ketika ia kelak dewasa. Kenapa kau cucuku? Kenapa kau menangis demikian keras?
1: Salam, Ria Carang.
0: Salam, Rasa Kadim.
1: Maaf kalau aku baru datang hari ini. Aku ingin mengucapkan selamat atas kelahiran cucumu.
0: Ya, terima kasih.
1: Ria, maafkan aku kalau kata-kataku ada yang menyinggung.
0: Oh tidak, tidak ada persoalan.
1: Tapi aku melihat kau sedang memikirkan sesuatu.
0: Kau dengar? Itu tangisan cucuku.
1: Kenapa? Ada yang aneh dengan tangisan itu.
0: Sudah hampir 7 purnama cucuku dilahirkan. Tapi tangisan itu setiap malam selalu menghantuiku. Tangisan itu hampir tak ada hentinya.
1: Itulah Ria yang kemudian membawa aku ke sini. Aku sudah mendengar dari para warga 7 hari setelah kelahiran cucumu tentang hal ini. Kalau kemudian aku baru datang sekarang, karena aku harus lebih dahulu meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggung Gelung.
0: Apa kata Rubia Sanggul Gelung?
1: Nama cucu kamu tuh belum ada yang cocok dengan kata hatinya.
0: Maksudmu?
1: Ada nama yang aku usulkan, dan ini sudah meminta persetujuan dari Tuan Rubia Sanggung Gelung.
0: Baik kalau begitu. Siapa nama yang cocok dengan cucuku? Siapa Rasa Kadim? Aku sudah tidak sabar lagi mendengarnya. Nyi, Nyi, bawakan cucuku kemari. Kita sudah temukan nama untuknya. Ayo Rasa Kadim, segeralah kau sebut nama untuk cucuku ini.
1: Tapi sebelumnya, aku dan juga Rubia Sanggung Gelung tidak menjanjikan apakah nama ini bisa menghentikan tangisan cucumu atau tidak.
0: Aku yakin nama dari kalian berdua dapat segera menghentikan tangisan cucuku.
1: Nama untuk cucumu adalah Banglai Remas.
0: Banglai Remas. Sebuah nama yang bagus. Banglai Remas. Nama cucuku Banglai Remas. Banglai Remas adalah cucu Ricarang. Terima kasih Rasa Kadim. Mari kita masuk.
2: Sejak Banglai Remas menjadi nama cucu Ricarang, tangisan itu sudah jarang terdengar. Namun, terhentinya tangisan itu ternyata tidak lama. Baru 1 pekan nama itu diresmikan dengan memotong lembuar seekor sapi yang istimewa. Tangisan Banglai Remas kembali memecah kesunyian. Hingga suatu ketika, Ricarang menggelar sayembara untuk memberi nama cucunya. Dari sayembara inilah, nama cucu Ricarang yang sebelumnya Banglai Remas menjadi Dayang Rindu. Dan akhirnya, setelah dia meranjak dewasa, Dayang Rindu menjadi seorang gadis yang cantik dan jelita. Waktu pun berlalu, hingga Dayang Rindu menjadi tumbuh dewasa dan bertemu dengan seorang narang cili. Begitulah pertemuan pertama antara narang cili dengan Dayang Rindu. Sejak pertemuan itu, hati narang cili seakan terpaut dengan Dayang Rindu. Bahkan ketika Naring Cili bertemu dengan Dayang Rindu, setiap kali pula Naring Cili jatuh sakit. Tapi setelah bertemu dengan Dayang Rindu, penyakit Naring Cili dapat sembuh dan sehat sebagaimana sebelumnya. Dari sinilah Naring Cili memutuskan untuk melamar Dayang Rindu. Maka Naring Cili datang ke rumah Ricarang yang merupakan nenek Dayang Rindu.
3: Salam, Ricarang.
0: Ada apa, kurir?
3: Ada bujang dari Dusun Galang Tinggi. Namanya Naring Cili. Katanya nak jumpa dengan Ri.
0: Ajungi maksud. Apa yang membawamu datang ke sini, Jang?
4: Hormat, Ricarang. Aku Naring Cili dari Dusun Galang Tinggi. Kedatanganku ke sini hendak melamar Dayang Rindu.
0: Pemuda yang berani datang sendiri jauh dari Dusun Galang Tinggi hanya untuk melamar cucuku, Dayang Rindu. Kau tahu apa persyaratan yang harus kau penuhi?
4: Apapun persyaratannya, aku akan penuhi.
0: Bagus. Itu artinya kau sudah siap dengan segala resiko jika ingin menikahi cucuku, Dayang Rindu.
4: Untuk itu, Lari, aku kesini sudah sedikit membawa bekal sebagai tanda ikatan dan lamaran kepada Dayang Rindu.
0: Naring Cili, beberapa syarat yang mesti kau penuhi sudah cukup. Siri selembar niru, pinang sebesar kula, puyuh stakin dan perhiasan. Namun ada satu lagi yang belum kau bawa.
4: Syarat apa lagi yang harus aku penuhi? Katakan, Ri. Katakan segera.
0: Sabar, sabar anak muda. Sekalipun aku katakan sekarang, persyaratan yang satu ini tidak bisa kau penuhi dalam sekejap. Kau perlu 7 purnama untuk memperoleh tanduk kerbau lembuare. Kau bisa mendapatkan tanduk itu di wilayah Kerajaan Mataram. Di sana, kau harus menemui Tumenggung Manti. Dan jika tanduk lembuare sudah kau dapatkan, maka Dayang Rindu akan menjadi milikmu sepenuhnya.
4: Kalau memang itu persyaratan wajib yang mesti aku penuhi, maka restui aku. Hari ini juga aku berangkat. Aku mohon diri, Ri. Usai 7 purnama, aku akan kembali dengan tanduk lembuare.

0: Sore-sore duduk memegang pedang. Pedang panjang dari Sumedang. Jauh-jauh, aku, Sunan Palembang datang ke rumah Rio Carang untuk melamar Dayang.
1: Pedangku bukan sembarang pedang, tapi pedang titisan Puyang. Cucuku bukan berhati bimbang, dia kini sudah dipinang.
0: Tuan Rio, dalam sejarah, dak kate gadis yang berani menolak pinangan Sunan Palembang. Tapi seorang Rio Cara, nenek Dayang Rindu, berani-beraninya menolak lamaran Sunan Palembang. Hebat! Hebat!
1: Sungai Musi mengalir ke Palembang. Luapannya sampai ke Belawan. Jangan harap bersanding dengan Dayang kalau aku tak berkenan cara Sunan.
0: Oh. Maafkan kami, Tuan Rio. Maafkan kami. Mungkin kami terlalu lancang datang ke sini dan memaksa untuk melamar Dayang Rindu. Tapi bolehlah kami bertemu dengan Putri Dayang Rindu.
1: Sunan, kalaulah Sunan hendak meminang, setidaknya menunggu sampai lepas 7 purnama. Sebab pemuda Narang Cili sudah lebih dulu meminang Dayang.
0: Narang Cili. Pemuda Narang Cili. Tidak. Kalaulah Sunan asal Palembang ini tidak juga berhasil membawa Putri Dayang ke Palembang, dengan berat hati kami harus memaksa.
2: Perahu mainan dilipat-lipat, dimasukkan ke air raksa. Boleh saja Sunan berniat, tapi tidak boleh dengan paksa.
0: Oh, ini yang namanya Putri Dayang Rindu. Kawat duri dililit benang, kato mertua jangan dibuang. Putri Dayang memang cantik nian. Payulah, kita ke Palembang. Oh, jangan lari, Dayang. Baiklah. Ke Kota Padang membeli nasi padang, nasi rendang, daging sapi. Sungguh enak Dayang dipandang, karena Dayang cantik sekali.
2: Sebaiknya Sunan segera tinggalkan tempat ini, sebab sekalipun aku bersedia ikut ke Palembang, tentu tidak harus hari ini.
0: Oh, tidak, Dayang. Hari ini juga kau harus ikut aku ke Palembang.
1: Sunan, tidakkah kau bisa sopan sedikit terhadap cucuku?
0: Baik, Rio, baik. Hari ini aku gagal, tapi besok atau sore ini juga aku harus membawa Putri Dayang. Ayo pergi.
3: Salam hormat, Rio Carang.
1: Salam, cucuku. Akhirnya kau kembali, anak muda.
3: Rio Carang, 7 purnama sudah berlalu. Kini aku penuhi janji. Tanduk Lembu Hara sudah kudapatkan. Terimalah tanduk ini, Rio.
1: Simpan kembali tanduk itu, anak muda.
3: Apa? Simpan kembali? Bukankah kau yang dulu mengatakan kalau satu syarat yang harus dipenuhi adalah tanduk lembuare?
1: Ya, itu dulu. Tapi sekarang ceritanya jadi lain. Dayang Rindu telah...
3: Katakan, Ri. Katakan siapa yang telah...
1: Sabar, anak muda, sabar. Aku paham apa yang sedang kini bergejolak dalam hatimu. Tapi kali ini kita tidak boleh gegabah. Sebab kita akan berhadapan dengan seorang Sunan Palembang yang memiliki pasukan.
3: Aku mohon diri. Sekarang juga, Ria. Aku akan hadapi Sunan Palembang.
1: Sabar, nak, sabar. Kau tidak boleh sendirian, anak muda.
3: Paru lantang dari Bukit Dagi, tanduk kijang seperti kelawang, jauh datang dari dusun Galang Tinggi untuk menantang Sunan Palembang. Keluar kau, Sunan, hadapi Narangcili.
4: Oh, Gagang Parang dari Blukar, Kayu Merawan dari Telatang, Sunan Palembang tidak kenal gentar. Lawan menantang, siap diterjang.
3: Hei Sunan Palembang, 70 nama aku tinggalkan dusun Galang Tinggi untuk mempersunting si Dayang Putri. Tapi ternyata kau telah menyayat hati Narangcili.
4: Hei, jika Sunan Palembang berniat hati, tidak ada yang bisa menghalangi termasuk pemuda yang bernama Narangcili.
3: Sunan, kau sepertinya belum kenal dengan Narangcili. Ini akan kubuktikan siapa Narangcili.
4: Ya! Ya! Ya! Ya! Ya! Ya!
2: Cukup! Hentikan perkelahian ini. Hanya karena ulah kalian, rakyat yang bersalah juga menjadi korban. Percuma kalian mengaku sebagai orang-orang terhormat kalau kalian ternyata masih diperbudak oleh nafsu angkara murka. Sekarang, siapa di antara kalian yang mencintai aku, segera keluarkan pedang dan potong aku menjadi dua.
5: Tapi Dayang...
2: Sunan, tidak ada waktu untuk mengemis. Lakukan kalau kau memang mencintai aku. Bagaimana dengan kau, Narangcili?
5: Dayang, daripada kau harus mati, biarlah aku yang menjadi korban demi kebahagiaanmu.
2: Narangcili, atas nama cinta, lakukan apa yang ku mau. Dan nanti, setelah tubuhku menjadi dua, kuburkan oleh kalian masing-masing. Narangcili bertugas menguburkan bagian atas, dan Sunan menguburkan bagian bawah.
6: Mini legenda kali ini berkisah tentang Dayang Rindu. Ide cerita dari Ahmad Qori Ali, penulis Imron Supriyadi, dan dimainkan oleh Teater Wonggrod, produksi RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
1: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
2: Ih, lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan.
1: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
2: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
1: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
2: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
3: Towo, kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
2: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Eh, mau ke bungkuk? Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu, hari ini adalah hari keberuntunganmu.
3: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
2: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini, sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah, bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
3: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang, itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
2: Oh, itu gampang saja. Sekarang kamu buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo Woko, jangan buang waktu lagi.
3: Oh, iya, sebentar Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
2: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo Woko.
3: Iya, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagal lagi sama seperti kamu, Towo.
2: Iya. Sebentar lagi, banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah, Woko. Sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
3: Oh, begitu. Iya, Towo. Terima kasih ya.
1: Hah, Woko? Sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
3: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
1: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung. Cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu, ibu.
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh, Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, ibu. Tenang saja. Kelak ibu akan melihat keberhasilan Towo. Hormat saya untuk Baginda Raja.
2: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja, dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya, beliau rindu sekali dengan raja.
2: Benarkah, Towo?
0: Kali ini, saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
2: Baiklah, saya percaya. Sekarang, antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: kita sudah sampai tengah lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat Raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok menjadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Bale di Sulawesi Utara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kanti-kanti dimanapun berada. Kembali lagi saya Ahmad Baihaqi, tentunya akan menemani kanti-kanti untuk edisi malam ini ya, bertepatan di hari Minggu 16 Agustus 2020. Nah, mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat dan bahagia. Ya, kanti-kanti saya akan temani Anda tentunya hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti biasa kanti-kanti, sebelum kami hadirkan atau sebelum kita ikuti acara selanjutnya, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi-informasi ke ruang dengar Anda.

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno memastikan seluruh unsur penanganan gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT bekerja melalui posko terpadu agar koordinasi berjalan efektif. Ia menilai sinergi antar pihak diperlukan untuk mempercepat penanganan bencana serta memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran. Pratikno menilai besarnya kekuatan pemerintah dalam penanganan bencana hanya efektif jika seluruh pihak bekerja secara sinkron. Koordinasi antar pihak diperlukan agar seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat penanganan gempa NTT. Pratikno menegaskan posko penanganan bencana harus segera dibentuk dan diaktifkan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Posko menjadi pusat koordinasi agar berbagai sumber daya dan bantuan dapat dikerahkan secara tepat. Pratikno menyebut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB telah membentuk sejumlah posko, mulai dari posko bantuan di Halim hingga posko nasional di Labuan Bajo dan Maumere. Pratikno mengatakan pemerintah pusat mendapat arahan Presiden untuk memberikan dukungan penuh kepada daerah menangani dampak gempa NTT. Dukungan tersebut diberikan untuk mempercepat penanganan bencana dan memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak gempa di wilayah NTT. Pratikno meminta kebutuhan dukungan pusat segera dibahas melalui posko agar penanganan bencana berjalan cepat dan terkoordinasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bantuan pemerintah pusat segera diberikan sesuai kebutuhan daerah terdampak.

akan nikmati ya irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Prompat Jambi di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital.

Sahabat Budaya, 81 tahun Indonesia Merdeka, sebuah perjalanan panjang yang dipenuhi semangat perjuangan, pengorbanan, dan kerja keras para pendiri bangsa, serta seluruh rakyat Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan bukan sekedar mengenang sejarah. Kemerdekaan adalah amanah yang harus dijaga dan diwujudkan melalui persatuan, gotong royong, serta kepedulian terhadap sesama. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia tetap berdiri kokoh karena semangat Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini tugas kita adalah melanjutkan perjuangan dengan cara yang berbeda, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menjaga lingkungan, menghormati perbedaan, memanfaatkan teknologi secara bijak, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa sesuai bidang masing-masing. Mari jadikan peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat berkarya, dan membangun Indonesia yang semakin berdaulat, adil, makmur, serta mampu bersaing di tingkat dunia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, bersama melangkah, bersatu membangun, demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM Pro 4... Suara Budaya Jambi.
2: Apresiasi budaya kita.

Masih bersama Perempat Jambi tentunya ya. Baik, untuk kali ini ganti-ganti saya akan temani Anda di apresiasi budaya kita ya, malam ini tentunya di budaya Nusantara. Untuk lagunya bebas ya, yang penting masih lagu daerah.

0: Baik, ketika-nanti kami ucapkan selamat malam untuk kanti-kanti semua ya, baik yang ada di Jambi maupun yang ada di luar Jambi. Yang ingin berpartisipasi silakan di 0811670079920. Kita sapa terlebih dahulu kanti-kanti, ada siapa di sana? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Memiliki siaran apa ini?
0: Malam ini kita di Nusantara.
1: Nusantara lagu bebas ya?
0: Iya, lagu bebas. Yang penting masih lagu daerah.
1: Ya, saya minta lagu Sabang aja deh.
0: Lagu apa?
1: Lagu Minang.
0: Oh, lagu Minang.
1: Ya, lagu Minang.
0: Buliah.
1: Putera Sermanjando.
0: Siap.
1: Hanya sebuah lagu ya Mamici ya.
0: Iya, hanya sebuah lagu. Dan
1: untuk hiburan kita ya, daripada bete. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Udah makan goreng sempedak belum?
0: Hah? Apa tuh?
1: Udah dapat goreng sempedaknya belum?
0: Belum.
1: Aku tuh beli bagi-bagi sebedok.
0: Di mana tuh?
1: Saya di Banda dapat itu.
0: Oke.
1: Gak tahu dia dibawa kemana itu sebedoknya. Tadi satu orang ada yang tiba, ada lima.
0: Wah, mantap tuh. Enak tuh.
1: Ya, alhamdulillah. Kebagian itu rezeki dia.
0: Alhamdulillah, ya. Iya betul.
1: Dikasih ya betul.
0: Iya, dikasih alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Berarti rezekinya belum dapat. Ada.
1: Ada salam ya.
0: Siap, silakan.
1: Salamnya
0: selamat
1: malam, selamat
0: siap.
1: Baik. Ya, hati-hati ya kalau ngantuk ya.
0: Siap.
1: Bawa mobilnya
0: baik. Baik.
1: Terus ada Mas Alumi dari Birmania, nomor batang Budi Sila, Budi Selian, Hilang Sehebo, Anika, Wakmudin, Mati Ulfa, Pak Betet, Mbak Ijal, Mas Mujurin, Mas Yatno, Ajen, Pak Bu Ahmad, Mama Ewa, Unkoyang, terus itu ada Putra Pulau Sijang, Putra RTM, Andi Mujurin, ada Pak Haye, terus ada Bang Masrun, Ibu Farida, Ina Sampat, Bang Ibn Simpul, Bang Tamrin, terus ada Mak Ida, Armi Nodun, Bang Ida, tapi sudah Bang Ida ya, Bang Putri, Bang Lati, semuanya lah.
0: Siap.
1: Dari sekolahnya juga.
0: Baik.
1: Ada sama dia. Ada. Kan CS Abdullah belum tuh.
0: Wah, mana? Iya.
1: Masih dalam prajuk pula dia nanti. Iya. Oke, nanti kita juga
0: nanti. Siap.
1: Terima kasih. Waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik, terima kasih kembali ya untuknya Teh Nadia Purnama yang sudah bergabung tentunya ya. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya Bang Eki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Syukur, alhamdulillah.
0: Yang di sana apa kabar nih?
1: Kabar baik Bang Eki.
0: Kabar baik.
1: Kedinginan Bang Eki.
0: Lagi kedinginan.
1: Ada hujan tadi Bang Eki ke sini Bang Eki.
0: Alhamdulillah.
1: Di Jambi udah ada hujan Bang Eki.
0: Ada sebagian tapi.
1: Ada, setengah jam lebih dari Bang Eki.
0: Sejam lebih.
1: Selat, Bang Eki.
0: Oh, di sana banyak, di sini kok nggak lama ya?
1: Iya, lumayan dapat air dari Bang Eki.
0: Alhamdulillah. Iya, jadi nggak terlalu panas ya?
1: Iya, dingin di kamar Eki.
0: Iya. Semalam
1: ya,
0: iya, semalam kepanasan ya.
1: Iya, datang juga Bang Eki, hujannya Bang Eki.
0: Alhamdulillah.
1: Biar adem Bang Eki ini.
0: Iya.
1: Hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 ini.
0: Iya, betul. Kalau memang ini berkat doa kita semua ya, pada berharap
1: iya,
0: hujan ya. Siap. Oke.
1: Ini lagu Nusantara ya Bang Eki.
0: Iya, betul.
1: Minta lagu anu aja Bang Eki, menanti di ujung jalan aja Bang Eki, lagu Minang ya Bang Eki.
0: Menanti di ujung jalan ya.
1: Iya.
0: Siap.
1: Salam dulu ya Bang Eki.
0: Silakan.
1: Salam selamat berdua ya, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Kemudian juga tadi buat Teh Nadia Purnamanya ya.
0: Iya.
1: Ya, selamat malam Bang Rudi, kemudian
0: ya,
1: juga Bang Pan, Pak Markan, kemudian juga Bang Armi Muda,
0: ya,
1: kemudian juga Bang Kadir CS, kemudian juga Bang Andi Caprawinata, kemudian Andi Moksin, Bang Jayusyu, Bang Tarifianti, kemudian Bu Desira, kemudian juga buat siapa lagi ya, buat Pak Soya juga ya, selamat malam. Kemudian juga buat siapa lagi ya, Pak Ajeng, Mbak Anita di Sungai Toma, kemudian juga Bang Alfiadi, kemudian Pak Abdurrahim juga ya, di Kota Karta Negara ya, selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian juga Mbak Pina di Kampario, kemudian juga siapa lagi, ada buat semuanya aja Bang Eki.
0: Iya.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih kembali ya untuknya Mang Ajum yang sudah bergabung. Salam sehat, salam bahagia selalu. Alhamdulillah ya, kita diturunkan hujan walaupun tidak lama, tapi alhamdulillah bisa adem, debunya bisa tersiram ya. Baik, nanti kita sapa kembali nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum, Mak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dingin hujan?
0: Hah?
1: Hujan dingin.
0: Hujan. Banyak enggak?
1: Berkah
0: hujan, Mak. Alhamdulillah. Kalau hujannya membawa berkah ya. Iya, jadi adem deh tuh.
1: Adem.
0: Kalau udah adem.
1: Lapar, ya,
0: iya, kalau udah adem kan mainnya yang anget-anget.
1: Banyak lapar
0: ini. Itu dia. Bisa aja. Udah ngopi belum?
1: Udah.
0: Alhamdulillah. Udah berapa gelas?
1: Soalnya kadang-kadang dengar Pak Udin gak enak.
0: Oh gitu. Iya dah, kita diam-diam aja lah ya. Gak enak Pak Udin ya. Nanti denger dia ya.
1: Iya,
0: Oke, siap nih sambil menikmati yang anget-anget mau dengar lagu apa?
1: Lagu ini
0: deh. Apa tuh?
1: Duriat Pegat.
0: Duriat Pegat.
1: Lagunya Rita Tila sama Dodi Mansur.
0: Oh, Dodi Mansur.
1: Sama Rita Tila.
0: Oke, siap.
1: Akhirnya itu sama Mbak Ayo.
0: Siap.
1: Ya, ya, ditunggu lagunya Ayo.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih kembali ya untuknya Kang Iing yang sudah bergabung. Salam sehat juga, salam bagi selalu ya. Semoga sukses dan lancar selalu usahanya. Kita sapa kembali ganti-ganti nih, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Bang?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Iya,
0: alhamdulillah. Ini di Kedemangan apa di mana nih?
1: Iya, di Kedemangan. Ini
0: di Kedemangan. Kedemangan hujan enggak tadi?
1: Enggak, gerimis Bang. Oh, alhamdulillah gerimis.
0: Cuma gerimis ya.
1: Iya.
0: Iya, kalau gerimis kan dikit, kalau hujan banyak ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau di sana tadi lebat hujannya?
0: Iya, ada sebagian ya, ada yang lebat, sebagian ada yang gerimis aja. Iya, enggak merata ya. Yang penting tapi hujan cuma gerimis. Ya, siap.
1: Mendayung patah aja.
0: Hah?
1: Mendayung patah.
0: Mendayung patah.
1: Ya, ke Jambi.
0: Siap.
1: Patuh Bang Baya, selamat malam.
0: Siap.
1: Aktivitas, semoga selamat sehat ya.
0: Amin.
1: Hilangnya nanti hati ya.
0: Siap.
1: Nadia bernama Sikian dari Ustaznya. Selamat malam juga. Pak Barudi, Rahman Allah bin Arni juga ada. Beri jumpah dengan Nama Ngaji, Bang Ijal juga ada. Beri simpul. Simpulnya selamat malam.
0: Iya.
1: Juga buat Mbak Solia, Mbak Utut, Wati Ufa, Imam Bungkara selamat malam.
0: Iya.
1: Ada Pak Udin ya. Perwajan juga ada putra ketiga, putra etek, ada Anissa Kaminata juga selamat malam ya.
0: Iya.
1: Ada Anissa ya, selamat malam. Tadi Ahmad juga, malam buat semua ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Alimin yang juga sudah bergabung ya, luar biasa. Salam sehat selalu bersama keluarga di sana. Baik, ketika-ketika dimanapun berada kita nikmati terlebih dahulu ya, tetap bersama Perempat Jambi.

Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.

0: besok siang main yuk.
1: Emang mau main kemana?
0: Gak ada sih, palingan keliling-keliling kota baru aja.
1: Walah, kalau besok kayaknya aku gak bisa deh. Soalnya besok tuh aku mau pergi latihan nari tradisional.
0: Hah? Tari tradisional? Mending ikut dance-dance modern gitu.
1: Ya, selera orang beda-beda sih sebenarnya. Gak harus suka juga. Tapi setidaknya kita coba kenalin budaya sendiri dulu. Asal kamu tahu ya, Za, budaya kita tuh banyak yang mulai punah karena generasi muda gak ada yang peduli.
0: Emang sepenting itu ya?
1: Jelas penting, Za. Budaya itu identitas kita. Kalau semisal kita lupa dengan budaya sendiri, siapa lagi yang mau jaga? Masa iya kita lebih hafal lagu-lagu Korea daripada lagu daerah sendiri?
0: Iya juga sih, tapi kayaknya susah ya, apalagi zaman sekarang semua serba modern.
1: Nah, justru itu tantangannya. Kita bisa lestariin budaya dengan cara kreatif. Misalnya, gabungin seni tradisional dengan gaya modern.
0: Wah, menarik juga sih kayaknya. Ya udah deh, mulai sekarang aku janji bakal lebih peduli dengan budaya kita. Siapa tahu bisa jadi kebanggaan juga.
1: Setuju banget. Cinta budaya berarti cinta Indonesia.
2: Generasi muda adalah kunci pelestarian budaya bangsa. Mari cintai dan kenali budaya lokal. Karena dari situlah jati diri kita.

0: Dekati dimanapun berada. Kembali lagi bersama Perempat Jambi ya. Tadi kita sudah nikmati beberapa lagu ya. Kita sapa terlebih dahulu ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana di 0811670799920. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Bang Su?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Suara saya terdengar gak di sana?
1: Dengar.
0: Oh, dengar.
1: Iya.
0: Takutnya suara
1: nyaring
0: saya
1: banget.
0: Oh, nyaring banget. Kenyaringan kali.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Luar biasa,
1: biasa.
0: NKRI harga mati.
1: Iya benar.
0: Ada hujan di sana.
1: Hujan tadi sore deras banget.
0: Deras, kok di sini nggak deras ya?
1: Enggak ya.
0: Iya.
1: Iya belum kebagian dong.
0: Berarti di sana dulu dong.
1: Iya.
0: Di sini
1: deras, jadi debunya pada hilang.
0: Oh, begitu ya.
1: Iya.
0: Mentang-mentang dapat hujan begitu ya.
1: Iya.
0: Kemudian-mudahan
1: suhunya kayaknya belum bertambah.
0: Oh, air sumurnya tetap ya.
1: Iya.
0: Oke, emang pakai air sumur?
1: Iya, air sumur.
0: Oke. Sumur sumur gali apa sumur anu?
1: Sumur gali.
0: Sumur gali, sumur gali berarti ya. Airnya berkurang terus ya?
1: Iya.
0: Lalu
1: kemarau panjang baru kering.
0: Oh, keringian?
1: Iya.
0: Waduh, repot.
1: Kemarau waktu dulu, kemarau berapa? 6 bulan itu kering.
0: Kering?
1: Iya, kering. Itu baru kering.
0: Repot juga kalau kering ya.
1: Iya benar, untung sumur tetangga kiri kanan ada.
0: Oh.
1: Ya, sumurnya airnya bersih.
0: Oh, masih bisa lah ya. Kita numpang minta dikit ya.
1: Enggak jauh ngambilnya.
0: Enak lah kalau ada air tuh.
1: Kita tinggal siapin apa tuh ember gedang besar aja.
0: Oh gitu, nggak pakai tenmon yang besar?
1: Enggak.
0: Oh, nanti nggak kebagian tetangga ya?
1: Enggak.
0: Iya, udah minta mau banyak lagi gitu ya.
1: Iya, benar. Itu udah dikasih.
0: Iya, itu udah dikasih.
1: Iya. Ember yang besar kan ada juga tuh.
0: Oh iya.
1: Iya, yang bisa kita masuk dalamnya tuh.
0: Oh, bisa sembunyi dalam tuh ya.
1: Iya, benar.
0: Aduh. Sering sembunyi dalam ember ya?
1: Iya benar. Yang berapa liter tuh?
0: Ah itu banyak tuh, ada 50 lebih lah tuh.
1: Iya benar.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Iya besar soalnya.
1: Iya yang apa? Yang ada tutupnya tuh kan?
0: Iya. Bukan
1: iya.
0: Bukan anak bayi be, masuk bayi dewasa masuk.
1: Bayi kita.
0: Bayi dewasa masuk itu.
1: Iya. Kalau bayi langsung tenggelam juga.
0: Aduh, bisa aja abangku nih, aduh.
1: Iya.
0: Lagunya siap, lagunya apa nih?
1: Nusantara kan?
0: Iya, betul.
1: Lagunya apa namanya?
0: Apa yo?
1: Saroja belah.
0: Saroja.
1: Yang versi cowok ya.
0: Oke, siap.
1: Kalau ada dari abangku enggak apa-apa.
0: Oh, siap pokoknya.
1: Berapa hari ini keriting tuh sama abangku?
0: Masa iya?
1: Tadi malam, kemarin sore, aduh.
0: Oh, waduh, kayak mana ya?
1: Padahal
0: ditunggu loh sebenarnya.
1: Iya, gimana? Padat banyak.
0: Masyaallah. Alhamdulillah.
1: Tapi dikit banyak, bukanya. Coba buka lebar-lebar.
0: Kalau buka lebar-lebar nanti buru masuk semua nanti jadinya.
1: Iya, biar masuk semua.
0: Aduh.
1: Lanjut itu salam-salamnya.
0: Oke, siap, silakan.
1: Salamnya, abang semua siap selalu.
0: Siap.
1: Tetap semangat. Semangat 45.
0: Siap.
1: Iya. Wanya Marudi malam balik ikan ada juga mak dan dia pun nama mak Aci Pak Emanya juga benarika kak Botet bang Jal bang Tamre mak juga DCN ni lebih adu lah bang Sawan aku terpilih pijang bang Mochesli juga banyak Ida Naila Ajeng ya bang Dari Mas Puri Budi Sila mak Solia mak Yani Bu Yani Bunai Mati wanya Pero Cinta Palima Aurel Ani Musin banyak Topan banyak Anita Pina juga banyak Ibu Farida Bang Andika Kerawin Nata Bang Jul juga Putra Banten Atuk Kijan banyak Puja Cuma Putra ETM Mbak Armi Mama Iza buatnya Hamzah Yusuf semuanya aja ya
0: baik
1: lagunya ada?
0: Ada
1: ini lagunya saya tungguin ya
0: siap
1: terima kasih. Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam.

0: Abang Amar yang sudah bergabung ya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Baik, ganti-ganti kembali kita sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar saudaraku?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah.
1: Iya.
0: Kemana aja nih?
1: Adalah
0: ya, mantap, mantap. Pasti nggak kebagian terus sama yang lain. Oke, di sana hujan nggak tadi sore?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Hujan, kita bisa debu hilang. Malam ini lumayan segar.
0: Malam segar ya.
1: Iya,
0: kayaknya malam ini banyak yang bersyukur ya.
1: Ya,
0: dikasih hujan.
1: Seminggu dua kali gitu kan.
0: Iya.
1: Walaupun sebentar, kalau 15 menit atau berapa 10 menit jadilah
0: ya.
1: Iya.
0: Disiram semuanya jadi adem ya.
1: Ya. Adem. Jadi tumbuhan juga senang.
0: Iya.
1: Karena manusia aja, binatang semua senang semua.
0: Iya, benar. Semua senang kalau turun hujan ya.
1: Biasanya kalau tak berbunyi jadi bunyi.
0: Benar banget itu. Dia menyambut kesenangan ya.
1: Senang banget ya.
0: Oke, siap Bang Dul.
1: Lagunya ikutan aja.
0: Ikutan aja.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay,
0: siap.
1: Makanya buat Bang Amar tadi ya.
0: Lupa. Oh, bukan lupa, kelewatan kali ya?
1: Iya, kelewatan.
0: Amin, amin.
1: Juanya Rudi juga Ramlah. Nadian juga Kak Butem, Dawati juga.
0: Iya.
1: Juanya Mbak Piro juga, Mbak Aceh juga.
0: Iya.
1: Mbak Ikar Bianti juga. Rantia Yusuf, Anita Kadinata.
0: Iya.
1: Arbuannya makembar juga, mana makembar tidak pernah nelfon juga,
0: lalu
1: tidak pernah masuk lagi juga.
0: Betul.
1: Banyak hilang awal biasanya nih.
0: Iya betul.
1: Ini yang hilang galau dan apa malah
0: gitu
1: ya. Buat Yani juga, buat Mudahi, buat
0: Iman,
1: buat semuanya aja lah bantu.
0: Baik, Baya. Siap.
1: Baik, sehat keluarga Bang Baya.
0: Amin.
1: Ya, makasih Bang Baya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Dul yang sudah bergabung. Salam sehat juga, salam bahagia selalu untuk warga di sana ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana?
1: Selamat malam, Mas.
0: Malam kembali. Ada orangnya toh. Masya Allah.
1: Aja di diamin.
0: Iya, pantas kata saya sunyi. Rupanya ada orangnya. Masya Allah.
1: Biasanya kan Mas tuh bilang halo.
0: Iya, lupa saya. Tadi ada yang jatuh ke bawah.
1: Kenapa tuh
0: sengaja? Itu makanya saya diem dulu. Ngambil barang. Apa kabar?
1: Baik-baik saya.
0: Masya Allah, luar biasa. Ada hujan gak di sana?
1: Ini namanya kita kasih hujan.
0: Oh, pasti.

0: Jangan ngikut. Buat Bang Amar tadi juga selamat malam.
1: Iya.
0: Bang Armin juga.
1: Iya.
0: Buat Bang Aju. Buat Bang Tawon.
1: Oh iya, Bang Tawon benar.
0: Selamat
1: malam.
0: Buat Anita.
1: Iya.
0: Bang RJS.
1: Iya.
0: Bang Yadi.
1: Ajeng
0: juga.
1: Iya.
0: Bang Alam selalu aja.
1: Iya.
0: Buat Bang Ramlan, Kang Tule.
1: Iya.
0: Kak Eman, Bunda Wati. Kemar.
1: Iya.
0: Tina Kampar. Bang Abu Rohim.
1: Siap.
0: Di Kalimantan Timur ya, Ma?
1: Betul.
0: Selamat malam. Buat siapa tuh?
1: Ya.
0: Bang Bujang.
1: Bang Bujang.
0: Bang Ujang.
1: Bang
0: Ujang, selamat malam.
1: Iya.
0: Buat Bapak Sadewo.
1: Iya.
0: Buat Bang Alimi dengan Bunda Nadianya juga. Bang RTM.
1: Iya.
0: Bang Kusra Banten.
1: Iya.
0: Bang Kusra Pulau Kijang juga. Bang Panggilan Cinta.
1: Iya.
0: Ada lagunya, Mas?
1: Ada.
0: Buat siapa lagi ya?
1: Apa lagi?
0: Bang Puja. 62 tuh?
1: 62, Puja Kesuma.
0: Iya, Puja Kesuma. Buat Mbak Ayang,
1: yeah.
0: Budi Sila, Budi Solia. Buat semua-muanya.
1: Siap.
0: Buat Mas, lagunya tak tunggu.
1: Baik.
0: Ya udah.
1: Baik. Siap.
0: Ya udah, lagunya ditunggu buat Mas pulangnya tadi, Mas.
1: Baik.
0: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuknya Mbak Vero. Oke, pokoknya salam sehat juga ya. Salam bahagia selalu bersama keluarga di sana.

0: Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Boleh,
0: mangga.
1: Lewat mana?
0: Lewat pintu depan aja.
1: Kak Peru udah pulang?
0: Udah, baru aja pulang.
1: Oh, iya. Bawa apa dia?
0: Gak bawa apa-apa, tangan kosong. Iya, keren bawa apa-apa ya, gak bawa apa-apa ternyata. Iya, ini yang ini bawa apa ini? Gak bawa apa-apa juga kan? Gak bawa apa-apa juga kan?
1: Bawa hati.
0: Wah, iya benar ya. Bawa hati. Di sana hujan gak?
1: Enggak.
0: Nah, kok bisa?
1: Ya kan enggak ngapa.
0: Oh, berarti nggak dapat hujan tau? Di sini loh banyak
1: mungkin
0: yang dapat benar-benar dapat hujan.
1: Malam mungkin.
0: Oh, gitu ya, gantian kali ya.
1: Gantian lah.
0: Nggak bisa bareng-bareng ya.
1: Lagunya lagu apa mas?
0: Lagunya lagu bebas, yang penting lagu daerah.
1: Daerah.
0: Mau lagu Sunda, lagu Jawa, lagu Jambi, lagu Palembang, mau lagu Bengkulu.
1: Lagu sudah boleh ya?
0: Boleh.
1: Apa ya lagu Sunda ya?
0: Apa?
1: Hey, kamu ke Jawa aja lah.
0: Hah? Ke Jawa?
1: Kamu ke jauh.
0: Oh, kamu ke jauh. Dengar saya ke Jawa.
1: Jauh banget.
0: Iya, jauh banget. Mbak Bera ketawa nih. Pasang telinga.
1: Ya Allah. Besok kita merayakan hari
0: Hari kemerdekaan.
1: Kemerdekaan
0: Republik Merdeka, Indonesia ya. Betul.
1: Hari lahirku mas besok mas.
0: Ush, pas banget ya. Banyak yang ngerayain se-Indonesia.

0: Orang-orang ini sendiri ngerayain ini, se-Indonesia ngerayain. Hebat benar.
1: Ya tidak tahu lah mas, aku dilahirkan pada hari itu kan.
0: Oh gitu, bukan dilahirkan untuk siapa ya?
1: Tahu untuk siapa.
0: Itu lagunya Asep.
1: Lagunya Asep Irama. Mas, salammu buat semuanya ya. Tadi
0: siap.
1: Buat Kak Piru, makasih Kak Piru, tenangannya Kak Piru.
0: Baik.
1: Salammu semuanya mas ya.
0: Siap.
1: Jadi ada Bang Abdullah juga ya.
0: Ada.
1: Apa itu yang kata Kak Piru tadi?
0: Yang di mana nih?
1: Yang di Palembang tuh.
0: Oh, Bang Taon.
1: Bang Taon.
0: Iya.
1: Selamat kenal dari Ajeng Bang Taon.
0: Iya.
1: Masih kalau dia masuk pasti bunyi mas.
0: Iya, ada suara Taon, makanya dibilang Bang Taon. Halo. Siap.
1: Hati-hati.
0: Siap, baik.
1: Abang
0: Mbak, siap. Oke.
1: Makasih ya, Mbak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

untuknya Mbak Ajeng yang sudah bergabung juga ya. Mantap, mantap, mantap. Oke, pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu. Baik, ketika hati dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya. Tetap bersama Perempat Jambi.

Sahabat Budaya, 81 tahun Indonesia merdeka, sebuah perjalanan panjang yang dipenuhi semangat perjuangan, pengorbanan, dan kerja keras para pendiri bangsa serta seluruh rakyat Indonesia dalam mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan bukan sekedar mengenang sejarah. Kemerdekaan adalah amanah yang harus dijaga dan diwujudkan melalui persatuan, gotong royong, serta kepedulian terhadap sesama. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia tetap berdiri kokoh karena semangat Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini tugas kita adalah melanjutkan perjuangan dengan cara yang berbeda, belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan jujur, menjaga lingkungan, menghormati perbedaan, memanfaatkan teknologi secara bijak, serta berkontribusi bagi kemajuan bangsa sesuai bidang masing-masing. Mari jadikan peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat berkarya, dan membangun Indonesia yang semakin berdaulat, adil, makmur, serta mampu bersaing di tingkat dunia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, bersama melangkah, bersatu membangun, demi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Merdeka, merdeka, merdeka.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Ya, ketika dimanapun berada masih bersama Perempat Jambi, tentunya juga masih di apresiasi budaya kita di budaya Nusantara. Ya, ganti-ganti besok ya kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Tentunya ini ya menjadi momen penting. Momen yang bersejarah bahwa kemerdekaan Republik Indonesia itu diproklamasikan setiap tanggal atau pada tanggal 17 Agustus 1945 ya. Jadi setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan di seluruh penjuru Nusantara. Nah, ketika nanti pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno waktu itu ya, didampingi oleh Muhammad Hatta pada pukul 10 siang waktu Indonesia Barat, tentunya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tentunya ada beberapa tokoh penting proklamasi ganti-ganti. Insinyur Soekarno menulis dan merumuskan teks proklamasi serta membacanya. Terusnya ada Muhammad Hatta ikut merumuskan teks proklamasi dan mendampingi Soekarno. Ada juga Ahmad Subarjo berperan dalam perumus naskah teks proklamasi. Juga ada Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi kemerdekaan. Nah, ketika nanti pada hari kemerdekaan ini memiliki makna puncak perjuangan hasil dari perjuangan panjang para pahlawan melawan penjajah. Tentunya juga menjadi titik awal berdaulat, tonggak bersejarah lahirnya negara Indonesia yang merdeka dan bebas. Tentunya menjadi persatuan bangsa, momentum untuk terus menjaga persatuan dan membangun kemajuan bangsa. Baik, nanti-nanti yang masih ingin bergabung silakan di 0811 6707 9920.

0: Nah, ganti-ganti tentunya pada hari kemerdekaan ini juga memang menjadi momen di mana masyarakat Indonesia juga merayakan kegembiraan ya. Ada juga melakukan perlombaan. Tentunya melakukan perlombaannya yang bersifatnya mendidik ya. Dan juga tidak melanggar etika. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kita akan sapa kembali di 0811-6707-9920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam kembali.
1: Lagu apa ini?
0: Lagunya bebas, yang penting lagu daerah. Lagu apa? Oke, Gasing Tangkura ya. Siap.
1: Sama buat dan tutup rate kalau terus kan. Cuma enggak baik. Nah, kalau di rate.
0: Iya.
1: Ini sama keluarga. Terus buat nyete. Butawati, Sila, Bu.
0: Iya.
1: Dan ada ini. Di Amarka, KTPS, Ujang, di Pasar Kemat.
0: Iya.
1: Pangkarkan di Lembang. Ya buat semuanya saja jadi asal kerja tiga menjadi satu.
0: Siap.
1: Malam.
0: Malam kembali.
1: Merdeka.
0: Merdeka.

Terima kasih kembali ya untuknya Bang Adi Cakrawinata yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu ya. Baik kanti-kanti, mungkin juga kanti-kanti di luar sana ya sedang melakukan persiapan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia besok ya, yang ke-81 tahun tentunya. Baik, adik-adik dimanapun berada, kita nikmati kembali ya lagu yang sudah dipersiapkan tentunya, masih bersama Perempat Jambi.

RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah kamu kenapa menguap itu bisa menular? Alasan kenapa menguap menular juga bisa dikaitkan dengan fenomena echo. Fenomena echo adalah perilaku meniru orang lain secara otomatis. Tidak hanya gerakan menguap, perilaku meniru secara otomatis ini juga bisa terjadi ketika kamu mencoba meniru ucapan seseorang. Perilaku meniru kata-kata itu disebut echolalia. Selain itu, fenomena menguap yang menular ini juga kerap dikaitkan dengan aktivitas korteks motorik pada otak. Korteks motorik merupakan bagian otak yang mengatur koordinasi otot saat menerima informasi sensorik dari sekitar. Ketika aktivitas korteks motor meningkat, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk menguap.

0: Ya, ketika-ketika dimanapun berada, tentunya masih di acara apresiasi budaya kita ya, di budaya Nusantara. Tentunya juga masih kami akan sapa ya, untuk ganti-ganti ingin berpartisipasi. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar nih Bang Eki?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Yang di sana apa kabar nih?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Ada hujan enggak di sana?
1: Di sini nih hujannya sedikit.
0: Sedikit ya?
1: Iya, kalau di sana gimana?
0: Sama dong.
1: Sama dong, masih belum ada banyak hujannya ya.
0: Iya. Baru sedikit hujannya. Baru dikasih sedikit hujannya.
1: Baru dikasih sedikit aja gitu.
0: Sedikit pun harus disyukuri.
1: Itu kan gak merata, ada yang gerimis, apa yang sedikit, ada yang gak hujan.
0: Iya, kan? Betul.
1: Mungkin belum ada kiriman ya, mungkin ya.
0: Benar. Oke, siap Bang Ramlan.
1: Bisa lagu lagu nih?
0: Boleh, lagunya apa tuh?
1: Lagunya Ribu ke Ribu.
0: Ribu lah ribu.
1: Nah, itu lagunya. Daerah itu dah, Sumatera Selatan itu.
0: Iya, betul.
1: Itu aja lah itu.
0: Oke, siap.
1: Bisa itu enak didengar ya, dah.
0: Baik.
1: Menyapa ya?
0: Boleh, silakan.
1: Pokoknya salamnya buat semuanya lah gitu ya.
0: Siap.
1: Ini juga sudah larut malam juga lah.
0: Baik.
1: Ini nanti siapa mungkin setelah itu sudah tidur lah.
0: Baik, siap.
1: Pokoknya salam kompak salam dari juga yang sudah masuk dari ya.
0: Siap.
1: Buat baik ini, semoga berhasil lah ya.
0: Baik.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ramlan yang sudah bergabung ya. Salam sehat, salam bahagia selalu di sana. Baik, Kanti-Kanti dimanapun berada ya, tentunya terima kasih untuk Kanti-Kanti yang sudah berpartisipasi di apresiasi budaya kita di budaya Nusantara ya. Semoga kita semua selalu sehat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan ya. Bagi Kanti-Kanti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Artinya saya masih terus menemani Kanti-Kanti hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama Prom 4 Jambi.

0: buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
1: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah dunia.

0: 99.2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, bahkan gangguan jantung. Tak hanya fisik, kesehatan mental pun bisa terganggu, mulai dari stres ringan hingga depresi. Mulai sekarang, coba ubah kebiasaan begadang dengan pola tidur yang lebih sehat. Karena tubuh yang cukup istirahat akan mendukung hidup lebih baik dan seimbang.

Kawan berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi ya. Untuk hati-hati yang sudah beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat. Dan bagi kanti-kanti yang saat ini dalam perjalanan ya, semoga tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan Anda yang saat ini sedang menuju tempat tujuannya masing-masing, baik yang dekat maupun yang jauh. Juga untuk kanti-kanti yang saat ini sedang menjalankan tugasnya ya, walaupun harinya hari libur, tapi tugas tetap dijalankan, apalagi menjalankan tugasnya di malam hari. Tentunya tetap semangat ya, bagi kanti-kanti yang bertugas di pemerintahan maupun swasta. Baik juga untuk kanti-kanti yang saat ini ya sedang berniaga di luar sana, semoga hasilnya lebih baik. Yang sedang piket di rumah-rumah sakit ya, juga tetap semangat. Baik untuk kanti-kanti yang saat ini sedang jaga malam atau ngeronda, yang ada di pos-pos ronda, semoga selalu aman dan kondusif. Tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik bagi kanti-kanti yang ingin beristirahat, kami selalu mengingatkan kanti-kanti untuk periksa kembali pintu dan jendela Anda, kendaraan Anda ya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Masih kami akan hadirkan lagu untuk menemani kanti-kanti yang tentunya belum bisa beristirahat.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memiliki.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ganti-ganti di Jambi dan dimanapun ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi. Kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Mendengarkan siaran di sepanjang hari ini edisi Senin 17 Agustus 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Propat RRI Jambi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Cahayo Pagi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Cahayo Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amala bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar Radio Pagi yang berbahagia, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak ternilai harganya, yakni nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagai hamba Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar Religi Pagi yang berbahagia, adapun tema pengajian kita pada religi pada pagi hari ini adalah fungsi akidah dalam kehidupan sehari-hari. Akidah ialah suatu bentuk pengakuan ataupun persaksian secara sadar mengenai keyakinan, keimanan dan kepercayaan bahwa ada suatu zat yang esa, yang maha kuasa, yang kepadanya bergantung segala sesuatu. Dalam pengertian lain, akidah ialah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tenteram karenanya, sehingga menjadi sesuatu keyakinan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan ketimbangan. Pendengar Lisi Pagi yang berbahagia, adapun tujuan akidah ialah pertama, untuk mengikhlaskan niat, dan hanya kepada Allah lah satu-satunya kita beribadah, dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian untuk ketenangan jiwa dan pikiran, karena akidah akan menghubungkan seorang muslim dengan penciptanya dan selalu rela Allah sebagai Tuhannya. Kemudian meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermuamalah dengan orang lain. Kemudian meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Adapun fungsi akidah dalam kehidupan sehari-hari ialah pertama sebagai pondasi untuk mendirikan bangunan Islam. Yang kedua merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jiwa seseorang memiliki akidah yang baik atau kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib. Memiliki akhlak yang mulia dan bermuamalah dengan baik. Kemudian, semua ibadah yang kita lakukan tanpa adanya landasan akidah yang baik, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun peran akidah dalam kehidupan ialah di antaranya adalah misi pertama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حق عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhi tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Kemudian manusia diciptakan dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasannya adalah berpegang kepada akidah yang benar dan merupakan kewajiban manusia seorang seumur hidup. Akidah merupakan akhir kewajiban seseorang sebelum meninggal dunia. Kemudian akidah yang benar mampu menciptakan generasi yang baik. Kemudian yang terakhir, kebutuhan manusia akan akidah yang benar melebihi dari yang lainnya, karena dia merupakan sumber kehidupan yang akan mendatangkan ketenangan dan kenikmatan hati. Kali inilah sebelum itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Khairul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.

Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Pahalanya berlipat ganda sampai 27 derajat dibanding dengan salat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Kekayaan Allah tak habis meski siang malam diberikan pada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Momentum pengukuhan Paskibraka Provinsi 2026. Pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Provinsi Jambi 2026 yang akan mengemban tugas pada rangkaian hari upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini 17 Agustus 2026. Pengukuhan sebanyak 54 putra dan putri terbaik Jambi sebagai Paskibraka Provinsi Jambi 2026 dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris selaku pembina Paskibraka Provinsi Jambi. Dan juga kehadiran dan rem P2 Gapuk bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting bagi para anggota Paskibraka untuk meneguhkan semangat nasionalisme, kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga jiwa patriotisme. Dan rem P2 Gapuk menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Paskibraka yang telah menjalani proses seleksi dan pembinaan hingga dipercaya mengemban tugas kehormatan tersebut. Kepercayaan inilah diharapkan menjadi pengalaman berharga sekaligus membentuk karakter generasi muda Jambi yang berintegritas, disiplin, dan cinta tanah air. Ketika inilah kabar hari Iko, momentum pengukuhan Paskibraka Provinsi Jambi 2026. Ketika tidak mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

Sejarah awal mula berdirinya RRI Jambi. Ketika itu keamanan Jambi sangat rawan. Di tengah situasi kondisi Republik Indonesia yang tidak aman, tahun 1957 lahirlah siaran radio, sehingga penguasa keamanan butuh menyampaikan informasi yang cepat. Pemberontakan yang dilakukan oleh Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang berpusat di Sumatera Barat sudah masuk di wilayah Jambi. Satu-satunya pilihan agar informasi tersebar luaskan dan cepat adalah radio. Penguasa perang akhirnya membuat hubungan elektronik yang dapat menjangkau

ke wilayah Karesidenan, meliputi Batanghari, Jambi, Merangin, dan Kerinci. Masyarakat Jambi di kala itu sangat membutuhkan informasi tentang situasi yang terjadi, khususnya wilayah Sumatera. Hal ini membuat para petugas Radio Jambi yang merasakan cemas dan waspada karena situasi keamanan serta status darurat. Petugas Radio Jambi diantaranya Rosdan Tayib, Siti Nurmala, Zalni AS, Khatib Barmawi, Nurlina, A. Razak, Ismail, Saleh Basar, M. Basir Manan, M.T. Fahrudin, dan Raden Yantik. Radio Jambi mengudara hanya 2 jam sehari, mulai siaran jam 18 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat, karena sudah dianggap larut malam, sebab penduduk kota Jambi di kala itu sudah banyak yang tidur. Di samping masih sepi, juga belum ada tempat-tempat hiburan. Pimpinan redaksi Radio Jambi saat itu Asri Rasid, sedangkan kantor redaksi Radio Jambi berlokasi di kawasan Kampung Enclek yang sekarang komplek pertokoan Matahari dan Mandala. Sedangkan studio penyiaran informasi Radio Jambi berlokasi di daerah Ancol, tepatnya di belakang kantor pos, samping kantor Brimob. Pemancar yang digunakan saat itu adalah PTT, Pos Telepon dan Telegraf. Penanggung jawab keamanan studio adalah Letnan 2 Samsudin Uban, yang kini namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan Teho. Tanggal 5 Januari 1957, Kongres Pemuda Daerah mendesak kepada BKRD atau Badan Kongres Rakyat Jambi, kiranya memproklamirkan secara de facto Provinsi Jambi dan memutuskan hubungan dengan Provinsi Sumatera Tengah. Desakan ini disiarkan langsung oleh Radio Jambi. Tahun 1958 terjadi pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang bergejolak di Sumatera Tengah, dipimpin oleh Ahmad Hussein, berpengaruh besar terhadap Provinsi Jambi yang baru saja melepaskan diri dari Sumatera Tengah. Radio Jambi berperan penting membantu pemerintah menyiarkan informasi pergerakan PRRI yang ada di wilayah Karesidenan. Badan Persiapan Radio atau Dewan Radio yang dipimpin Asri Rasid mengusulkan ke pemerintah pusat agar segera adanya RRI di Jambi. Tanggal 24 Agustus 1959 dikeluarkan SK Menteri Penerangan tentang berdirinya RRI Jambi. Wali Kota Jambi kala itu Raden Sudarsono meminjamkan satu unit bangunan di Jalan Sultan Agung kawasan Murni untuk digunakan kepentingan negara. Maka pada tanggal 17 Januari 1960 RRI Jambi resmi mengudara.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Jambi, bekerja di udara pada gelombang SW 120. Mengantarkan siarannya untuk hari ini, Kamis 11 September 1960. Bersama saya, Samsul Muin Harhab. Saudara, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.
1: Pemancar yang digunakan saat itu berkekuatan 1 kilowatt, gelombang 120 meter. Meskipun peralatan masih serba sederhana, namun RRI Jambi telah berperan penting pada pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan para penyiar yang handal saat itu, antara lain Sulaini Majid, Jas Budaya, Rohaya, Alinus, Samsul Muin Harahap, dan Aceng. Tahun 1961, Gubernur Jambi Yusuf Singerdikane memerintahkan Wali Kota Jambi Raden Sudarsono untuk mencarikan tempat pemancar RRI yang aman. Maka Wali Kota Sudarsono memilikan lahan seluas 1 hektar untuk digunakan kepentingan negara, berlokasi samping asrama tentara Jalan Urip Sumoharjo, kawasan Sipin. Saat itu RRI Jambi membangun gedung pemancar dan diresmikan pada tanggal 24 April 1963 oleh Menteri Penerangan Profesor Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani. Pada tahun 1964, Kepala RRI Jambi Muhammad Nurdin Supomo mendatangkan pemancar yang lebih besar berkekuatan 7,5 kW merek FCA buatan Amerika, sehingga daya pancar siaran RRI Jambi sudah dapat terjangkau hingga ke pelosok pedesaan, sehingga membantu pemerintah Provinsi Jambi untuk menyebarluaskan berbagai informasi. Bahkan siaran RRI Jambi didengar sebagian negara Asia Tenggara hingga benua Eropa. Ketika terjadi konfrontasi dengan negara Malaya, sekarang Malaysia, RRI Jambi telah meracik acara Muhibah Tanah Melayu dan Genta Suara dari Langit. Pada bulan September 1965, terjadi peristiwa berdarah yang dikenal dengan pengkhianatan G30 SPKI di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. RRI Jambi telah mengambil bagian dan turut serta dalam memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat mengenai situasi musibah yang menimpa bangsa Indonesia. Tahun 1975, RRI Jambi menempati gedung baru dengan lahan seluas 1 hektar berlokasi di Jalan Ahmad Yani, kawasan Telanepura, Kota Jambi. Tahun 1978, RRI Jambi memindahkan pemancar keluar kota, tepatnya di Mendalo, di lahan 10 hektar, membangun gedung pemancar dan membangun 4 unit rumah dinas yang sekaligus diresmikan oleh Menteri Radius Prawiro pada tanggal 20 April 1978. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi membangun gedung auditorium dengan fasilitas yang memadai serta kapasitas 400 tempat duduk yang diresmikan oleh Menteri Penerangan Harmoko pada tanggal 1 April 1984. Sekaligus peresmian operasional siaran RRI Jambi 24 jam non-stop. Tahun 1987, RRI Jambi membangun studio rekaman dan studio penyiaran. Tahun 2013, RRI Jambi dipercaya sebagai tuan rumah Jambore Siaran Nasional Jamsinas yang dihadiri sekitar 1000 insan radio dari seluruh stasiun RRI se-Indonesia, sekaligus penandatanganan stasiun produksi RRI Sungai Penuh Kerinci oleh Wali Kota AJB dengan Direktur Utama RRI Dr. Randa Rosharita Niken Widyastuti, disaksikan oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Menko Kesra Agung Laksono, dan Menpora Roy Suryo pada tanggal 24 April 2013 di panggung kehormatan pada pembukaan Jamsinas. Selamat datang di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang terus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat di semua bidang pelayanan. Di era teknologi digitalisasi saat ini, radio menjadi tantangan tersendiri. Menjamurnya berbagai aplikasi lewat internet tak terbendung lagi. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi berkompetisi dengan pengembangan teknologi saat ini. RRI konsisten memberikan layanan terbaik. Mendengarkan radio di multiplatform, terestrial, berbasis Android, RRI Digital. RRI Jambi memiliki 3 program siaran yang terus bersinergi selama 19 jam menyapa publik. Dengan memberikan pelayanan, informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perikat sosial, serta melestarikan budaya bangsa. Suara RRI, suara bangsa, media paling efektif, satu suara berjuta telinga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPR di Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 99,2 MHz, Rumpat RRI Jambi.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borom nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada, tentunya pagi hari ini di 17 Agustus 2026, semangat pagi dan merdeka di ulang tahun ke-81 untuk Republik Indonesia. Kanti-kanti selamat pagi tentunya di pagi hari ini, ya kan, mengenai informasi Gebiar Mahardika dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 2026 yang ditandai dengan pengibaran bendera merah putih di sepanjang jembatan Gentala Arsy Kota Jambi. Dan kegiatan ini berlangsung dengan meriah, aman, dan tertib serta mendapat antusiasisme masyarakat yang turut menyaksikan Jambi dan juga Komandan Korem Padua Garuda Putih Brigjen TNI Yamin, Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi dan Wakapolda serta Wali Kota Jambi ganti-ganti. Ini juga mengikuti dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI yang ditandai dengan pengibaran bendera merah putih. Tentunya ganti-ganti pengibaran bendera merah putih ini memang menjadi simbol semangat nasionalisme sekaligus bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan latar ikon jembatan Gentala Arsy dan Sungai Matahari, kegiatan Gebiar Mahardika ini berlangsung meriah dan juga penuh semangat kebangsaan. Kehadiran jajaran dipimpin daerah bersama masyarakat menunjukkan kuatnya sinergi dan kebersamaan. Ganti-ganti Danrem 42 Garuda Putih ini menyampaikan bahwa momentum peringatan kemerdekaan harus menjadi sarana untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan nasionalisme dan kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya ganti-ganti Gebiar Mahardika juga menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi serta meningkatkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Dan pengibaran merah putih di sepanjang jembatan Gentala Arsy ini diharapkan mampu mengunggah semangat masyarakat untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian, dan kontribusi positif bagi bangsa dan juga daerah. Ganti-ganti itulah informasi kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

99,2 Pro 4 RRI Jambi. Kuliner Nusantara. Ada nasi yang bisa kentut. Asal munculnya nama itu adalah karena masakan Nusantara khas Medan ini dibungkus oleh daun kentut yang memang memiliki aroma tidak sedap seperti bau kentut. Namun, ketika disantap akan terlihat warna dari nasi tersebut, memiliki warna kehijauan dan tercium aroma yang sangat harum. Nasinya pun dilengkapi dengan berbagai rempah-rempah bercita rasa gurih dan lauk pauk seperti ikan pepes, ayam goreng, serta tahu dan tempe. Tidak banyak yang tahu bahwa daun kentut adalah tanaman obat yang tumbuh liar dan memiliki khasiat seperti membantu memperlancarkan pencernaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu ngerokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuman asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang rem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.
3: RRI dengan esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Mangabuarat negil jumbei peibei.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.